0: Yang nelfon siapa dulu nih?
1: Apa jadi, itu? Apa band apa?
2: Hah? Girl band, tadi kita lagi ngomong-ngomong aja. Kan pada kangen tuh sama New Jeans. Terus gue bilang, oh sekarang lagi ada yang baru gitu. Tapi yang bikin beda, yang bikin beda.
0: Bukan yang mbak-mbak itu. Jeans.
2: Bukan.
1: Tapi dari manajemen yang sama?
2: Dari label yang sama, agency yang sama. Yes.
0: Jadi yang ini juga apa masih muda-muda. Udah gitu desainnya bagus pak. Desainnya kayak 90s girly chick gitu, gemes.
1: Asik.
2: Tadi kita ngomong pak, ini kan kayak anak-anak umur 16-17 gitu kan.
1: Oh, tapi emang mereka harus dari sekecil itu ya?
2: Iya, by umur 30 udah financial freedom, enak ya?
0: Anak sekecil 15 itu
1: 15 tahun,
0: gila ya.
1: Apa?
0: Iya, anak sekecil itu udah worldwide, udah bekerja siang malam.
1: Luar biasa. Enggak,
0: gue lagi empati. Masa gue empati gak boleh?
1: Biasa ada asbunnya nih. Ya. Masa Dana kan D-nya asbun?
0: Enggak ada, gue tuh konten gue orangnya.
1: Kok konten? Oh,
0: iya bener. Nyambung tuh.
1: Kaula muda yang baru saja bergabung sama kita, kemana aja kita udah sejam tau ngobrol-ngobrol.
0: Tadi kita udah ngomongin orang, ngomongin orang asing.
1: Kita 5 menit lagi udah ansiaran.
0: Iya.
1: Paspor bulan depan, lu mau nonton siapa?
0: Ih seru banget Paspor. Gue pengen nonton kalau ada King Nasar, King Nasar.
2: Iya gue juga King Nasar.
1: NPD gue.
0: NPD gue mau sih ngeliat si Kakef kecetit lagi, gue mau.
2: Lucu banget, keram.
0: Baru tuh gue ngeliat ada boyband kecetit. Seru banget.
1: Muda-muda kecetit.
2: Padahal apa namanya, jogetnya tuh kayak masih kanan kiri.
0: Dan dia kecetitnya pas lagi jalan. Kayak loh, kok gitu? Stretching dulu Mas Kev.
2: Lucu.
1: Kalau muda coba pengen tahu dong, kamu mau nonton Paspor siapa sih? Pengen tahu dah.
0: Apa kita buka booth aja Pak di Paspor ya?
2: Booth apa?
0: Boothnya Dendis atau boothnya Prambors?
1: Ada emang.
0: Oh ada.
2: Iya.
0: Jadi surprise dong. Asal bapak jawab iya juga ya gitu.
1: Okay. Yang pengen ikutan silakan ke komen di live TikTok kita aja ya.
0: Betul. Boleh atau loh. Ke nomor telepon yang tersedia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Hampir keselipkan
0: loh. Iya aman.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Eh, Paspor lo pada mau dengerin siapa Paspor? Eh, waktu itu kan udah di announce line up Paspor.
1: Pesta opor.
0: Bukan. Okay. Pesta pori.
1: Waduh.
2: Yang gak punya pori-pori gak boleh ya?
1: Alien dong. Padar tuh dong penyelenggaranya padar. Hei,
0: Coba.
1: Oke.
0: Udah di announce belum ya?
2: Coba dong kalau muda yang di live TikTok juga boleh gak kasih tahu kita siapa aja
0: yang pengen kamu?
2: Yang pengen kamu tonton?
0: Aku pengen nonton Nike lah sih.
2: Ada.
0: Ada. Terus Tensi collab sama dia.
1: Oh, Afgan. Afgan. No. Dia tuh yang nyanyi itu kan, malu-malu itu kan.
0: Iya,
1: yang
0: malu-malu. Bikin malu-malu.
1: Aku suka lagu malu-malu itu dia. Bagus.
0: Terus apa lagi ya?
2: Mana sih? Siapa lagi, Pak? Naikila.
0: Aldi Taher ya, okelah.
2: Jangan gitu, nanti dia denger kita.
0: Gue udah habis, gue udah sering nonton Aldi Taher di ini Car Free Day.
1: Di Car Free Day.
0: Dia suka nyanyi-nyanyi di Car Free Day, gue lewat lah Aldi tuh.
1: Emang jangan bener,
2: sedih.
1: Pak?
2: Jangan sedih. Orang Aldi Taher aja datang ke ulang tahun teman gue.
1: Hah?
2: Jadi
0: ngegig.
2: Jadi apa namanya? Temen gue ulang tahun orang Padang ya kan. Terus gitu suka banget sama Aldi Taher. Dulu tuh lagu-lagunya Aldi Taher tuh masih ada tuh di aplikasi streaming.
1: Oh, King Kong. Zaman dulu kan bandnya namanya King Kong, duonya.
0: Emang iya? Yang satu lagi siapa?
2: Enggak, yang dia sendiri.
1: Oh, yang dia sendiri?
2: Iya, yang judulnya ada Ibu Mega juga.
1: Hah?
2: Seriusan. Nanti ya kita denger. Nah, tapi intinya teman gue suka banget. Terus ternyata dia bisa ditelepon,
0: ditanggep.
2: Iya.
0: Ya, pokoknya dia ditanggep buat pesta ulang tahun gitu.
2: Terus mau aja lagi disuruh pakai baju adat Padang.
0: Ya duit, dikasih duit gimana? Namanya iya. Orang dibayar.
2: Terus udah gitu satu tahun kemudian, kan aku ketemu di satu event sama Kak Aldi kan. Terus udah gitu dia bilang, undang gue lagi dong. Udah mau ulang tahun lagi kan temen lo gitu. Cubet.
0: Itu dia gigih ya orangnya.
1: Gigih dia, mantep dia.
0: Masih di Car Free Day nyanyi. Semangat banget loh, maksudnya gak tidak menganggap pekerjaan itu lightly gitu.
1: Betul, semangat. Dan gue kemarin juga sempat tersentuh gitu waktu gue ke Museum Fathahila,
0: habila bila
1: penonton tertib tidak cari gara-gara Sunario, Sunyoto, Anjas Asmara. Itu lanjutannya malah.
0: Iya.
1: Nah, kemarin itu gue dari Kota Tua itu, gue kayak ngeliat ada sosok. Bener gak ya? Kok dikerubungin orang? Bener kali ya? Ada Pak Tarno, Pak.
0: Serius?
1: Lagi sulap.
2: Seriusan?
1: Iya, sehat ya. Sehat. Dia lagi terus dia ngebagiin ini apa kayak kartu nama untuk memanggil dia untuk pesta ulang tahun. Jadi kaula muda kalau kamu butuh sulap-sulap bisa hubungi Pak Tarno, atau kalau kamu mau cari di Kota Tua ada dia tuh biasanya show.
2: Atau mungkin Pak Tarno mau di paspor, lucu juga loh.
0: Pak Tarno di paspor sih geren.
1: Lucu ya, sih, lucu
0: ger sih.
1: Di booth gitu ya keren.
0: Ya, coba cup ya, siapa tahu Pak Tarno bisa di ada Young Lex juga.
1: Young Lex. Young Lex keren.
0: Young Lex. Oke. Trio Ambisi. Kalau kamu udah pengen nonton siapa sih di Paspor?
1: Karena banyak banget nama-nama baru nih.
0: Kita tunggu komentari. Kalau mau ke Wawa boleh atau nggak ke live TikTok kita, komen aja, oke?
2: Okay?
3: Oke. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Padar toh ngikutin program Generasi Berbakti enggak?
0: Parah. Masa enggak tahu? Pernah dong lewat di Instagram gua acara battle kampus gitu kan.
1: Betul, tapi bukan battle kampus biasa karena Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok yang menang di babak final masing-masing mewakili 4 kampus. Setelah menang, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalanin di masyarakat, Pak Darto.
6: Wow, kampus mana aja tuh yang menang?
1: Ada UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya itu ada Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakaskasen 2 di Sulawesi Utara. Mantep dong?
0: Mantep banget itu. Berarti ide mereka langsung diuji di lapangan dong?
1: Betul, Pak Darto. Jadi ngebuktiin mereka gak sekedar jago presentasi, tapi juga bisa membuktikan dengan satu misi, berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Nah, kaula muda yang belum lihat, langsung tonton sendiri episode terbaru Generasi Z Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/genzberbakti gitu. Gen Z Berbakti gitu.
0: Oke, langsung gue kepoin sekarang ya.
1: Jangan dong.
0: Loh,
1: sekarang juga, Pak Darto.
0: Kaula muda juga jangan lupa nonton ya.
1: Iya.
0: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Halo sayang, aku gak
8: boleh. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Ready to join the vibe? Tap in on promos.live now.

0: Dendis on Prambors Radio. Tadi kita lagi nanyain apa ya?
1: Kamu di Paspor tahun ini mau nonton apa sih?
0: Oh. Yes. Emang kalau muda itu agak tidak bisa diatur ya?
1: Iya, iya.
0: Kita nanya Paspor, dia acara lain.
1: Coba-coba kita lihat yang di live TikTok kita.
0: Iya.
1: Paspor pada mau nungguin siapa sih?
0: Oh, Exa, Opa Nazar.
1: Opa Nazar.
2: Nazar, King Nazar seru banget sih.
1: Dia tuh ininya sih, apa namanya,
2: stage act-nya
1: Salma Salsabil.
2: Terus ada yang pengen nonton itu tuh Pak Darto, Mas Kris, JKT48.
1: Yo, Perunggu, Dimitri Perunggu for Revenge.
2: Okay. Recok, emang ada Avenged Sevenfold?
1: Hah? SID, emang ada SID? Ada sih, SID?
2: Mungkin ada ya. Orkes Pensil Alis sih seru sih. Jangan ganggu dia. Itu yang manajerin adalah Pak Presiden Stand Up Indo, Ajis Doibu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh,
2: iya.
1: Itu manajernya.
2: Manajernya.
1: Oke, masih kurang duit aja Ajis. Udah jadi Presiden Stand Up Indo, semua duit ke dia itu dikelola.
2: Semua kedua duit itu. Alaya katanya pengen nonton lomba sihir.
1: Indahku sih asik deh. Puter-puter tipis-tipis lagu Indahku dong yang dia.
0: Pengen.
1: Yang malu-malu. Masa karena nggak beli topping. Hai, selamat pagi Gia.
0: Emang ada Tulus?
1: Ada Tulus.
0: Wow, mungkin.
2: Seru ya, Pesta Pora seru.
0: Iya, seru sekali.
2: Nanti kita juga sepertinya bisa ketemu di sana kaula muda, karena rencananya Prambors mau ada di sana.
1: Ada, kita punya satu stage.
0: Oh my god.
1: Kita live broadcast dari sana, yes. Live stream dari sana, ada performance juga dari sana.
2: Sudah nyiapin performing arts kaula muda. Namanya adalah Alam Mimpi. Itu judulnya. Jadi aku tidur.
0: Aduh, Mak. Gua tahu gua mau nonton siapa, Pak?
1: Siapa?
0: Inul.
2: Wah, Inul, Tante Inul keren.
1: Indah aku sebentar bahkan lagu ini nggih. Ya?

0: suka. Apa? Apa? Endingnya.
1: Kenapa?
0: Penutupnya gue kurang suka.
2: Kenapa?
0: Ya, kurang aja menurut gue.
1: Yang bagian tapi, yang tet tet tet.
0: Iya itu.
1: Ah, itu end paling enak.
0: Iya. Masa sih?
1: Coba bagian bagian end.

0: Dat dat itu tuh. Dat dat dat dat dat dat.
1: Harusnya gimana?
0: Kayak dream theater gitu. Kayak dream theater gitu. Chiptune, chiptune dream theater.
1: Kok bisa? Dat dat dat dat dat dat dat dat dat
0: dat. Kayak metal-metal Dragon Force gitu loh kalau muda. Gila. Itu, tapi itu adalah lagu hidup pertama yang gue suka dan gue repeat order.
1: repeat play.
0: Iya, itu gue suka banget lagu itu.
1: Iya, iya, itu kata Not Not, yain aja deh, kata Roseli capek.
2: Mas Danang. Mas Danang kan D-nya Asbun. tapi semoga Prambors bagi-bagiin tiket paspor juga ya.
0: Iya dong.
1: Kita bagi-bagi tiket paspor enggak sih? Hah? Bagi ya?
2: Ih.
1: Bagi ya?
2: Katanya enggak boleh dikasih tahu.
1: Enggak boleh dikasih tahu, tapi kata Kino, Kino sih ngangguk, tapi iya. Gitu kata dia.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi nih si tiba-tiba nih admin TikTok-nya Prambors buka topik baru nih. Hip dot adalan lu apa nih kaulah muda?
1: Wah, bagus.
0: Dilempar ke kita lagi bagus. Topiknya nih. Thank you, bro.

0: ini aku tahu.
1: Ayo, yo.
0: Angkat-angkatan aku ini.
2: Ada seorang musisi
0: country
2: yang sangat terkenal.
0: Yes.
2: Dia terkenal karena apa? Dulu salah satu yang bikin dia terkenal tuh karena dia operasi boobs gede. Ya terlepas dari emang suaranya juga bagus ya.
0: Iya.
2: Meninggal. Dolly Parton.
0: Gua suka lagunya Dolly Parton itu yang I Will Always Love You. Ini untuk Dolly Parton juga.
2: I will always love you. Nothing gonna change my love for you.
0: Temennya kan udah ngomong tadi itu. George Benson itu. Dolly Parton kalau kaulah muda mau jalan panjang di tol gitu dengerin lagu-lagunya Dolly Parton enak. Apalagi kamu naik kuda. Karena musik country kan.
3: Kapan naik kuda di sini coba?
0: Ya mana tahu.
3: Kecuali
0: kaulah muda pengen
3: mall, jumup.
0: Naik kuda
1: jumup.
0: Mandi
1: jumup.
0: Jadi ini ya turut berduka cita untuk keluarganya Dolly Parton yang lagi dengerin kita.
2: Nanti abis ini kita
0: nah ini nih.
2: Dolly Parton. Oh berarti dia ngebawain ini cover kan?
0: And I will always love you gitu kan?
3: Nanti ya. Hah?
0: Dari
2: SD-nya.
0: Ya kan Whitney Houston yang cover.
2: Whitney Houston yang cover Dolly.
0: Cover Dolly. Kan lebih tua Dolly Parton.
2: Dolah Dolly aja loh.
0: Iya, Mbak Tante Dolly. Eyang Dolly
2: di umur 80.
0: Iya benar.
3: Nanti ya kita bacain infonya.
0: Iya.
3: Abis yang ini.
0: Oke.
4: Bro lagi enggak nih? Dan this.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma Rp100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
6: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadyabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
9: Prambors, mangga lagi.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Rest in peace Dolly Parton, ini legenda musik country. Yes. Aktris filantropis Dolly Parton meninggal dunia di usia 80 tahun di Nashville.
2: Country.
1: Dia itu dibilang filantropi karena mendirikan Imagination Library untuk literasi anak. Dan dia udah mendonasikan millions of dollars untuk riset medis. Salah satunya termasuk pengembangan vaksin COVID-19 Moderna. Dia sempat dirawat di Vanderbilt University Medical Center karena ginjal dan imunitas. Problem ginjal dan imunitas. 6 dekade berkarir, karya-karya ikoniknya tuh Jolene, 9 to 5, dan I Will Always Love You. Dan dia sudah menjual lebih dari 100 juta rekaman.
2: Keren, wow. Eyang Dolly. Semoga kamu bersama musisi-musisi lain di surga bernyanyi dan bergembira bersama.
1: Bersama Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
1: Terus siapa lagi?
2: Lizard King dari The Doors.
1: Bersama Don King juga.
2: Don King masih ada.
1: Masih ada. Oke, sorry.
2: Jim Morrison tuh ya, The Doors. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi Ken?
2: John Lennon.
1: Dia gak tau, liat mukanya kosong. Siapa lagi Ken?
0: Bingung.
1: Siapa coba sebutin?
0: John Lennon.
1: Terus siapa lagi?
0: Lennon John.
1: Lennon bocah.
2: Lennon. Aduh, Asbun semua. Asik.
1: Bersama Kurt Cobain tuh.
2: Kurt Cobain benar. Kurt Cobain juga udah. Dan banyak lagi musisi yang memang sudah ada di sana. Aduh.
1: Your work will always live on.
2: And we always love you. Eyang Dolly.
1: Yes. Dan untuk itu kita akan membawakan lagu dari Josh Benson.
2: Enggak.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kosan kekret yuk.
1: Siapa nih Nang? Ini lagu siapa Nang?
2: Ini lagunya Kau Tiada Yang Lain.
1: Dari?
2: Judulnya,
0: nyanyinya?
2: Dari Barsena.
0: Allah. Siapa? Siapa?
2: Barsena dan Astrid. Ratu Cahaya. Siapa ini? Peng, siapa Peng?
1: Maudy Ayunda, bro. Masa lo gak tahu sih?
2: Maudy Ayunda.
1: Udah 10 tahun lebih gak siaran harus tahu update-update lagu gini kayak gue lah.
2: Mantap, gue ikutin Pak Darto aja deh kalau
1: gitu. Gila, bro. Nothing's
2: gonna change my love for you. Dari pilihan lagu lu ya, Pak. Maudy Ayunda featuring siapa, Pak, tadi, Pak? Kayak ada suara cowoknya.
1: Barsena.
2: Udah gue duga. Sama gue sama Pak Darto.
0: Kocok kecret boleh gak nih?
1: Boleh, Ken.
2: Boleh dong.
1: Ken, apa nih, Ken? Yang mana nih?
0: Christopher Nolan.
1: Oh.
2: Judulnya Christopher Nolan.
0: Kamu lupa.
1: Nolan.
2: Christopher Nolan.
1: Wi-Fi. Nolan.
2: Free. Tuh.
1: Kabelan.
0: Anak Gen Z gak ada yang pake lan.
2: Dulu kau... Kalau kita Gen Z ya, dulu internet itu kalau kita mau nyambung bunyi.
0: Iya, bener. Ketahuan
1: ker.
0: Udah gitu tagihannya mahal lagi. Kayak 5 menit tuh bisa 20.000 gitu dulu.
2: Betul, sekarang nikmatilah internet seperti kamu nikmatin kocret kecret.
1: Iya.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu sampai namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya. Apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Oh, Desi Ratnasari. Teman gue kayak, oh gue tahu nih pasti ditutupin nih Ratnasari. Biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena panjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Cerita. Jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Iya ya, kocok deh.

0: right here on Prambors.
1: Halo kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama The Dandies, ini waktunya di hari yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, bukan diblokir kalau muda, polisi sebut transaksi rekening donasi demo ditunda. Dan yang kedua, Obsession masuk 5 besar film horor terlaris sepanjang masa. Selengkapnya cuma di Prambors News. Polda Metro Jaya meluruskan soal rekening donasi Supriyono alias Botok nih kalau muda, koordinator AMPB yang sebelumnya disebut diblokir. Ternyata rekening tersebut bukan diblokir atau disita, melainkan transaksi ditunda sementara untuk kepentingan penyelidikan. Nah, dana sekitar 80,9 juta rupiah masih berada nih di rekening pemilik dan penundaan berlaku maksimal 5 hari kerja. Polisi juga sedang menyelidiki penggalangan dana atas nama pribadi dengan menggandeng OJK dan Kementerian Sosial. Selanjutnya, film horor indie Obsession kalau muda di tahun ini sukses bikin kaget box office ya. Dengan modal kurang dari 1 juta US dollar, film ini berhasil meraup 501,5 juta US dollar atau sekitar 8,4 triliun rupiah secara global, sekaligus masuk ya ke 5 besar film horor terlaris sepanjang masa. Nah, Obsession juga jadi film original berpendapatan tertinggi di era 2020-an kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
0: The Dandies on Prambors.
2: Yo, seru banget ya tadi.
3: Kaulah muda.
4: Apa tuh?
2: Kita tadi kan bikin topik di TikTok. Sambil lagu-lagu ya.
3: Iya.
2: Kita mau bikin film nih, gua sama Danang mau bikin film.
3: Dia gak percaya, nang dia keselak, brengsek.
4: Iya, dalam 3 menit kalian udah mau bikin film.
3: Iya.
4: Bikin kocrot-kecrot yang 1 menit aja susah. Lanjut.
2: Oke. Nah, kasih tahu nang.
3: Gila bro, kali.
2: Lini lu gak ada aktor kesayangan Joko Anwar. Ada sutradara tuh.
3: Iya.
2: Ya, kesayangan investor-investor India.
3: Itu.
4: Kuc-kuc kota he.
3: Aduh, makin jauh dari mimpi kita, Pak.
4: Apa tadi filmnya?
3: Filmnya judulnya apa?
2: Padar, judulnya ya, kasih tahu. Sikat Miring.
3: Sikat Miring.
2: Jadi kita nih berdua janitor.
4: Oke. Okay.
2: Janitor di sebuah gedung lah. Terus kita ya tugas kita tuh ya nyikat-nyikat WC apa segala macam.
3: Tapi pala kita miring. Jadi kita gancet. Jadi badan tuh palanya nempel kepala gua. Makanya namanya sikat miring gitu. Nah, bukan itu tapi bukan itu. Okay,
4: okay. Tapi bukan itu kan. Ini banyak plot twist
3: ini, ya. Ini fiturnya fitur.
2: Iya, iya. Nah, suatu ketika nih kita lagi bersihin WC di dalam WC ya. Nah, terus ada terjadi sesuatu di luar. Ini antara kita mendengar ada
3: percakapan
2: percakapan A1 mengenai mungkin korupsi atau ada pokoknya kita jadi saksi atau saksi bisu, bukan saksi bisu, saksi dengar.
3: Iya, saksi dengar.

0: Ya, eh. Oke. Ah, enggak jadi gue. Gue masih ada takutnya, Pak. Kalau lu kayaknya lancar-lancar aja, backingan lu siapa sih, Pak?
1: Gue harus apa sih?
0: Iya.
2: Aduh, Pak. Aduh.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo, Kortis.
2: Yo.
1: Dengan
2: yo.
1: Lagu
3: Go.
1: Go.
2: Go.
1: 5 kalau bahasa Jepang.
2: Hah?
1: Lagu iya Go. Gua lagu ini pertama kali gua dengerin dari seseorang yang bilang kayak aku terlalu tua musiknya. Jadi dengerin ya Kortis gitu.
2: Siapa?
1: Yang nanya.
2: Gue bener nanya siapa?
1: Ada teman dulu teman kerja namanya Windy.
0: Oh, bukan dari aku yang pertama kali.
1: Bukan. Aku tahu musik-musik ini dari teman-temanku kayak Satria, Windy gitu.
2: Windy cagur enggak?
1: Wendy itu, Pak. Cagur enggak, Pak?
2: Hah?
1: Cagur enggak dia?
2: Maksudnya?
0: Cagur lah.
1: Tadi
2: caur.
1: Cagur.
2: Hah?
1: Asik deh.
0: Ini TMI ya.
2: Gue mesti ngapain ini? TMI itu apa?
1: Too much information. Too much,
0: ya.
2: Oh.
0: Anaknya Wendy Cagur pernah aku ajarin. Yeah, pernah aku ajarin.
2: Yang mana?
0: Aku guru. Yang pertama yang cewek.
2: Serius?
3: Kok lu lupa namanya?
1: Berarti kamu yang makanannya kamu cobain itu
0: bukan anaknya dia.
2: Di TK, waktu TK.
0: Iya, waktu TK anaknya.
2: Oh. Oh, berarti pernah ngajar di bukan.
0: Waktu dia lagi pas
2: homeschooling.
0: Bukan homeschooling, apa yang sebelum
2: preschool?
0: Iya, preschool.
2: Hmm.
0: Pas ya gitu deh. Udah
1: pas banget. Pas banget tuh. Ngomong-ngomong preschool, masa Young Lex dan Naikila katanya tampil di Paspor.
2: Bagus tuh ini, mantep banget tuh. Asik deh Radio Keris. Belok kiri, belok kanan, belok kiri.
1: Slalom terus. Kalau muda kamu itu anaknya hip hop
2: enggak? Men, gue mah Naikila abis. Gue mah tim Naikila gue. Parah. Main-main gue. Main dong.
1: Bagus. Bagus. Itu Pak, kayak jingle iklan ya, Pak?
0: Pak, lu nyanyi itu dong. In the statement, aku yang paling baddie.
2: In the statement, aku yang paling baddie.
1: Jenggot. Jenggot tuh toh, jenggot lu.
2: Jenggot gue paling baddie.
1: Mata pada Artu.
2: Yang Lex juga. Ini meja, ini kursi, itu lampu.
1: Ini iMac.
2: Yo.
1: Aduh, aku hampir nyebut merek.
2: Terusin aja, nah.
1: Untung gak aku emang huruf terakhir.
2: Danang sobat TikTok.
1: Jadi tapi, kan ada bunyi-bunyian khusus kan kayak
0: yo. Gitu.
1: Yo. Brah.
2: Enggak, kalau ini Roy Ricardo.
1: Ya, itu.
2: Sekarang dia tukang parfum.
1: Asik deh. Coba harus hip hop mungkin, tapi ngomongnya harus pakai attitude.
0: Ya, gini aja deh. Gimana kalau misalnya Mas Danang sama Mas Darto rap battle? Ya, kita semua yang di sini adalah kita-kita yang
2: usah, tapi enggak usah pakai lagu.
0: Kita yang tadi, Pak,
2: yang kayak itu.
0: Kita yang gitu.
2: Yang kayak apa sih? Si yang shoot kopi 5, shoot.
1: Ya Allah, ada aja sih ini, ya Allah.
0: Ya udah nanti ya. Gimana? Kalian terima enggak challenge ini?
2: Kalau mood ya.
0: Gini-gini, aku tahu
1: ya.
0: Hadiahnya yang menang. Susah, nanti kan semuanya itu kan, semua
1: nggak bisa.
2: Nggak bisa, gue kan.
0: Pemenangnya besok aku beliin ini. Salt bread.
1: Iya, yang kalah juga dong.
0: Enak aja.
2: Ya oke.
1: Oke lah.
0: Yes guys.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kadana
1: Keni,
0: lo ngikutin program Generasi Berbakti gak sih?
1: Kayaknya pernah lewat tuh di sosial media gue itu tentang ini kan battle kampus gitu nggak?
0: Iya benar. Ah, tapi ini bukan battle kampus biasa kak, karena okay. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA, di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok nih yang menang di babak final, masing-masing mewakili 4 kampus. Nah setelah menang mereka harus buktiin dong. Kalau ide mereka tuh bisa beneran dijalankan di masyarakat.
1: Oke, kampus mana aja yang menang Kenny?
0: Nih, ada UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya ada Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
1: Mantap nih, berarti ide mereka langsung dicoba di lapangan ya?
0: Benar, jadi ngebuktiin ya kalau mereka tuh gak sekedar jago presentasi doang dong. Nah, dengan satu misi berbakti bagi negeri, mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata.
1: Mantap.
0: Nah, mending lo langsung tonton nih kak episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA.
1: Oke.
0: Atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti.
1: Oke, Gen Z gitu ya?
0: Benar.
1: Gen Z Berbakti. Oke, langsung gua kepoin sekarang, dan kaula muda yang belum nonton juga ayo nonton sekarang supaya kamu dapat inspirasi. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Halo sayang, aku Berbakti.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Woi,
1: yo.
0: Lu ngeprint apaan, Ken?
2: Sorry. Cekrek, cekrek. Susah. Eh, gimana kalau kita nyeces? Gimana kalau kita mulai?
0: Gimana kalau enggak?
1: Bagus, apa bagus, apa bagus.
0: Lo jadi MC-nya dong, host MC-nya. Yo.
2: Yo, come on. Bro and sis, welcome to the battle.
0: Astro banget bro and sis.
2: Jadi apa
0: kayak
2: dong?
0: Planet remaja ya.
2: Okay. Bro and sis, welcome to the battle of hip hop. Skrut skrut.
0: Gua ngeprint lagi.
1: lyrical battle.
2: Yeah, baddie. Okay. We have in the right side we have Jarto.
1: My MC name is Old Guy.
2: Old Guy.
1: Yo.
2: That's right.
1: Old G gua.
2: Old G.
1: Old G.
2: And who are you, Mister?
0: I am straightforward.
1: Gila, lo Ben. Oh, itu step forward ya?
0: Step forward.
1: Oh, berarti jujur ya? Straight forward apa adanya?
0: Lurus.
1: Oh, lurus.
0: Lurus apa lurus?
1: Iya, yeah, straight forward. Yo.
2: Okay.
1: Yes. Old G in the house, yo.
2: Are you ready?
1: Tapi ini, ini panutan kita nih. Ini,
3: kau kutusuk kena mental, kau kusut so. Mendingan shoot balik bikin kopi 5 shoot. Karena shoot battle-mu gak laku. Karena kepala sem mesum.
2: Mana yang batuk? Batuknya benar-benar dari lambung.
0: Sunya ada sunya.
1: Oke.
2: Oke, you ready?
1: Lo dulu apa gua?
2: Sweet,
0: kamu dulu siapa? Kamu
2: sweet, old guy. Ayo. Ya. Pak, lu bisa sweet gak sih, Pak? Kok
1: begini? Aku kalah.
0: Oke. Old guy, please.
2: Come on, old guy.
1: Oke. Tung-tung sahur, muka lo caur.
0: Eh bantuin Win dong, buka-buka mic-nya di situ coba.
2: Ya.
1: Ting-ting ayu, lo kemayu.
2: Udah pak.
1: Tang-ting, ting-tang-tung, tang-ting, ting-tang-tung, tang-ting, ting-tang-tung.
2: Kalau mudah ini ya, ini padahal ini idenya dia.
1: Unya mana unya?
2: Oke.
1: Coba. Yo, oke, itu udah gua.
2: Skrut skrut skrut skrut.
0: Cing ceripet ayam bawang.
1: Masa manggil setan.
0: Gua enggak manggil setan.
1: Kalau enggak. Ini jahat nih Broto deh. Orang mau rima balas baru ketawa.
0: Cing ceripet ayam bawang. Lo pikir lo ganteng padahal mulut lo bau bawang. Beli bensin di pasar ikan gak dapet lah. Kayak rima lo yang gak dapet lah.
2: Beli bensin di pasar ikan. Mana sih?
1: Cing ceripet.
0: Ini penontonnya gimana?
1: Penontonnya kurang semangat sih.
0: Gila. Penontonnya kurang ajar sih. Orang mau ini malah. Oke.
1: Okay, lain terakhir dong. Lain. Hit me one more way. Okay.
0: Batako empuk batako. Rima lu lemah kayak batako empuk. Bata oren, bata kuning. Batuk deh yuk.
2: Bentar pak, gue pengen lihat dulu.

0: The Dentist di Prambors Radio, waktunya untuk Baskom.
1: Baca si komen.
0: Wuhui. Tapi gak sekarang.
1: Hah?
0: Nanti.
1: Yeah. Ini ada satu konten battle rap.
0: Yes.
1: Komen-komennya sih well.
2: Ya. Yeah. Seru sih. Gue lebih seru lihat komennya. Yeah.
1: Komennya sih lucu. Abis yang satu ini ya.
3: The Dentist on Prambors. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, mari rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial dari BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko siap kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga siap kasih kamu diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
6: Prambors, mangga lagi.

0: Si Dendis di Prambors Radio. Mari kita masuk ke Baskom.
1: Ini ada kemarin gue nemuin ada konten lucu banget sih. Kan suka ada battle, bukan battle rap ya. Kalau rap tuh apa ya, gue lupa namanya. Pokoknya Tuan 13 tuh suka banget kayak gini.
2: Ini kalau di Eminem di film 8 Miles ada nih yang pertama-tama dia saling diss gitu ya, saling.
1: Pokoknya intinya bertukar lirik.
2: Bertukar lirik tapi
1: ya
2: kan? Ngatain.
1: Tapi ya bertukar lirik, saling roast, tapi nggak pakai lagu.
2: Ya.
1: Jadi coba
2: itu kayak di Filipina itu.
1: Lo pernah nyari tuk truk tuk tuk tentang ping laki tapi
2: gue bilang kayak wah ini battle gendang.
0: Tapi ini scripted atau unscripted?
1: Harus freestyle.
3: Coba kita dengerin. Kau kutusuk kena mental, kau kusut so. Mendingan shoot balik bikin kopi 5 shoot. Karena shoot battlemu gak laku. Karena kepala sem mesum.
2: Oh gara-gara ada sunya.
3: Berasa artis politisi kataku kon kampret sih. Hah? Men, katanya mesnya masih beli. Sedang merchku limited dari Alif MC. Ini hasil prestasi, kau jagonya penetrasi. Emang benar kata Ki, kon MC imitasi. Masuk sini cuma harap biar nanti pas pulang digodain LC. Kau kutusuk kena mental, kau kusut so. Mendingan
1: yang ada satu komentar yang gue ketawa banget, apa yang diuin sih? Oh, nene. Apa yang diuin sih? Lucu banget komentarnya.
0: Kita baca komentar yang lain ya. Ada katanya, awas lambung, kopi 5 shot.
1: Sunario nih, batal dah wudu gua.
0: Ada fam, sekelas Eminem ini.
1: Eminem. Terus diminum gak kopi 5 shotnya? Oke, okay. Next. Oh udah lah, oke. Okay. Tapi itu yang paling komentar paling lucu, apa yang diuin?
2: Enggak, buat kamu yang melakukan ini. Ini kamu serius gak sih?
1: Coba sekali lagi gue pengen tahu yang makan yang U yang pertama tuh. Karena yang U yang pertama orang pada ragu-ragu soalnya.
2: Udah belum ya?
1: Coba sekali lagi.
3: Kau kutusuk kena mental, kau kusut so. Mendingan shoot balik bikin kopi 5 shoot. Karena shoot battlemu gak laku. Karena kepala sem mesum.
1: Ada yang batuk.

0: The Dandies on Prambors Radio, kocer-kecret yuk.
1: Ayo dong. Kalau muda, selamat sarapan sambil dengerin kocer-kecret yang mampir ke festival musik.
2: Ini gue lagi makan makanan yang di festival musik itu.
1: Kelihatan tuh.
2: Enak banget, sumpah.
1: Enak tuh, banget.
0: Tutup, Kak, abisin, Kak.
1: Yuk, puter yuk, kocer-kecret yuk.
3: Festival Musik. Cut, ya Ceret, ikut gue yuk. Kemana nih? September, akhir September ada festival terbesar yang akan diselenggarakan di G-Expo.
0: Wow.
3: Tahu dong lo.
0: Apa tuh G-Expo?
3: Yang ada pesta-pestanya itu.
0: Wow.
3: Sampai ada filmnya itu.
0: Wow.
3: Ikut yuk.
0: Mau.
3: Let's go.
0: Asik.
3: Ini dia.
0: Ceret nih, aduh. Salah tempat lagi nih. Masa G-Expo-nya begini nih, Ceret?
3: Ya emang di sini, emang harus indoor nih, harus buat steril.
0: Di sono yang di luar.
3: Itu kan musik-musik. Ini beda ini.
0: Lah, kok gitu?
3: Ini festival juga. Lihat nih, gue kenalin nih.
0: Iya.
3: Ini ada Dear Master, ini ada RH Festival Pesta Pori.
0: Wah. Oh gitu.
3: Ada Geut by Dr. Tompi.
0: Oh, ini berarti ini ya.
3: Pesta pori.
0: Buat ini ya, buat kulit semua ya.
3: Iya, yeah, buat pori-pori supaya pori-porinya rapat, sehat.
0: Tunggu.
3: Apa?
0: Ini wangi apa nih?
3: Wangi apa nih?
0: Ke sebelah yuk, Ceret. Wah, ini baru.
3: Wah, ada lagi nih. Beda nih festival nih.
0: Ada yang kering, ada yang
3: basah, empuk, ada balado kan?
0: Iya.
3: Kering balado kan?
0: Iya.
3: Apa nih?
0: Pesta paru.
3: Asik deh.
0: Teman-teman.
3: Aduh. Wah, pindah lagi kita.
0: Wah, boleh.
3: Apa itu, nih?
0: Wah, coba ke sana ya, Ceret.
3: Ayo.
0: Wah, kok ini hijau semua nih?
3: Hijau semua
0: makanan
3: nih.
0: Makanan apa nih?
3: Apa nih?
0: Aduh, pahit.
3: Pare.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Pesta pare.
3: Aduh, ikut ya.
0: Kembali lagi.
3: Ayo, kita ke laut. Wah, itu lah tuh ada ikan tuh.
0: Wah, hati-hati ketemu ikan, buntutnya.
3: Iya, ikan lebar, panjang.
0: Oh, pesta pari.
3: Pesta pari.
0: Wah. Wah, tentu deh.
3: Apa?
0: Kita di G-Expo. Kok ada laut?
3: Suka-suka gua.
0: Oke lah. Wow, ikan pari nih.
3: Ini lagi nih. Oh, ada Mariadi, ada Irwandi.
0: Wah.
3: Pesta peri.
0: Wah.
3: Peri Mariadi, peri Irwandi.
0: Peri.
3: Wah.
0: Wah, tunggu.
3: Apa?
0: Di sana bercahaya.
3: Apa ya?
0: Wah. Luar biasa, banyak yang terbang-terbang pakai tongkat.
3: Hah?
0: Pesta peri. Welcome, yes.
3: Pesta peri.
0: Drinking tea. Asik.
3: Asik deh.
0: Asik.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis yang satu ini, aku punya info datangnya dari pemerintah RI. Izinkan pesawat asing yang ingin bantu tangani karhutla di Indonesia. Jadi kemana-mana ya. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan kamu punya arti lebih? Nah, khusus di bulan Agustus 2026 nih, kalau muda ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Jadi setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain kamu akan dapat double point nih di hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya kamu juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Kamu juga bisa loh beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, kamu juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung aja transaksi pakai My Pertamina sekarang, dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Jadi kalau muda, pemerintah izinkan pesawat asing untuk ikut membantu pemadaman karhutla di Kalimantan dan wilayah terdampak lainnya. Kemenhub sejauh ini sudah memproses ya 35 izin khusus untuk pesawat berregistrasi asing. Armada ini bisa dipindahkan ke daerah lain yang membutuhkan bantuan dengan koordinasi bersama BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan agar penanganan karhutla bisa lebih cepat dan fleksibel mengikuti perkembangan di TKP ya, sambil tetap memperhatikan keselamatan penerbangan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Ini adalah remaja. Adalah orang-orang keren.
1: Bonnie, Beno dan Kevin.
0: Kevin. Yeay.
2: Ribet kan masuknya memang.
0: Keren banget, keren banget.
3: Bon masih di mana?
2: Kursi
0: hijau. Lu kursi hijau. Kursi hijau karena sequencernya semua di situ. Selamat datang.
3: Lo masuk jadi turun penonton kita, Bon.
2: Kak Kevin di sini.
0: Kevin.
3: Ini siapa di sini? Sebelah gua.
4: Sebelah Kak Kevin. Mantap terus.
3: Kevin, mamen.
2: Hai Kak.
3: Ben lo di sana aja.
0: Enggak. Kakak Beno kayaknya tidur nih.
3: Belum bangun dia ini. Beno, apa kabar Beno?
4: Baik dong.
3: Pakai mic dong, Ben.
4: Ini gantol, gue dua tuh.
3: Yang itu, Ben.
0: Yang itu buat suara perut. Yang itu, ya.
3: Kevin, okay. Apa kabar Kevin?
0: Baik dong. Kemarin gue...
5: Alus.
0: Gue kemarin promoin di Prambors merchandise Lala Huta terbaru. Jangan lupa beli merchandise Lala Huta terbaru.
2: Yeay.
0: Gambarnya, itu judul lagunya apa yang terbaru? Kakak Boni mungkin?
5: Yang terbaru ini.
0: Could it be love?
5: Bukan.
0: Could it be love?
5: Bukan dok, serba salah. Enggak dong, apalah arti menunggu.
0: Apalah arti menunggu ya?
5: Ya itu cover, salah satu lagu cover.
0: Lala Huta selalu ada beberapa lagu covernya yang jadi Lala Huta banget gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Bagus banget warnanya tuh dahsyat ya, gitu.
5: Iya.
3: Nah, selama sejam ke depan ini akan full request Kaula Muda akan ngebawain mereka ngebawain apa?
0: Bener.
3: Full request. Ya di pau-pau gitu.
0: Iya.
5: Benar. Itu emang keahlian kita.
3: The Killers, Mr. Brightside, let's go.
0: Tua banget lu. Referensinya
5: apa-apa yang paling baru
0: ini Mr. Brightside. Itu tadi. Teman saya ngomong tadi.
2: Status palsu dong.
0: Status palsu ya.
4: Boni Hercules apa? versi musisi.
3: Wow. Ya ampun. kok gitu kayak gitu lu bacain lu.
0: Kacau nih orang. Kacau deh. Oke. Welcome Lala Huta nih dari warga TikTok atau kita panggil Doros ya.
3: Iya. Mereka sibuk sekali ya waktu itu, kita udah ngulur-ngulur jadwal ke sini. Gua enggak bisa. Akhirnya baru dapat hari Rabu.
5: Iya. Dia nih mudanya kebanyakan nih orang nih. Yeah. Dia ngomong gue Selasa.
2: Iya. Yeah. Tapi sebelumnya Jumat.
5: Iya. Nah, yeah.
2: Terus udah gitu kan kita live. Mana Lala Hutanya, gue ditungguin gitu.
5: Aneh banget. Dia video call mana lu? Gue udah susah nih mudanya.
3: Hari Jumat kan lo enggak bisa.
5: Iya.
3: Salat Jumat, Boni.
5: Bener. Iya. Boleh dong, enggak apa-apa
0: boleh,
5: dong.
0: Boleh.
5: Enggak boleh.
3: Lagu pertama George Benson dulu dong.
0: That is gonna change my love for you. No, no, no, my love. I love you.
5: Orang masih lucu aja orang ini ya.
0: Bentar lagi
5: kenapa?
0: Bentar lagi rumahnya jadi.
3: Oh iya bagus.
0: Bener. Ini kahonnya kakak Boni boleh kasih dia kan?
3: Nyanyi dulu lah, nyanyi apa kayak gitu lagu pertama yuk.
5: Punya rumah di
0: top 40 terkini pasti dibawakan Lala Huta keren.
2: Mic nya kakak Boni kemana? Pak. Lihat deh, mic nya kakak Boni.
3: Gitar.
5: Bentar mic nya banyak banget nih.
2: Iya.
3: Beno diem aja, gitar lo mana Ben? Oke. Okay.
5: Di gade ya Ben.
0: Enggak pakai nasi di gade.
3: Digado.
5: Yang pakai megang telur. Kayak ini aja megang telur deh.
0: Iya.
5: Yeah. Pas banget telurnya ada dua. Ya, udah biasa.
0: Biasa.
5: Oh iya satu tangan bener sih.
0: Iya.
2: Cuma bisa di shake ya, udah diapa-apain ya.
5: Iya bisa di shake. Nih, bisa di.
2: Iya kakak Boni.
5: Iya enggak maksudnya. Lo enggak usah pegang kayak ini aja enggak apa-apa.
0: Kayak aja. Masa lu pegang-pegang itu sendiri?
3: Sikat Kev.
0: Oke Kev. Kak Kev gimana nih punya dua band nih, Lala Huta sama Hari.
5: Beda.
0: Sama Fieratel satu lagi.
2: Fieratel lagi.
5: Beda itu.
0: Apa ya?
3: Single terbaru juga boleh, tapi itu mau nanti.
4: Kau bertahan dulu aja kali
3: ya. Oke.
0: Boleh.

0: Mantap. Ini juga lagu dari cover ya, Marcel ya berarti ya?
1: Cover.
0: Rio Febrian.
1: Rio Febrian.
0: Lagi-lagi menjadi warnanya Lala Huta. Itu apa karena suara lu kali, Kev?
1: Mungkin ya.
0: Mungkin. Wah, enggak mungkin sebenarnya.
2: Menurut gue ini saatnya lu solo sih kata gue.
1: Iya.
0: Justru dia solo, udah solo dia, Pak.
1: Oh gitu.
0: Lebih laku sebenarnya.
1: Cuman ya kita juga minta tolong sama dia. Kita narik dia karena dia ganteng juga kan.
2: Oh gitu.
1: Salah satunya.
2: Tolonglah dibantu, di support ya band-band ini ya.
0: Iya. Tapi kan Lala Huta juga personalnya charming-charming.
1: Alhamdulillah. Baca.
0: Iya kan?
1: Ada rencana ganti gitaris gak sih?
0: Ada banget. Dia juga udah punya single, Pak, judulnya Aku Ditahan. Jadi
1: aku ditahan, ku sendirianku. Aku ditahan.
3: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live. Prambors mangka lagi.

0: The Dandies on Prambors Radio. Now we have Lalahu.
1: Masih bersama Lalahu.
0: Ren.
2: Bonnie Beno, Kevin. Lalahuta formasi sekarang tuh setelah banyak yang cabut ya, bubar-bubar gitu ya, gimana sih?
0: Jangan dibongkar-bongkar, Pak.
2: Gimana sih, Ben? Asli gimana sih?
3: Iya.
2: Dulu sama siapa sih kalian tuh Lalahuta kan?
3: Yang udah cabut, Pak, udah enggak ini.
2: Si siapa?
3: Ada orangnya lah. Pas soalnya dia dicari dia.
2: Hah? Dicari.
3: Dicari kenapa?
0: Dicari.
3: Dia banyak kerjaan ganti.
1: Tapi gimana kalian tempat makan kalian laku ya?
3: Tempat makan apa tuh?
1: Lalahuters.
3: Wow. Udah enggak ada lagi cabangnya. Dulu di Kemang ada dia tuh. Iya, ada tuh.
2: Lalahuta tuh berarti ini Huta Salak atau Huta
0: Hutan.
2: Hutan.
3: Rimbun,
2: hutan, ya. Hutan.
1: Tapi sebenarnya Lalahuta tuh artinya apa sih?
3: Dipakai tepung tuh biar berhenti apinya.
2: Waduh.
1: Singkong. Kok bisa gitu ahlak lo kakak bunyi? Lo kalau lo pencibat sama Pak Darto.
2: Tapi Lalahuta formasi sekarang udah paling enak ya, cuma bertiga doang.
3: Solid, berempat, Pak.
2: Berempat.
3: Iya.
2: Yang satu udah mau di-kick juga.
3: Enggak, yang satu enggak, emang lagi berantem sama bininya. Dia ada usaha jual nasi uduk, bihun. Tapi sama bininya jangan, pagi harus jaga dulu.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu.
3: Dia jaga nasi uduk.
4: Ganteng sama dia marah-marah bininya.
3: Iya, bininya marah-marah. Udah enggak ngerti lagi deh.
1: Tapi kakak Boni enggak ada yang marahin berarti ya?
3: Alhamdulillah enggak, masih gini-gini aja sendiri.
1: Sendiri tapi
3: enggak sendiri, udah enggak ada tapi-tapinya.
0: Biasa sendiri tapi bahagia gitu kan.
2: Boni sendiri tapi suka bikin video-video gitu kan, Ben?
3: Ada. Di harddisk dia. Kalau mau ntar saya ini.
1: Ya dari ratusan, kita udah lihat berapa, Pak Darto?
3: Ada.
2: Beberapa ada lah, Bapak.
3: Dua.
2: Berapa?
3: Ini intern banget. Kenny gak usah ketawa-tawa. Saya ada cerita sama Kenny juga.
0: Gimana tuh ceritanya?
3: Enggak, tapi gimana mau ceritanya, enggak enak.
0: Kan dulu kita sering ngedate.
3: Ada, bener.
2: Oh gitu.
3: Ada foto aku sama mamanya Kenny, kita foto di...
0: Ingat, oh iya bener, di pik.
3: Enggak usah tos-tos lah. Orang ceritanya enggak jadi.
0: Ada yang nonton ya?
3: Ada, aku dia kelar makan, kita foto bareng, Pak, sama mamanya.
2: Oh gitu.
3: Mamanya udah setuju.
0: Terus? Kamu dicariin terus tau sama Tante Tenny?
3: Ya pastilah.
2: Lucu.
3: Lucu, baik.
1: Enggak, kok bisa ngaku-ngaku baik, itu dia bertanya.
3: Iya juga ya.
0: Terus aku pernah nemenin kamu ini kan, manggung di depan GBK.
3: Nemenin, Pak. Ada cerita gue sama Kenny.
2: Serius, sempat dekat kalian?
3: Ya biasa lah, masalah ras, susah gabungin. Gak
0: kayak gitu ya.
3: Oh, gak kayak gitu ya.
1: Ini pemain, ketemu pemain ini, bosku.
2: Kacau ini,
1: bosku. Lalahuta berarti lagi ada single baru kah atau album baru?
3: Ada single baru.
1: Single baru, yang tadi.
3: Ah bukan, yang single baru cover lagi, cover Coba Lo Untuk Setia.
1: Oh.
3: Dulu dipopulerkan sama Krisdayanti.
1: Oh. Krisdayanti.
2: Cobalah untuk setia.
1: Cuman ganti lagu.
3: Bukan.
1: Kok itu lagunya Lalahuta
3: nadanya. Enggak, gua tahu lagu itu tapi apa ya.
1: Itu lagunya nadanya Lalahuta, bosku.
2: Sorry.
1: Iya, Lalahuta berarti akan bawain request-request kamu kalau udah.
2: Iya. Iya, request boleh di live TikTok kita aja, request ayo yang banyak yuk.
0: Tadi ada yang request hebat. Kalau Kenny requestnya sih status palsu ya. Soalnya kan status kita selalu palsu nih, Kak.
1: Waduh. Gawat.
2: Apa tadi? Terpuji untuk masa lalu.
1: Terpuji untuk masa lalu.
3: Coba lah untuk setia.
2: Coba lah untuk enggak yang tadi mau lo mainin?
0: Itu Tunggu Apa Lagi
1: Sayang. Wah, itu enak banget lagu itu.
2: Tunggu Apa Lagi Sayang, Asoy itu kayaknya.
1: Asoy deh.
3: Mantep, Pak, lumayan.
2: Sikat sih kata gue.
3: Oh, langsung kita mainin.
0: Iya, Pak.
3: Oh, boleh. Pakai sequencer kali, Pak, biar beda kayak radio-radio lain.
1: Iya, boleh.
3: Akustik tapi tetap update gitu.
1: Itu.
3: Siap?

0: Ini lagu yang bikin Lala Huta ada di kepala orang-orang nih ya.
1: Betul. Lumayan.
0: Keren banget ini lagu nih.
2: Ini menduduki peringkat satu di tangga
3: di tangga Mongolia.
0: Oh, radio oh Mongolia. Di lagu Mongolia. Radio Mongolia. Ya. Saat yang lainnya suara ikan paus ya. Ada lagu ini
3: di
0: ya.
3: Di sana kita nomor satu Pak dan dari 2018 sampai sekarang belum diganti memang.
2: Oh, lagu itu doang soalnya ya. Ya
3: cuma ada satu memang radio di sana.
1: Tapi lagu ini yang membuat gue ngejar-ngejar Lala Huta loh dari
0: Lala Huta doang, Lala Huta apa
1: Boni doang. Sebelum kenal Kak Boni.
2: Oh. Habis itu baru ditagih sama Boni.
1: Iya, gue ingat banget waktu itu lagi. Kok iya?
2: Iya. Bungkus, Bo.
3: Enggak, belum sempat, belum sempat. Maksudnya belum sempat ngobrol lagi.
0: Enggak, kalau kalian mau bukan bungkus, saling bungkus ini.
1: Jadi dulu tuh gue sering kejar-kejar Lala Huta gitu. Kan mainnya tuh di Jaksel, ya kan?
3: Mainnya Jaksel, ya beberapa.
1: Nah, tuh suatu hari gue nge-MC guestarnya Lala Huta. Terus Lala Huta bagi-bagi baju, inget gak?
3: Oh iya, iya, iya, iya,
1: bagi-bagi. Terus aku lemparin, mereka lemparin gitu, MC-nya gak dapet, ya kan? Terus Kak Boni bilang kayak MC-nya nanti aku kasih aja gitu, minta DM dong gitu.
0: Itu strateginya dia begitu.
2: Emang gitu.
1: Semua cewek kamu gituin
3: kan? Iyalah, pastilah. Kadang-kadang gue suruh tes juga, coba pakai deh. Size-nya kayaknya kamu gak kegedean gitu. Nanti kadang-kadang gue ganti lagi.
0: Oh gitu caranya.
2: Emang gitu kan? Ini yang si Boni tuh kan dia emailnya pelumat rusantara@gmail.com.
0: Pelumat.
3: Enggak, udah ganti sekarang Groupies Destroyer
2: at business.id. Astaga, astaga. Oke, kalau udah kita akan balik lagi ya bersama Lala Huta. Tapi kita tunggu operator kita balik lagi ke mesinnya supaya dia bisa memutarkan lagu. Iya, asik deh, gepeng. Bangke.
4: Bro lagi enggak nih?
5: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kawula Muda rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 pakai QRIS Brimo. Ini berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako, Jeko itu kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai QRIS Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI kartu kredit atau QRIS Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Kalau mau terbang nih, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI kartu kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus khusus Citilink. Dan jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Ini masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohutri81. Nah, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Luar biasa.
0: Masih ada
1: nih.
0: Lala Huta.
1: Ada Lala Huta yang siapa sangka dia pernah kolaborasi bersama Blink 182.
2: Bukan dong. Blank Canvas.
1: Oh, Blank Canvas.
2: Blank Canvas tuh bagus banget sih.
3: Bagus banget.
2: Dari mana dia, Pak? Dari Norwegia.
1: Norwegia, kayak salmon ya.
0: Temennya Astrid dong.
2: Dari mana sih Blank Canvas?
3: Blank Canvas dari Singapura, Pak.
1: Singapura.
2: Oh. Ya, Singapura, Singaci sama Singnyemen, Sopo.
3: Baru banget tuh.
1: Masih. 92
3: tuh. Masih. 92 tuh bercanda itu.
2: Sorry.
1: Lala Huta tuh bakal ada showcase katanya kalau muda di bulan September ya katanya.
3: Bulan September ada dua kali showcase.
2: Di mana?
3: 11 sama 12 ya, Kak?
1: Iya. Katanya untuk audio experience yang lebih besar, kalian di Gua Selarong ya katanya.
2: Enggak dong. Kemudian mereka di Gor Bula Kapal di GBK ya.
1: Keren juga. Gor Bula Kapal.
2: Iya, di Gor Bula Kapal sama anak pang yang nonton itu. Pang ini apa sih, Bang? Mesti Bang kata.
1: Jauh banget.
3: 11 Jakarta.
1: 11 Jakarta.
3: 11 Gor Sawangan pemulang.
1: Itu bahasa Jakarta.
3: Itu pun gak Jakarta.
1: Baru anak pang dalam itu.
3: Baru.

0: kalau muda ingin tahu gitu
1: di Jakarta di daerah Menteng ya. Di Castle Paddle.
2: Ya jadi tanggal 11 di ya, ya Castle kan? Paddle 12
1: di Bandung,
2: Terhaya Halls Bandung. Di Jalan Braga.
1: Tanggal 12. Tapi kalau muda fun fact ya, gue pertama kali ketemu Kakak Boni itu bukan Lala Huta, tapi di sebuah pensi di Ciledug. Dia bermain bersama band namanya Kuro.
2: Oh iya, iya, iya. Lagi jalan lagi.
1: Band Pang itu.
2: Iya, lagi jalan lagi, lagi rekaman lagi.
1: Pang Melody.
2: Lagi lagi, ya.
3: Gitu. Kenapa? Karena Lala Huta nggak terlalu jalan?
2: Enggak, justru nyari duitnya dari Lala Huta pasti. Oh. Cuma buat nyari keringet aja, Pak. Jujur aja saya, Pak.
1: Tapi bukannya kalau lu selalu berkeringet, Kakak Boni, abis manggung, lap keringet, keringetan lagi gitu kan?
2: Iya, taktikalnya AC-nya nggak usah nyalain kenceng-kenceng.
1: Oh, AC. Ini masalah AC ternyata.
2: Iya, masalah AC.
1: Oh, iya.
2: Kadang badan depan nggak keringet, punggung kita keringet banget.
0: Tapi aku penasaran nih.
1: Apa?
0: Kan lately Lala Huta itu lagi cover-cover banyak lagu ya, seperti Status Palsu, My Favorite. Kenapa sih Kak Boni?
2: Enggak, itu lihat ada tulisan Mazda Kuro. Bukannya lagu ya itu. Dan
3: iya, ini... jangan disebut dong merek-merek.
2: Itu jadi satu, Pak.
3: Oh, iya.
2: Itu bukan merek yang itu. Nah, lanjut.
0: Iya, itu lagi banyak cover-cover. Ini dalam misi apa?
1: Misi dong yang
3: Masih dong yang.
2: Cover tuh sebenarnya karena latar belakangnya kita dari main kafe. Jadi sebenarnya pengen perkenalan kayak ini lagu-lagu yang menemani kita zaman di kafe gitu. Makanya kita rekam ulang dengan gaya kita untuk ngasih lagi ngenalin ke pendengar baru. Oh, ini lagu yang di era kita mainin di kafe, ini biar bisa didengar lagi di era sekarang gitu. Sebenarnya sekalian sekalian melestarikan musik Indonesia juga sih sebenarnya, bagian dari ini kita apa namanya? Permainan kita dalam industri.
3: Ribet gak sih minta izin ke label, ke publicist gitu-gitu?
2: Sebenarnya enggak ya. Maksudnya ternyata enggak seribet itu, Pak. Maksudnya bisa kalau jalur yang benar, surat-suratan enggak ribet sih.
3: Nah, kalau gitu lo cover Helm Project.
0: Iya.
2: Helm Project bagus banget.
3: Makasih.
2: Helm Project bagus.
3: Boleh sih.
0: Gimana, Pak?
2: Gimana, Pak, nyanyinya? Agak lupa gue, tolong ingetin dikit.
3: Aku. Wow. G-Crest 7 minor.
1: Wah. Wow.

0: Gimana kalau lu harus nyanyi ini, malu enggak lu kira-kira?
1: Gimana, Vin? Gua no komen lah.
2: Kata Safira, masih yang tengah enggak tahu lagunya.
1: Masa lu enggak tahu sih? Enggak tahu, men.
3: Parah. Ini lagu ini banget loh, udah dipakai jingle-jingle apa? Sosis gitu.
0: Iya.
3: Ini bagus lagu ini.
0: Jingle sosis terus kampanye kurangi karbon ya.
3: Ini gosipnya sebenarnya menang AMI Awards tahun itu.
0: Iya.
3: Cuman karena dia, aduh jangan dulu.
4: Memang jangan, gue nolak, emang gue nolak.
0: Tapi ini AMI-nya Asosiasi Mistik Indonesia.
4: Emang lagu-lagu klenik sih.
0: Mistis. Oke, ini Lala Huta diminta lagi nyanyi nih.
4: Nyanyi lagi.
0: Oke.
2: Iya.
4: Apa nih?
0: 1, 2, 3 dong.
1: Yuk. 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3 boleh, 1, 2, 3.
1: 1, 2, dan 3.
2: Kemulai. By the way, kalau muda juga bisa lihat ya keseruannya di TikToknya Prambors. So guys, let's go.

0: wow. Lagu itu yang nulis liriknya siapa ya?
1: 1, 2, 3 lo malah milih dia. Iya.
2: Yang nulis liriknya ini maaf banget udah berpulang.
1: Oh gitu.
2: Udah berpulang dia, udah berpulang dia.
3: Pulang ke rumahnya kan.
1: Pulang ke rumahnya. Oh itu dia. Ya, gitu. Ya. Oke. Okay. Siapa sih?
2: Okay. Ini Lale El Manino. Oh. Ya ini dirilis pas lagi pandemi pak.
1: Oke.
2: Okay. Makanya nggak naik kan?
1: Mau promo gimana?
2: Iya. Iya pas pandemi.
1: Mau di YouTube juga.
0: Nyebutin Padarto, Padarto sobat TikTok.
2: Enggak boleh disebut itu Pak.
1: Enggak boleh. Kan ada di TikTok enggak boleh nyebutin apa aplikasi-aplikasi.
0: Padarto emang kurang hati-hati enggak kayak gue.
4: Aduh. Ya udah nanti kita kembali lagi.
0: Jangan dong, Pak, mau nyanyi Lala Huta buat kaula muda. Stay tune.
1: Oke.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Dan lalu pun paling ramah karena

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Ini Cat's Eye, Cat's Eye.
0: Bukan dong.
1: Bukan.
2: Eyelid, Eyelid.
1: La Serafim.
0: Yes.
1: La Serafim.
2: Eyelid.
0: Betul. La Serafim.
2: Oh, La Serafim.
1: Yes, yes. Masih bersama Lala Huta yang Lala Huta yang mau showcase 11-12 September.
2: 11-12.
1: Bisa beli tiket di mana?
2: Bisa dibeli di yesplease.com.
1: Yesplease.com. Yes. Benar apa enggak sih ini?
2: Benar, benar.
3: Kalau mau gampang buka profil Lala Huta ada di link.
2: Ada linknya juga, Pak, di medsos kita, IG kita @Lala Huta, sama TikTok kita
1: Lala Huta Musik. Tiketnya 35.000 sampai 75.000 rupiah ya.
2: 35 sorry, Pak, ini meremehkan sekali ya.
0: Berapa sih emang?
2: 75-nya benar. 75 benar, dan memang dalam waktu dekat kita akan turun ke 50.000. Tapi ini benar-benar.
3: Tapi bedanya manggung dulu sama manggung sekarang buat band yang memang dari kafe to kafe habis itu bikin single sendiri, bedanya apa sih Kakak Bon?
2: Dulu dan sekarang?
3: Yeah.
2: Sekarang lebih susah kayaknya deh.
3: Sekarang lebih susah sekarang untuk kayaknya, untuk
2: sekarang gini, bukan lebih susah tapi karena banyak banget metodenya. Mm-hmm. Sekarang banyak banget pilihan yang bisa dilakuin. Kalau dulu kan gak banyak medsos kayak sekarang kan. Tapi jadinya pesaingnya tuh bener-bener seluas itu, satu Indonesia. Gitu. Kalau dulu kan anggaplah mungkin Lala Huta terkenal di Jaksel, ya udah satu Jaksel gitu. Sekarang kan opportunity-nya lebih gede, lebih luas gitu.
3: Saingannya Lala Huta sekarang yang apple to apple siapa?
2: Lala Hutbi.
3: Oh enggak.
1: Oh bagus,
3: Hutbi.
2: Kita sih ya, maaf ya, ini gak pengen gimana, tapi kita sama Malik sih udah setara.
3: Wah, gila nih. Keren,
0: keren.
2: Kacau
0: keren
2: nih orang berani. Udah Malik Bawasir. Menteri, menteri.
3: Kok nyentarain sama menteri dia? Nyapu. Iya. Lu mau nyapu malah sapunya basah.
2: Ya, maaf dong, maaf
1: dong. Tapi kita masih menunggu kalau sampai 200.000 likes di TikTok. Live TikTok kita, mereka akan membawakan sebuah lagu. Itu yang
0: legendaris.
1: Kenapa tuh yang Mas Bahlil ganteng.
3: Jangan dong. Jangan itu.
1: Tuh, apa 200.000 kisah romantis?
2: Kisah romantis boleh?
1: Boleh ya?
3: Oke.
1: Oke.
3: Oke.
1: Oke, nanti ya. Sekarang ini kocor kecil dulu dong.
4: Nanya-nanya terus. Red, apa cerut?
5: Apa ya yang bisa nolongin gue jawab-jawab pertanyaan ini ya?
4: Lo lagi apa
5: pertanyaan
4: gue? Lagi apa?
5: Lagi kerjaan nih, gue lagi butuh ting-teng buat

0: GPT.
1: Oh.
0: Chat GPT aja langganan.
1: Langganan.
0: Sebulan yang pro-nya 350.000.
1: Ah, mahal.
0: Iya, maksudnya itu semua fitur-fitur bisa.
1: Ah, mahal.
0: Gak punya duit lo?
1: Enggak.
0: Ya udah.
1: Gak mau.
0: Mau nih ada alternatif dari Chat GPT.
1: Hah?
0: Lo minta aja ini udah, tapi lo minta saran sama dia aja.
1: Saran sama dia nih bisa nih.
0: Tapi enggak boleh bohong.
1: Lebih murah.
0: Enggak boleh bohong kata dia.
1: Enggak boleh bohong.
0: Iya, bentar ya.
1: Iya,
0: nih gua kenalin nih.
2: Halo. Kamu siapa?
1: Loh, kamu siapa?
2: Kamu katanya mau ngobrol ya?
1: Iya, tapi kamu siapa?
2: Tapi kamu gak boleh bohong, nanti kalau kamu bohong jadi seperti anak saya yang hidungnya panjang.
1: Oh, kamu kakek Jepito.
2: Iya bener, Chat Jepito. Sini kalau mau ngobrol sama kakek, Chat Jepito.
1: Iya, aku terlihat kamu seperti kakek cabul.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang. Ting ini.
3: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambos. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambos, Prambos.life.
7: Prambos, mangga lagi.

0: Lalahu Town Prambors. Ya sedih sekali sudah jam 10 padahal masih mau ngobrol-ngobrol loh.
1: Dan karena sesuai janji, Lalahu Town itu selain keren, mereka tidak pernah ingkar janji.
0: Yes.
1: Wah, mantap. Mereka akan nyanyikan kisah romantis untuk kaula muda.
2: Karena udah 200 ribu yang likes.
0: Yeay.
2: Tapi ini dulu dong, apa sih lo, apa say hi, jangan lupa apa nonton kita atau apa gitu.
3: Mungkin showcase ya.
4: Ya, paling dekat showcase ya.
3: Showcase
4: 11 di Castle Padel Jakarta, 12 yes. Israel Hall Bandung. Teman-teman bisa beli tiketnya langsung klik linknya di Instagramnya Lalahuta.
2: Mantep ya,
4: lalu
2: jangan disebut dong ganteng.
4: Oh iya bukan di Lalahuta. Boleh beli klik linknya di sana. Terus juga jangan lupa dengerin single terbaru kita, request semua di Prambors. Jangan lupa semuanya Lesiha udah keluar semua di sini. Ada tahun ini ada Kupu-kupu Malam, ada Hebat, ada Cobalah Untuk Setia.
0: Wih.
1: Ya. Kupu-kupu Malam.
4: Itu Nirwana.
0: Nirwana. Ini hidup.
3: Coba pada tuh
0: wanita si
1: Kupu-kupu Malam.
0: Nirwana Pamulang Residen.
2: Iya benar. Ladies and gentlemen, ini dia Lalahuta dengan kisah romantis.

0: lalahuta.
1: Sekarang kita pasto.
0: Oke. The best of luck buat Beno, Kevin, dan juga
2: Boni,
0: Wahyu.
2: Wahyu.
1: Boni, Pak.
0: Semoga band ini bisa mencapai puncak selevel dengan
3: siapa? Apa nih ya kira-kira?
2: Wah, sepuncak ya, dengan Pitbull.
1: Kita worldwide.
3: Lucut terus ini orang heran.
0: Jangan lupa showcase mereka 11-12 September. Silakan ke profile mereka di Haham ya, untuk beli tiketnya yang 75.000 ke atas itu.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Lala Huta. Terima kasih juga Kaula Muda. Besok kita ketemu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Bye.
2: Love you.
4: Bro lagi enggak nih? Dan this Prambors Radio. This

0: Rambut semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
0: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
0: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
0: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya, iyalah. Soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
0: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Indah buat lo doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Beyond Airwaves, go to prambors.live.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors Mangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: listening to Prambors. Prambors. Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Ayo, datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Sering bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: You are listening to Prambors.
2: Dala tu por palegra Macarena, que tu por palegra aku sabono. Dala tu por palegra Macarena.

0: Force.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: right here on Prime Wars.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4-5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
2: Biar gak capek hati.
1: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see you warga absurd.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Your gateway to what's

0: wondering ini lagu siapa sih, kok kayak lagu Naif Ziral? Itu lagunya David Bayu kalau muda. Segalanya itu kamu di Prambors Daytime Show with Ralphie. Suara gue kayaknya belum balik nih kalau muda, so please do mind my voice. But yes, I'm gonna be here until 3 in the PM Daytime Show, bahas yang seru-seru pastinya. Sekarang jam 11:24, Mineng masih ada sekarang 3,5 jam lagi sama gue kalau muda. Gue akan cerita dikit tanggal merah kemarin pada ngapain sih kalau muda. Abis itu juga gue pingin lo ngasih tauin lo pakai tanggal merah itu kemarin ngapain. 0811-607-1022, I'm gonna tell you about mine, you tell about yours. Yes, sekali lagi 0811-607-1022. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Hari Selasa kemarin lo ngapain kalau muda di tanggal merah?
1: Bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
2: Ralphie si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
6: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
5: Darto, Danang, Kenny, Ralphie, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

Animals Brood 5 Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back, kalau muda. Kemarin tanggal merah, lu pake buat ngapain? WhatsApp 0811-607-1022. Di hari Senin malam, gue mendadak diajak ke satu tempat di bengkel, namanya Zoo kalau muda. Itu ada DJ dari Detroit ternyata, quite legendary, namanya Moody Man kalau muda. Udah banyak banget show-nya di mana-mana, dan akhirnya datang ke Jakarta, Indonesia. Zoo hari Senin malam packed banget kalau muda. Gue di sana sampai jam 3 kali ya. Alhasil hari Selasanya ya gue ngapa-ngapain. Jadi gue di rumah aja nonton Lanterns episode terbaru. Kalau lo ngapain kalau muda kemarin? 0811-607-1022. Akhirnya hari ini back to work lagi. Tapi lo pakai buat goler-goler aja, atau lo jalan-jalan, atau lo nyobain tempat makan baru, please do let me know. 0811-607-1022. Gue tungguin di jam ini kalau muda. Aktivitas lo kemarin di hari Selasa itu tanggal merah, ngapain?

datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, Shape of You, daytime show with Ralph on Prambors Radio. Kalau muda lagi nanyain weekend hari Selasa kemarin tanggal merah pada ngapain sih? Di WhatsApp nih, mulai bacain deh. Ada Drew, Ralvi, yesterday me and my beloved girlfriend gonna be my wife soon, went to a places to look for wedding rings. We're in the middle of our big day preparations now. Please pray for us in this journey. Well, Drew, best of luck. Marriage is a big thing. Jadi, yeah, semoga lancar-lancar sampai hari H, dan semoga hunting wedding rings-nya lancar ya kemarin. Ada juga Fauzan, kemarin libur dipakai buat istirahat sama masak martabak telur. Wah, mantep nih martabak telur nih. Oh iya, sama nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Baru nonton film itu dan ternyata keren banget, FR, meaning for real, for real. Di Netflix baru keluar tuh filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti, starring Ardit, ada Reza Candika juga di film itu. Jadi silakan ditonton kalau muda. Ada Adityo. Adityo bilang, Ralfi, aktivitas gue kemarin tanggal merah gawe woy. Semangat-semangat buat pejuang rupiah yang harus bekerja di tanggal merah kemarin ya. Pokoknya apapun yang lo lakukan kemarin, semoga bisa recharge energi buat bekerja lagi di hari Rabu ini and for the rest of the week. And friendly reminder, gue ngeliat juga tanggal merah tuh sisa kapan sih di tahun ini kalau muda. Ternyata sisa 2 doang. Yang pertama di tanggal 24 Desember 2026 itu cuti bersama Hari Raya Natal. Dan tanggal 25-nya, which is Christmas Day. Jadi kita tidak akan melihat tanggal merah lagi sampai Desember kalau muda. Dikenang ya tanggal merah kemarinnya, karena tanggal merah berikutnya masih beberapa bulan lagi nih. Kita lanjut dulu sama satu lagu dari Sabrina Carpenter. This is Tears.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi seperti abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: listening to Prambors. Prambors. Here we go.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: What's up, kalau muda? Welcome back to Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Masuk ke jam 12 siang di hari Rabu ini, kalau muda, meaning it is lunch time, my favorite hour of the day. Jam 12 sampai jam 1 kita ngomongin makan siang kalau muda. Kebetulan gue udah pesan makan siang gue, dan ya kalau lo tau gue suka pesan hal-hal yang sama sampai gue bosen banget. Hari ini gue pesan my favorite fish and chips again, Chippy dari daerah Cipete, dan ya ternyata belum bosan kalau muda, masih gue pesan sampai hari ini. But I wanna know what is your lunch today. Kirimin foto pap makan siang lo ke WhatsApp Rambur sekarang juga, 0811-607-1022. Gue pengen tahu kalau muda. Plus mau ngasih tauin satu rekomendasi tempat makan di Mangga Besar. Kemarin tuh gue sebelum ke Lalala Fest, gue mamperin salah satu tempat yang gue selalu samperin kalau gue ke daerah Mangga Besar, and it is my favorite, one of my favorite bakmi spot kalau muda. Nanti ya kita bahas makan siang hari ini apa aja. WhatsApp 0811-607-1022. Sambil gue puterin dulu satu lagu dari Ariana Grande yang bakal kita jarang lihat because she is stepping away from the spotlight, tapi kita bisa menikmati album barunya yang dirilis bulan lalu kalau gak salah kalau muda. And this is from her latest album, Petal, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande on the Daytime Show with Ralfi. Hang tight kalau muda, jangan lupa WhatsApp 0811-607-1022. Lunchtime.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

The song is Inside Out, Keshi, kalau muda di Prambors Daytime Show. Welcome back, it's still 12:11, jam 12:11 menit sekarang. Lagi ngomongin makan siang kalau muda. Kalau gue hari ini makan siang yang pasti-pasti aja, yang udah familiar sama lidah gue, yaitu fish and chips di Cipi. Itu ada satu fish and chip stall di daerah Cipete, dan kalau gue lagi ngidam fish and chips itu selalu gue pesan kalau muda. Tapi gue mau ceritain satu tempat bakmi sebenarnya yang gue samperin di hari Minggu kemarin sebelum gue ke Lalala Fest. Itu kan lewatin Mangga Besar ya kalau muda. Dan setiap gue ngelewatin Mangga Besar, itu gue gak pernah absen untuk ke satu tempat bakmi favorit gue. Salah satu favorit gue sih sebenarnya, yaitu adalah bakmi Chong Sim di Mangga Besar. Beuh, itu enak banget, rasanya gurih kalau muda. Dagingnya banyak, bisa milih, ada bakso gorengnya juga enak, ada

Pangsitnya enak. Tempatnya sih ya tempat-tempat bami biasa gitu kalau mau deh. Nothing fancy, tapi it gets the job done. Karena rasa baminya enak menurut gue. Kalau lo ada favorite bami spot juga boleh dikasihin lo kalau mau deh. Tapi kalau lo sekarang lagi di daerah Mangga Besar, mending melipir dulu abis itu cari bami Chong Sim. Cobain, berantem sama gue kalau menurut lo itu gak enak kalau mau deh. Lo jangan berantem juga sih. Tapi menurut gue itu enak aja, enak banget. Jadi gue pengen rekomendasiin ini ke lo. Dan ya menurut gue lo akan bilang enak juga. Tapi kan cocok-cocokan. Kalau gak suka jangan bilang gue, bilang ownernya aja kalau mau deh. Lanjut dulu, jangan Marion Jola Daytime Show with Ralphie on Brambers Radio. Kalau mau deh kita ngomongin makan siang. 0811 607 1022 ramaikan. Makan siang apa sih hari ini?

0: Ki.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralfi.
1: Gue mau tanya dong.
0: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
0: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
0: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
0: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

Love is a Mystery Shield di Prambors Daytime Show with Ralphie kalau muda. Welcome back. Pas di jam makan siang nih, gue baru kelar makan siang gue, Cipi, fish and chips dari daerah Cipete. Enak banget kalau muda, apalagi tartar sosnya. Beuh, gue gak bisa stop memikirkan tartar sos Cipi sih. Tapi yang ingin gue bahas sekarang adalah bukan makanan fish and chips itu kalau muda, melainkan ada satu makanan yang kalau disuguhin ke gue tuh gue gak bakal bisa nolak, dan pasti gue makan sekenyang gue apapun itu. Yaitu adalah bakmi. Gue tuh lebih suka bakmi, bukan yang bakmi mie ayam kampung gitu ya, tapi gue lebih suka yang mie ayam bakmi Chinese gitu kalau muda. Dan kalau gue ke daerah Mangga Besar, gue selalu ngelewatin satu tempat yang namanya bakmi Chongsim. Walaupun ada cabangnya juga di food court Gandaria, di mana lo bisa ojek online dengan cepat kalau lo di daerah selatan. Dan ya, itu selalu gue samperin dan never disappoints menurut gue. Tapi bakmi ini menarik banget kalau muda, karena semua orang punya preferensinya masing-masing. Gue pengen tahu dong, lo punya gak rekomendasi bakmi yang menurut lo jagoan lo banget deh kalau muda? Ini bakmi enak banget, semua orang harus coba. Menurut lo itu bakmi apa, di mana? Kasih tauin gue di WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Karena bakmi itu macem-macem banget, rasanya juga beda-beda, tekstur mie-nya juga beda-beda. Jadi gue yakin semua orang tuh cocok-cocokan dan punya preferensinya masing-masing. Jadi kasih tauin your favorite bakmi itu apa kalau muda. Bakmi Alok kah? Bakmi Aloy, bakmi Chongsim, bakmi Lungki. Wah, banyak bakmi Rudy di Haji Nawi. Kasih tauin gue kalau muda. 0811 607 1022. Penggiat bakmi, mari kita berkumpul jam ini di Daytime Show. Sambil gue temenin sama Matt Maltese as The World Caves here on Daytime Show.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. What's up, kalau muda daytime show with Ralphie is back. That was Aku Harus Pergi, Wisnu Santika, Ari Lesmana. Lagi jam makan sih, yang nih ngomongin bakmi kalau muda. Tadi gue habis lempar pertanyaan juga ke lo, bakmi yang menurut lo the best, favorit, yang lo pingin share ke orang-orang, yang lo gak gatekeep, karena bakmi ini menurut lo enak banget. Ada Kavi. Kavi, biasanya aku Kavi dari Bekasi, Kak Ralfi. Hello, hello Kavi. Hello Bekasi, what's good? Dia bilang, cobain bakmi Bedo, BEDO di Kuitang Senen. Oke, okay, masuk ke list tuh, Kuitang Senen. Belum pernah dengar gue tuh, bakmi Bedo. Ada juga Boy, biasanya gue dulu makan bakmi di bakmi Gang Kelinci Glodok. Oh, bakmi GK ini, Gang Kelinci emang udah legend sih ya menurut gue, bakmi Gang Kelinci ini. Ada juga Tifa, halo gue Tifa. Halo Tifa, bakmi yang harus dicobain itu ada di Tangsel, namanya bakmi LL. Tipe bakminya Chinese, enak, murah, tempatnya di samping SMAN 2 Tangerang Selatan. Udah ada 3 rekomendasi bakmi kalau muda, kalau deket dari lo silahkan dicoba. Kita masih lanjut ngomongin bakmi. Lagi-lagi kalau gue favoritnya salah satunya itu adalah yang gue cobain kemarin di daerah Mangga Besar, bakmi Chong Sim yang ada cabangnya juga di daerah Gandaria di food court gitu kalau muda. Silahkan dipesan, silahkan dicoba mumpung masih jam makan siang. Tapi masih nungguin juga nih, bakmi favorit lo tuh apa, yang kayak gimana, di mana, harganya berapa? Kasih tauin gue semua kalau muda. Kalau ada fotonya kirimin sekalian 0811-607-1022. I'll be back in a bit.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi si cowok bingung.
3: Daytime show with Ralfi.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Buktikan Fidi Aldiano, Tiara Andini di Prambors Daytime Show with Ralfi. Kalau muda lagi ngomongin makan siang nih, specifically bakmi. Makasih buat lo yang udah ngirim-ngirim rekomendasi bakmi ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Gua recap dikit ya nih, ada beberapa honorable mentions. Bakmi Bedo di Kuitang Senen, Bakmi Gang Kelinci, always a legend. Bakmi LL di Tangsel, samping SMAN 2 Tangerang Selatan. Bakmi Away di Greenville. Itu ada beberapa yang dikirimin sama kaula muda ke WhatsApp Rambor, silakan dicoba. Tapi gue ada satu lagi nih, rekomendasi bakmi yang gak pernah salah menurut gue. Jadi lo makan itu kapanpun sama siapapun selalu benar. Setuju gak sama gue? Bakmi GM Gajah Mada, beh. Itu gue kalau udah nggak tahu mau makan apa, itu gue pasti selalu mesen itu juga, karena ada di mana-mana, bisa di ojek online, dan menunya variatif juga. Kalau muda jangan lupa pesen pangsit gorengnya. Setuju nggak sama gue? Bakmi GM itu tidak pernah salah kalau muda. Next hour kita akan bahas movies and series, jadi siap-siap dengan topik gue kalau muda. Gue akan nanyain juga rekomendasi series atau film yang bikin lo nangis. Nah, karena gue lama banget nih gak nangis nonton film. Jadi siap-siap ikutan topik di next hour ya kalau muda. My name is Ralfi on the Daytime Show and I will be back.
1: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Ralfi orangnya baik.
7: Ralfi sporty abis.
8: Ralfi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: Seger. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
1: Dala tu por polegrama karena

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
3: Hari ini Suruh 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
4: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak, operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
5: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
3: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair Rut Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
5: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
7: Pelaku ini melaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
6: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
9: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
10: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
8: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar.

0: saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah dua kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
2: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
3: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Rata-rata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
2: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
1: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
4: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program lawan kitanya menuju Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
4: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Duh, event udah jalan, tiket udah laku. Tapi pas dihitung lagi, kok hasilnya segini-segini aja ya?
4: Wah, jangan-jangan kepotong komisi tiketing lagi. Padahal udah capek urus venue, talent, promosi. Masa untungnya malah makin tipis?
5: Bikin event harusnya nggak bikin kamu pusing mikirin biaya yang nggak perlu.
6: Sekarang, kamu bisa kelola event lebih mudah bareng Loket. Mulai dari penjualan tiket, pengelolaan data pembeli, sampai berbagai fitur yang pasti bisa bikin event kamu berjalan lancar. Dan yang bikin makin cuan, biaya layanan di Loket cuma 1,2% aja untuk semua event kreator.
3: Wah, jadi bisa fokus bikin event yang seru dong, bukan sibuk mikirin biaya tambahan.
6: Siap bikin event keren berikutnya? Percayakan tiketing kamu ke Loket. Buat event kamu sekarang dan rasakan kemudahannya. Loket, bikin event pasti bisa.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: All the hits, all the vibes, on Prambors.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. What is up, Golo Muda? My name is Ralphy, and you are back here on the daytime show. So I'm talking about movies right here, kan? Jadi gue pengen ngebahas beberapa film yang bikin nangis, Golo Muda. Gue udah lama banget sih gak nangis nonton film. Tapi gue kalau disuruh nge-list down beberapa film yang bikin gue nangis, gue bisa name 3 of them. Yang pertama itu adalah La La Land. Ini rata-rata romance ya kalau muda ya. Jadi gue emang suka banget sama film-film romance. I'm a sucker for romance movies. Gue tuh yang bisa hatinya hati rinto bisa dibilang tuh sama nyokap gue, sama bokap gue. La La Land itu punya ending yang benar-benar nyesek banget. Jadi gue nangis banget tuh nonton film itu. Yang kedua, filmnya judulnya 500 Days of Summer, which is a romance movie juga. Dan dimana karakternya itu harus dihadapi dengan the harsh truth at the end of the movie. Sama satu film komedinya Adam Sandler, judulnya Click, kalau muda. Semuanya itu film ada unsur romance sih. Jadi gue nangis tuh kalau ada perihal-perihal percintaan tuh gue pasti kena deh. Kalau muda, kalau lo apa? Ingat nggak film yang terakhir bikin lo nangis atau film yang pasti kalau lo tonton itu pasti lo nangis kalau muda. Coba WhatsApp 0811-607-1022. Gue pingin tahu film tipe apa sih? Apa jangan-jangan lo nonton horor malah nangis? Nah, gue nggak tahu. Jadi WhatsApp ke Prambors sekarang 0811-607-1022. Film atau series yang bikin lo nangis kalau muda. Next up here on Prambors Daytime Show, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Sambil gue tunggu jawaban lo ya. Di 0811-607-1022. Film yang bikin nangis versi lo. Ditunggu.

0: self-aware temper city here on Prime Boards Daytime Show with Ralphie Galamuda. Masih ngomongin film yang bikin lo nangis tuh apa sih? Udah gue lempar juga ke WhatsApp 0811-607-1022. Udah ada beberapa yang masuk juga, nanti bakal gue bacain. Tapi biar afdol, gue nanya ke internet dulu deh. Gue cari langsung movies that will make you cry. Biasanya yang paling atas kan yang paling benar ya kalau muda. Nih, kalau katanya ini ada beberapa film. Ada 5 deh, 5 yang gue kasih tauin ya. So, yang pertama ada The Green Mile, film tahun 1999 starring Tom Hanks. Gue inget jalan ceritanya gimana. Ini film capek sih buat ditonton. Ini masuknya emotional drama gitu, tentang a magical death row guard learns about life and humanity from an unusual inmate. Jadi cerita tentang sipir ya, sipir yang belajar banyak dari tahanan. Ada film Grave of the Fireflies. Ini sedih banget, tahun 88, animasi kalau muda. Two young siblings try to survive on their own during World War II in Japan. Ini udah dipastikan akan nangis sih kalau masalah perang-perang gini. Soalnya endingnya juga gak mau spoiler gue kalau muda. Silakan ditonton. Tapi ada 2 film Disney juga yang lumayan emosional, bisa bikin lo nangis cirambai sedikit. Yaitu film Coco tahun 2017 tentang, bahasa Inggrisnya ya, a young boy goes to the land of the dead and sings a song that breaks your heart at the end. Bener sih itu sinopsisnya kalau muda. Apalagi kalau lo deket sama nenek lo ya, ini film Coco ngena banget sih. Sama film Up. Film Up gue di awal tuh udah kayak, lah masa di awal udah bikin nangis sih kalau muda. Itu ada beberapa film yang ya 60-70% lah bisa bikin lo nangis langsung nonton film itu. Tapi kalau versi lo apa sih? 0811-607-1022, film yang bikin lo nangis atau film terakhir lah yang bikin lo nangis, yang dimana lo gak suspek lo bakal nangis nonton film itu. Alright, ditunggu. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

It's Bruno Mars, I Just Might on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin film yang terakhir bikin lo nangis atau film apapun lah yang bikin lo menangis kalau muda. No judging here, karena kalau gue ngeliat di Google ya, arti lo nangis kalau lagi nonton itu adalah kalau lo punya rasa empati yang tinggi dan lo punya emotional intelligence gitu. Bukan artinya lo cengeng kalau muda. Kita ngeliat WhatsApp numbers yuk. Yang pertama ada Danang. Film yang bikin gue nangis, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Wah, ini gue SD kali ya. Sama PK, film India tuh yang Finding God. Kalau gak salah dia alien kayak gitu. Iya, gue inget tuh film teman-teman. PK sama Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Thank you, Danang. Ada Arsi, kemarin abis lihat film Voice Noted to Isabella. Komedi romantis tapi aslinya ceritanya sedih, Kak Ralfi. Tapi yang bikin nangis tuh nonton film Indonesia, lupa judulnya, yang main Mawar Deyong, mewek abis itu aku. Kebetulan filmnya Mawar Deyong banyak ya, tapi pasti ada beberapa yang bikin nangis juga. Thank you Arsi untuk WhatsApp-nya. Ada David, film yang bikin sedih, How to Make Millions Before Grandma Dies. Banjir banget. Ini banyak orang yang bilang filmnya sedih banget kalau muda. Tapi gue gak berani nonton karena gue takut nangisnya agak lebay. Plus nenek gue tuh masih lumayan deket lah sama gue. Jadi gue takut banget nonton film ini. Gue agak merinding gimana gitu. Mau nonton film ini takut nangis lebay. Ada Sad. Hi Ralph, film yang recently bikin gue nangis itu Voicemails for Isabel. Ini di Netflix ya, udah dua orang nih, dua kalau muda yang bilang film itu super sedih. Ingat ya, catet Voicemails for Isabel. Film yang berbau-bau family matters pasti bikin gue cry banget. Oh, berarti si Voicemail for Isabel tentang keluarga-keluarga kalau muda. Ada lagi Svetlana yang bilang, siang, film yang sedih versi aku adalah Florida Project. Sedih banget sumpah. Nah, ini aku penasaran deh. Film ini lagi sering lewat FYP gue nih, snippet-snippetnya. Kayaknya kalau gak salah ini produksiannya A24. Harus gue fact check ya kalau muda. Tapi kalau gak salah ini A24. Yang main tuh ada William Dafoe. Sama ini nyeritain orang yang tinggal di Florida in the projects. Dan kehidupannya sehari-hari itu seperti apa. Makasih loh. Gue dapat banyak nih rekomendasi hari ini. Berarti Florida Project harus gue tonton banget nih, Svetlana. Thank you banget udah ngasih beberapa list film sedih. Dan itulah kalau muda, beberapa film yang bisa lu tonton kalau lagi hatinya agak mellow, pingin mengeluarkan rasa sedih, pingin nangis. Tuh ada beberapa film yang bisa lu tonton. Alright, siap-siapin tisu kalau muda. It's cry movie time. Dan pastinya besok gue akan ada topik lain tentang film-film dan series-series. Gue soalnya udah lama gak nangis nonton film tuh, gue kayak emotionless. Makanya gue nanya lo, film apa sih yang bisa bikin nangis? Oke, gue akan tonton Florida Project. Tonton bersama kalau muda. And let me know what you think. We are moving on to another song here on the daytime show. This is Call It Off, Emotional Oranges featuring Jaehyun and CT.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi. Oh.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang.
4: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Ayo, datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
2: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
1: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
3: Pemilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, satu mesin RDF, kedua mesin mixer, ketiga mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya saya lagi memang sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
5: Alhamdulillah, tak iya, para peserta na ofisial sesepuh sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, Lagung Tebina, warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nana lungsur, lancar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa, Lagung Tebina, motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat. Keimanan ketakwaanan langsung insyaallah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
1: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
6: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan. Dengan target tahun 2028, kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di

0: sampai area parkir penumpang.
1: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanut atau di wilayah Ring 1 Lanut, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross dari parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Call Me When You Break Up, Selena Gomez, Gracie Abrams di Prambors Daytime Show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda, adakah yang sedang menanti-nanti Call Me When You Break Up, lagi nungguin seseorang kalau muda? Gak apa-apa, mumpung masih muda, tungguin aja terus kalau muda. Anyways, welcome back to the show, and I have an update from the music industry. If you are a big fan of Blackpink, gue lumayan ngefans sih kalau mau dihub. Pas tahun 2023 Blackpink kesini, gue tuh nonton berdua sama teman gue Daryl. Dua cowok nonton Blackpink dan gue histeris banget. Kalau gue harus ngerate ya, favorit gue ya di Blackpink itu adalah Jennie. I think she is super smoking hot kalau udah. Dan satu Jennie, dua Lisa, tiga Rose, keempat Jisoo. Nah itu versi gue kalau mudah. Tapi gue gak nanya versi lo kayak gimana, karena gue mau ngasih tauin aja kalau ini sekarang giliran dua member Blackpink yang bikin solo project. Kan kemarin gue sempat ngasih tauin kalau Lisa ya bakal Jennie bakal ngerilis solo project. Nah Billboard baru aja ngerilis detail jadwal dan update terbaru untuk proyek solonya Lisa sama Jisoo. Lisa dikonfirm siap ngerilis album solo penuh perdananya di bawah naungan Loud dan RCA Records. Dan album ini bakal jadi pembuktian eksperimen musiknya Lisa yang jauh lebih global, berani, dan banyak kolaborasi internasional di lagunya Rockstar sama New Woman. Gak mau kalah, Jisoo juga dipastiin tengah nyelesain persiapan comeback musik solonya di bawah agensi Blissu. Selain kesibukan syuting series drama dan film layar lebar terbarunya. Dengan kepastian proyek solo Lisa dan Jisoo plus Jennie dalam waktu berdekatan ini, tahun 2026 resmi jadi tahunnya Blackpink kalau muda. Kita tungguin

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4-5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musical yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
5: Biar gak capek hati.
4: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see you warga absurd.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

Do what you gotta prep Sunset Roller Coaster here on Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio. Ada music update lagi nih kalau muda, bukan tentang karya baru tapi tentang seseorang di grup Cat's Eye. Jadi Sofia, ini leader Cat's Eye kalau muda, tanggal 7 Agustus kemarin baru ngasih tau kalau dia tuh hiatus. Sebelumnya Manon, sekarang Sofia, dia mau fokus ke mental health-nya karena bisa dibilang burnout kali ya kalau muda. Gak dikasihin sih kenapa dia hiatus, tapi cuma bilang dia mau fokus kepada mental health and well-being-nya. Ada update dari ibunya Sofia nih, yang bilang sekarang tuh dia cara nge-cope-nya adalah dengan she goes to Disneyland every day. Gue juga mau ke Disneyland setiap hari, Sofia. Ada she's baking, she's painting, she's literally doing everything to get mentally well. Sophia's break from Cat's Eye was announced on August 7th, kalau muda. Stepping away from activities, semua aktivitas Cat's Eye untuk fokus ke mental health dan wellness-nya. Nah, sekarang lagi midweek madness nih, hari Rabu kalau muda. Kerjaan mungkin lagi banyak-banyaknya, kemarin tanggal merah, sekarang numpuk. Apa yang lo lakuin kalau lo tiba-tiba burnout? Pasti ada dong satu aktivitas, mungkin lo ngelakuin hobi lo, mungkin main basket, mungkin menggambar, journaling, apapun itu gue pengen tahu gimana cara lo menghadapi yang namanya burnout, apalagi di midweek madness kayak gini. Kalau gue seorang Sofia dari Cat's Eye, mau juga sih tiap hari ke Disneyland ya. Sayangnya itu impossible alias tidak memungkinkan. Capek juga kalau tiap hari harus ke Dufan gitu ya. Tapi kalau Disneyland kan berbeza. Kasih tau di WhatsApp Rambus kalau muda apa yang lo lakuin kalau lo burn out. 0811 607 1022. Lanjut ke Tyler Water.

0: Menjadi Dewasa Aziz Harun Randy Pandugo di Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. What is up kalau muda, buat yang lagi dengerin dimanapun, semoga hari Rabu lo ini menyenangkan, kerjanya lancar semua dan tidak dimarahin sama bos lo. Karena that's the worst feeling ever, dimarahin sama bos tuh kacau sih rasanya kalau muda. Anyways, lagi nanyain gimana sih cara lo menghadapi burnout. Karena Sofia dari Cat's Eye ini, dia lagi stepping away from the spotlight. Dia hiatus karena untuk fokus ke mental health and wellness-nya. Gue juga pernah kayak gitu, sampai minta cuti sebulan kalau muda, gara-gara galau yang sekarang gue pikir lumayan ridiculous juga ya. Tapi gak apa-apa, itu adalah semua perjalanan dan jernih kehidupan seseorang kalau muda. But that was the past. Kita melihat ke WhatsApp Rambus di 0811-607-1022. Ada Altair, ini lucu nih, cara dia ngadepin burnout kayak gimana. For me, katanya, I always watch Lilo and Stitch, go to the gym, and go for a night drive. Lilo and Stitch ini salah satu film Disney favorit gue juga. Dirilis tahun 2005, kalau gak salah gue kelas 4-5 SD. Dan sampai sekarang masih gue tonton. It's a pretty soothing and heartwarming movie kalau muda. So thank you Altair for sending your message. Ada Putri juga, Putri Ayu Lestari. Dibilang, hai Ralfi, kenalin gue Putri, pendengar setia di setiap jam kerja. Aduh, thank you banget Putri udah dengerin gue. Gue sempat burn out sampai mimisan. Dan yang gue lakuin adalah ngajuin cuti. Saat itu juga untuk 2 hari berikutnya. Dan hari pertama yang gue lakuin adalah melakukan aktivitas yang gue suka, yaitu Pilates. Menurut gue ngelakuin kegiatan yang kita suka tuh bikin happy aja gitu. Semoga para wanita karir di luar sana bisa bagi waktu dengan baik dan sayangi diri kalian, girls, girl power. Untuk semuanya juga ya, sayangi diri kalian. Tapi benar sih, untuk menghadapi burnout dan reset itu lakuin apa yang lo suka. Yang menjadi masalahnya adalah kalau lo udah kehilangan sparks dan gak tahu apa yang lo suka, ya itu tuh mulai berat kalau muda. Kayak gue sekarang nih, gue gak bisa main basket lagi, tim sport sudah lumayan gak boleh karena dengkul gue. Jadi sekarang gue tuh juga bingung, apa sih yang bikin gue happy? Mending kita cari bareng-bareng ya. Kalau muda, kalau lo lagi di situasi yang sama juga, you're stuck, emang harus dicari sih, apa sih yang bikin lo tuh happy lagi. So go find your sparks kalau muda, dan semoga yang lagi burn out bisa cepet-cepet kelar dan melakukan aktivitas yang lo suka terlebih dahulu biar gak burn out lagi.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
0: Oh. Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.life.
6: Prambors, mangga lagi. Yeah.

0: It's almost 3 p.m. My time to go. Thank you very much for the past 4 hours. Kita udah bahas banyak hal ya, dari film, pop culture, sedikit sports, dan lunchtime pastinya. I'll be back again, same time, same place tomorrow, buat ngebahas hal-hal yang serupa, yang seru-seru pokoknya. Tapi besok tanggal 27 gue juga ngeliat threads, ngeliat Instagram, TikTok, dan lain-lain. Katanya mau ada aksi damai untuk demo di area DPR MPR ya kalau muda. Jadi hati-hati, banyak juga kantor yang setengah hari besok. So yeah, stay safe. Apalagi buat lo yang memilih untuk unjuk rasa juga turun ke jalanan, hati-hati kalau muda, karena nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana. Tapi insya Allah semuanya aman-aman aja. Jangan lupa warga jaga warga, warga bantu warga. Alright, kalau muda, that's it for me, Ralvi. I'll see you again tomorrow, same time, same place, this daytime show on Prambors Radio, dari jam 11 sampai jam 3 sore. Ralvi, signing out, and happy Wednesday, kalau muda. Bye! Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik! Only on daytime show with me, Ralvi.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralvie.

Logikanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026.

0: berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: on Prambors.live.
1: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: are listening to Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: right here on Prambors.
1: Hai, kalau udah, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. LRT Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi hari ini dengan tarif Rp5.000. Arus lalu lintas di sekitar stasiun Manggarai bakal dialihkan. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai bakal resmi beroperasi mulai Rabu hari ini kalau udah 26 Agustus setelah dijadwalkan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan. Rute baru ini nantinya bisa memangkas perjalanan antara Kelapa Gading dan Manggarai menjadi sekitar 28 menit. Dilansir dari Antara, tarifnya masih dipatok flat sebesar Rp5.000 sampai Oktober 2026. Setelah masa awal operasional selesai, Pemprov DKI Jakarta baru akan menentukan tarif berikutnya. Pramono Anung pun juga sempat memberi kode soal kemungkinan adanya tarif khusus sebagai kado untuk warga. Selama acara peresmian, rekayasa lalu lintas situasional diterapkan di sekitar Jalan Minangkabau Timur mulai pukul 7 pagi sampai 11 siang tadi. Masyarakat yang melintas kawasan Manggarai pun diimbau menyesuaikan rute dan memperhitungkan waktu perjalanannya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
2: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
3: Tango on Prambors Radio. Halo kaula muda. Selamat sore, sudah jam 4 saatnya kita tango. Langsung ditemenin, tapi kali ini barengan sama gue, Julio, sendiri dulu kalau muda ya, soalnya Genusnya masih sakit. Sebenarnya gak tau kenapa ya, weekend kemarin gue sama Genus benar-benar sakit kalau muda. Bahkan gue harus ke Malang nge-MC sambil neken leher, karena kalau gak neken leher suara gue tidak keluar. Itu juga agak parah. Terus Genus dia tuh jadwalnya juga sibuk banget. Dia harus kayak training training anak-anak Golden Days lah. Harus apa itu juga harus di-cancel karena semua sakit. Jadi buat kaula muda, please banget jaga kesehatan kaula muda ya. Anyway, gue pengen cerita tentang premier gue kaula muda. Yeay! Miak, miak, miak. Miak, miak. Ya, bukan artis, Bal. Sineas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Premier gue kapan sih? Kemarin ya? Ini hari apa? Oh, Rabu. Oh iya, iya. Lu jangan ngasal. Premier gue Senin. Iya, thank you. Iya, jadi gue Senin kolong muda. Gue tuh baru menyadari bahwa ternyata gue itu tipe orang kalau gue panik, ada satu hal yang gue lakuin sampai teman-teman gue, manajer gue semua kayak, lu ngapain sih gitu mulu? Dan itu halnya lumayan mengganggu kemaslahatan masyarakat kalau muda. Gue bakal cerita betapa paniknya gue hari Senin kemarin, tapi habis ini kalau muda ya.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Kan kemarin tuh gue premier Tante Sonya, nanti nonton ya kalau mudah ya. Nah terus pas gue premier kemarin, sebenarnya pas gue kayak nyampe sore gitu, pas preskon itu gak kenapa-kenapa, gue tuh kayak aman-aman banget, lancar banget segala macam. Jadi susunan acaranya begitu lu nyampe, gue nyampe jam 1 siang. Nah itu tuh ada preskon, terus ada konten, siapa segala macam. Nah habis itu semua kita dipersilakan buat ganti baju nih, kalau udah ganti baju buat red carpet. Nah terus pas gue ganti baju itu kan kita pakai jas ya. Terus pas gue pakai jas gue kayak, hah, gue kaget dikit karena kayak, oh ternyata ini acaranya formal gitu. Gue juga bingung kenapa gue kaget ya, kan udah di briefing dari kapan tahu. Nah terus udah gitu, yang lebih bikin gue kaget lagi ketika semua talent-talent tuh udah pada selesai make up tuh, udah pada datang apa segala macam. Nah udah terus pada ganti baju, terus pas pada datang gue tuh mulai berasa panik karena gue merasa, anjir ini acara premier beneran coy. Jadi gue pikir tuh acaranya kayak santai karena cuma series, ternyata semua orang datang membawa makeup artis dan stylistnya. Aku hanya membawa manajer dan PA ku. Aku benar-benar seperti anak gembala yang tersesat kalau muda. Apa? Kalau versi gue sama manajer gue, kita tuh abis diskusi terus kita bilang, yaudah lah, air wudu cukup kok gitu. Karena kan emang bagaimana pun air wudu kan bikin muka lo bercahaya kan, teman-teman. Udah, nah terus gue saking paniknya, jadi gue panik banget kalau menurut tau gak apa yang gue lakuin ketika gue panik. Ternyata gue tuh anaknya bebersih. Maksudnya adalah di CGV itu kan ada cleaning service-nya. Kenapa orang, bahkan ada orang lagi makan nih, lagi makan, dia taruh makanannya, gue angkat makanannya, dia masih makan. Kayak makanan gue mana? Sorry kak, gue angkat gitu. Nah terus tuh kayak ketika gue udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi, Bal, NB dan Damar, oh semua gue ajak cerita. Gue tuh anaknya jalan gitu bolak-balik, jadi karena gue tuh panik, gue tuh gak bisa diam. Terus gue tuh benar-benar kayak jalan bolak-balik. Ini jalannya bukan jalan santai ya, benar-benar jalan kayak, itu juga berisik. Karena kan kalau jalan paskibra lo bak-bak gitu, enggak, bukan. Gue kayak jalan yang buru-buru gitu loh, ngerti gak lo? Kayak jalan kayak misi-misi-misi gitu, tapi bolak-balik kan jadi aneh ya. Kayak lo jalan-jalan bolak-balik, ini banyak orang, mana itu lagi banyak banget orang. Lo kebayang gak kalau satu talent aja membawa manager, fotografer, PA, orang make up-nya 2, satu orang timnya 8, gua cuman 4, gua setengahnya. Itu juga 4, satu manager, satu PA, duanya bengong. duanya cuman asis. Nah, jadi ternyata gua baru menyadari kalau mode gua tuh tipe orang yang kalau gue semakin gua panik, gua tuh semakin anggota badan gue tuh tidak berhenti bergerak gitu loh. Semua gue lakuin, bahkan mungkin tadi kalau ada artis bohong juga gue make upin gitu. Cuman maksudnya mereka semua udah ada tim make upnya kan. Jadi kayak gue baru menyadari bahwa ternyata coping mechanism gue untuk menghadapi situasi yang tense seperti itu. Nah kalau lo, kalau muda, gue pengen tanya sama lo ya. Lo biasa kalau panik, lo tuh ngapain? Panik kan? Stress relief ya? Stress. Kok panik sih? Stress. Maksud gue stress bukan panik. Stres kan jadi panik. Oh, ngebenerin diri sendiri. Emang enak gak ada partner. Boker sendiri, cebok sendiri. Nah gitu, jadi lu kalau stres, biasa lu cara untuk melepaskan stres lo itu, lu ngapain kalau muda ya? Kasih tau kita aja kalau muda ya, via mana? Rahasia, bisa lewat mindset, bisa lewat apa aja deh kalau muda.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sab Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI ya. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan ya. Wow, keren banget nih kaula muda. Jadi Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal 25.000 kaula muda. Minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 dan juga setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 kaula muda ya. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga 810.000 pakai BRI kartu kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink jangan lupa kode Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Tango on Prambors Radio. Kalau muda, gue tuh masih nanya sama lo. Lo tuh stress relief, lo tuh nggak stress relief kan namanya? Iya, stress relief lo tuh lo ngapain? Karena kalau gue tuh tipe orang yang kayak gue tuh bergerak terus. Gue tuh benar-benar kayak kalau panik, oh dan gue tuh akan sangat terlihat di wajah gue kalau muda. Jadi gue tuh benar-benar tidak bisa nutupin kalau gue lagi stress. Nah, di sini ada calon produser Tango, gue pengen nanya deh satu-satu. Damar, lu stress relief lu biasanya ngapain?
1: Gua akan stress eating.
0: Ya, yeah, I can see. Harusnya enggak, yang paling parah gue. Kan gue kalau stress kagak stress eating. Lihat badan gue seperti stress eating. Coba kalau lu NB, lu ngapain stress relief lu?
2: Kalau aku biasanya itu jalan kaki. Kayak aku akan jalan kaki sejauh mungkin. Terakhir tuh aku pernah dari Gondangdia aku ke Slipi pulang itu jalan kaki tapi lewat Karet Sudirman.
0: Dari Gondangdia lu ke Slipi lu jalan kaki lewat Karet Sudirman. Menurutku kamu adalah insan unik ya. Insan unik Indonesia. Nih kalau muda ya, katanya dari Via. Dia bilang, gua biasanya kalau lagi stres enggak tahu kenapa gua suka banget tidur. Sebenarnya ini enggak sehat sih karena kayak kelihatan banget lagi menghindar dari masalah. Tapi menurut gue kalau lagi stres emang paling enak banget kalau tidur yang lama. Ya gue kalau stres gak bisa tidur malah. Lah iya dong, gue gak bisa karena ketika lo stres kan badan lo aja modenya tidak relax. Ya gak tahu. Tapi itu kalau gue ya. Coba kita dengerin ada VN dari Kaula Muda.
3: Gue kalau lagi stres biasanya suka jalan-jalan aja, keliling daerah-daerah belum pernah dilaluin, spesifiknya Pondok Cabe, Ciganjur, daerah-daerah aneh yang deket-deket Tangsel lah. Terus kadang juga suka nulis, suka dengerin lagu, tapi paling sering jalan-jalan aja, entah itu naik transom atau naik motor, udah paling plek ketiplek, seru dah.
0: Enggak. Gini, tadi gue dengar first note lu bilang lu suka jalan-jalan keliling daerah-daerah aneh deket Tangsel. Maksud lu apa Tangsel aneh? Rumah gue di Tangsel. Hey, rumah gue di Bintaro sektor 9. Tangsel kagak sepolusi si Jakarta asal lu tahu. Mau tahu apa yang aneh? Jakarta. Polusinya gede banget. Oke, okay, tapi thank you ya. Thank you Damar. Thank you Damar. Siapa namanya? Yokes, thank you Yokes. Terus ada lagi kalau muda nih, namanya Fikri, dia bilang, Jul, gue tuh anaknya kalau lagi stres, gue tuh biasanya mandi. Gue abis mandi, gue masih stres, gue mandi lagi. Masih stres, mandi lagi. Masih stres, alhamdulillah kulit gue sekarang ngelupas.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Senggo on Prambors Radio. Jadi kaulah muda, tadi tuh kan gue kan habis nanya sama lo. Lo misalkan kalau kalau stres lo tuh ngapain? Stress relief lo tuh ngapain? Jawabannya aneh-aneh banget. Ada yang mandi, ada yang katanya suka jalan, ada yang suka nulis, ada yang tidur. Gue bingung banget sih kalau yang tidur karena kayak gak bisa gue gitu. Nah ini ada satu artikel kaulah muda, lucu banget deh. Gue baca di akun Instagram bener juga. Captionnya gini, ternyata pas lagi stres, ada orang yang responnya bukan nangis, tapi nyikat kamar mandi atau bebersih kaulah muda. Nah, coba kita bedah ya. Jadi, jadi ternyata orang kalau lagi stres, terus yang dia lakukan adalah bebersih, itu ternyata ada hubungannya sama kontrol katanya. Jadi ketika banyak hal dalam hidup lo yang tidak bisa lo atur, atau hal hal itu di luar kendali lu kaulah muda, kita sebagai manusia itu cenderung mencari sesuatu yang hasilnya itu bisa langsung kelihatan. Contohnya adalah lo membersihkan kamar mandi salah satunya. Karena gini, lo ke kamar mandi ada kerak, lo sikat itu kerak, hilang kan keraknya. Wastafel lo lihat kotor, lo lap wastafel, bersih wastafelnya. Nah, jadi itu tuh adalah hal yang menurut otak lo itu jelas harus ngapain dan jelas kapan selesainya. Nah, dan itu yang membuat adalah tindakan bersih-bersih terasa lebih satisfying gitu. Bukan cuman karena rumah lo jadi lebih bersih ya, tapi karena lo tuh ngelakuin sesuatu yang hasilnya langsung kelihatan kaulah muda. Nah, sementara kalau masalah itu kan tidak seperti itu ya kaulah muda gitu. In real life tuh adalah ya masalah itu terjadi ketika sesuatu bergerak dan terjadi di luar kendali lo. Makanya kita sebagai manusia merasa kayak wadadaw ini ape gitu. Jadi lu jangan heran kalau misalkan tiba-tiba lu bangun terus lu ngeliat mungkin kayak adek lu atau kakak lu atau mungkin bapak ibu lu tiba-tiba lagi bebersih tengah malam. Gak apa-apa, itu bukan kesurupan. Mungkin lagi stres kawanku, beri mereka waktu. Genus ini Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Senggo with Julio Genus.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
6: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
3: Prambors mangkal lagi.

Benggo on Prambors Radio. Kaulah muda masih barengan sama gue Julio. Gue sendirian ya, karena Genus itu masih belum sembuh. Kita doakan semoga Genus cepat sembuh. Kalau muda silakan doakan di sosial media Genus ya, semoga Genus cepat sembuh. Amin. By the way, habis ini gue ada info yang ngebanggain banget dari seorang atlet bulu tangkis kita, Jonathan Christie. Sebagai ingatan gue, Jonathan Christie itu gue udah lama gak denger. Dulu tuh dia sempat terkenal banget karena guanteng pol. Terus dia udah nikah kan sekarang kan? Udah nikah kan dia? Nah, ada berita mantep lagi dari abang Jonathan Christie. Sebentar lagi kaulah muda ya.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaulah muda masih barengan sama gue Julio ya. Seperti janji gue tadi, gue bakal ngasih lo info tentang Jonathan Christie. Jadi, atlet tunggal putra kita Mr. Jonathan Christie itu resmi ngedudukin peringkat 1 dunia kaulah muda ya di daftar peringkat BWF yang terbaru. Jadi Jojo ini berhasil naik 2 tingkat ke urutan teratas dengan dia mengantongi 87.631 poin. Lah banyak amat, bultang tuh poinnya gimana sih? Gue juga kagak ngerti ya. Oh ada penjelasan, oke. Maaf ya bang, kita baca dulu ya. Jadi pencapaian ini kaulah muda menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Setelah kita nunggu tuh 26 tahun ya, di mana pebulu tangkis tunggal putra kita Indonesia terakhir yang sempat di nomor 1 itu adalah Taufik Hidayat. Masa 26 tahun Taufik Hidayat? Ya Allah, gue merasanya Taufik Hidayat gue udah gede, tapi gue masih kecil ya. Iya, jadi terakhir itu yang peringkat 1 itu Taufik Hidayat, sekarang Jonathan Christie kaulah muda. Nah, 5 besarnya itu ada Jonathan Christie dari Indonesia di nomor 1. Terus di nomor 2 ada Christoph Popov dari Perancis. Terus nomor 3 ada Kun Lafut Fitit Sam dari Thailand. Ada juga Chuo Tien Chen dari Thailand, dari Taiwan di nomor 4. Dan juga ada Anders Antonsen di nomor 5. Saya ingat gue dulu tuh Indonesia tuh bisa kalau kayak 5 besar tuh ada beberapa pemain Indonesia kan? Iya tahu. Gendes yang ganda biasanya kalau muda. Nih ya, cara kerja sistem peringkat BWF ya, ternyata ada ya. Sorry ya teman-teman ya. Jadi kan tadi tuh gue bilang tuh Jonathan Christie bawa pulang dia ngantongin 87.631 poin. Nah ternyata sistem peringkatnya BWF itu kalau mulai dirancang untuk mengukur performa pemain secara konsisten dalam waktu 12 bulan setahun gitu. Nah prinsip utamanya itu peringkatnya pemain ditentukan dari penjumlahan poin yang didapat dari maksimal 10 turnamen dengan raihan poin tertinggi gitu dalam 52 minggu terakhir. Makin tinggi level turnamen lo, semakin besar poin yang lo perebutkan. Oh, makanya bisa gede. Nah, poin yang lo dapat itu bisa bertambah seiring seberapa jauh lo melangkah di sebuah turnamen. Misalkan, babak pertama, sudah gitu lo naik lagi ke babak 16 besar. Perempat final nih, semifinal, runner up, lalu lu juara. Nah jadi tuh bakal kayak berlipat. Nah peringkatnya itu di BWF itu diperbarui setiap minggu ya. Dengan menghapus poin turnamen yang sudah lewat dari 52 minggu. Oh jadi emang kita cuman punya waktu 52 minggu. Misalkan lu ngincer nih, oke gue mau peringkat 1. Nah berarti lu punya waktu 52 minggu untuk akhirnya lu ya menjadi atau bertahan di juara tersebut kalau muda. Oh ya. Wow, berarti Jonathan Christie hebat banget teman-teman. Tepuk tangan buat Jonathan Christie. Terima kasih banyak buat Koko Jonathan Christie. Koko juga parah so akrab. Terima kasih buat Koko, diulang lagi. Thank you buat Jonathan Christie. Terima kasih banyak sudah mengharumkan nama negara kita walaupun berasap wangi. Boleh dong teman-teman.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: 1 orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: bermasalah, komplain, masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Bruno Fernandes dominasi PFA Awards 2026. Bruno Fernandes menutup musim 2025-2026 dengan prestasi gemilang. Kapten Manchester United itu meraih PFA Players atau Player of the Year 2026 setelah mencatat rekor 21 assist di Premier League. Penghargaan ini melengkapi gelar Footballer of the Year versi FWA yang diraihnya pada Mei lalu. Di PFA Team of the Year, Arsenal menjadi klub dengan wakil terbanyak, sementara Fernandes menjadi satu-satunya pemain MU yang terpilih. PFA juga memberikan Merit Award kepada legenda Liverpool Kenny Dalglish dan juga Karen Carney atas kontribusi luar biasa mereka terhadap sepak bola. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. BMKG prediksi kemarau masih berlanjut hingga Oktober 2026. BMKG menyebutkan cuaca kering akibat musim kemarau masih akan berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani memperkirakan musim hujan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan juga Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait titik panasnya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Tango on Prambors Radio, Kaula Muda, sudah jam 5, masih barengan sama aku Julio buat yang baru bergabung di Prambors. Hari ini Genusnya tidak bisa siaran dulu, mohon maaf ya Genus ya, Kaula Muda, karena Genusnya masih tidak enak badan. Kaula Muda, insya Allah besok Genus sudah sembuh, amin. Oke, Kaula Muda, gue pengen nanya sesuatu, iya gue pengen nanya sebenarnya, lebih ke NB, karena NB... NB, oh, kok NB? Lu gara-gara mau lu NB, gue jadi ingetnya New Balance, NB. NB, gue baca artikel, katanya cewek itu lebih suka cowok yang buktiin rasa sayang lewat tindakan daripada cuma jago ngomong. Bener apa enggak? Menurut gue tidak valid. Karena ada teman gue yang gampang banget kecintaan sama cowok, karena cowok itu sweet talker, pintar ngomong gitu. Nah kalau menurut lu gimana?
4: Kalau aku sih jujur aku sukanya yang act of service ya. Cuman tapi aku juga suka kalau yang kata-kata manis. Jadi sebenarnya dua-duanya boleh gak maruk gitu?
2: Gini ya, rakus boleh. Kamu barusan maruk bukan rakus. Kamu itu terlalu menginginkan banyak ya. Nanti malaikat di kanan kiri pundakmu kewalahan mencatat kayak kenapa banyak banget maunya perempuan ini ya. Oke deh, kalau mudah habis ini gue bakal bahas tentang itu ya. Gue sih agak gue penasaran sebenarnya karena masa sih lo lebih suka tindakan daripada omongan, sementara omongan tuh langsung ke kuping gitu, ngerti nggak lo? Oke, abis ini kalau udah ya.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: dadakan daripada omongan yang manis. Nah, jadi selama ini kita sering dengar kalau muda, kalau cewek tuh suka cowok yang romantis, jago ngerayu dan bisa ngasih kata-kata manis. Tapi ternyata ada penelitian yang bilang kalau perempuan itu cenderung lebih memilih ekspresi kasih sayang lewat tindakan dibanding kata-kata. Nah, bahkan dibanding laki-laki. Dalam 3 studi dengan total 513 partisipan, perempuan dilaporkan lebih tertarik pada pasangan yang nunjukin rasa sayangnya lewat aksi gitu. Jadi mereka tuh lebih suka sweet action dan sweet talks kalau muda. Jadi mungkin ini menjawab kenapa kalimat gue sayang sama lo bakal terasa beda banget kalau dibarengin dengan tindakan. Misalkan kayak lo lagi sibuk, terus dibawain makanan, gue sayang sama lo. Tunggu dulu, gue tuh gimana ya? Agak tidak setuju, tapi ternyata di artikel ini juga dibilang menariknya, bukan berarti kata-kata manis tidak penting ya kalau muda. Penelitian tentang love language pada 100 pasangan heteroseksual justru menemukan bahwa gak ada satu bahasa cinta yang otomatis paling disukai berdasarkan gender. Yang lebih penting adalah apakah cara seseorang menunjukkan kasih sayang cocok dengan cara pasangannya ingin menerima kasih sayang. Jadi sebenarnya itu kayak love language. Makanya ada kata-kata love language toh, maksud gue karena orang tuh lebih suka lo suka kan denger komplimen, ngerti kan maksud gue? Karena yang gue menurut gue adalah gini, omongan manis itu akan membuat lo jatuh cinta. Nah, tapi tindakan itu akan ngunci rasa cinta lo untuk tetap di situ. Iya enggak sih? Harusnya itu adalah sebuah simbiosis mutualisme kan? Sebuah tahapan. Dari tadi Damar setuju sama gue, sementara NB ini merasa dia maunya sweet action. Aduh. Gimana nih? Coba deh gue mau tanya sama kaula muda ya. Kaula muda, coba sekarang tolong jawab pertanyaanku dengan jujur kaula muda ya. Lo akan lebih memilih orang yang act of service atau yang suka bikin kata-kata manis? Nah, atau mungkin lo ada perbuatan yang paling sweet yang pernah dilakuin pacar lo ke lo? Boleh cerita juga ke saya kaula muda ya. Saya tunggu.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Kaula muda, yuk rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Jadi ada banyak banget cashback sama diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Ada Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50%, maksimal 25.000 ya. Minimum transaksi 50.000, lo cukup aja pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 kaula muda. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. More info langsung aja ke bbri.id/promo-hutri81 kaula muda. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Your gateway. So what's next? Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio, masih barengan sama gue Julio. Kalau muda gue juga masih nanya sama lu, kalau lu tuh lebih memilih pasangan lo sweet action or sweet talk? Lo lebih suka dia kata-kata manisnya atau tindakan-tindakannya yang langsung action? Karena gue tahu ya, si NB lebih suka sweet action. Artikel juga bilang cewek-cewek lebih suka sweet action. Tapi kalau menurut gue, kagak lu gombalin, kagak jatuh cinta tuh perempuan sama lu gitu maksudnya. Gitu loh. Coba deh di ada yang udah kirim VN belum ke kita?
1: Hai, kalau gue sih tipe yang suka dua-duanya sih. Loh kok maruk. Enggak guys, tapi kayak menurut gue yang paling bagus tuh ya justru yang bisa nge-combine semuanya jadi tindakan yang lucu dan manis gitu. Kalau misalnya pasangan gue itu sering banget, dia itu setiap kita tanggal jadian itu di tiap bulannya, dia pasti selalu ngirim buke bunga ke gue. Dan menurut gue itu salah satu tindakan paling manis yang bulannya, dia pasti selalu ngirim buke bunga ke gue. Dan menurut gue itu salah satu tindakan paling manis yang pernah gue rasain selama gue pacaran. Tapi yang paling berkesan menurut gue adalah karena kita LDR, dia tuh sampai ngebeliin gue tiket pesawat buat nyamperin dia, karena dia yang gak bisa nyamperin gue, jadi dia yang beliin tiket pesawat buat gue nyamperin dia. Jadi menurut gue, it's

0: most sweetest thing. Apalagi itu buat ngerayain ulang tahun gue waktu itu. Jadi kayak gue sangat suka sama pasangan gue yang selalu cari cara buat tetap bareng sama gue dan tetap present walaupun lagi jauh. Gitu sih.
1: Wawa, maafin gue. Tapi setelah gue denger VN lo, gue merasa gue jatuh cinta sama pacar lo. Gue juga mau dong dibeliin tiket pesawat. Eh coy, Wawa dirayain loh tiap bulan, dikirimin bunga. Sampai sekarang gue udah gak denger Wawa rumahnya udah jadi kebon. Hah, seriusan? Jadi kebon. Ya, terus udah gitu dia dibeliin tiket pesawat coy. Lo kebayang gak? Misalkan pacarnya tinggal di Amsterdam, ah, ke Amsterdam kamu gratis. Pacarnya tinggal di Denmark, ah, ke Denmark kamu gratis. Masa gak mau? Gak mungkin gak mau. Aduh, Wawa, Wawa, ada gak ya cowoknya Wawa tapi versi cewek? Lah kenapa gue juga jadi cowok pengen buat dibayarin ya? Maaf, maaf, sorry kalau muda ini agak salah nih, salah, salah. Oke, ini ada VN berikutnya nih.
2: Halo Kak Jo, sebelumnya perkenalin nama gue Wina. Sebenarnya kalau ditanya apa hal paling sweet yang pernah dilakuin cowok gue tuh agak bingung karena dia bukan tipe yang kayak tiap hari ngasih gestur besar atau yang gimana-gimana. Tapi justru kayak hal-hal kecil yang dia lakuin tuh yang kadang bikin gue mikir kayak oh ternyata dia sayang gini sama gue. Kayak pernah waktu itu gue lagi capek banget dan lagi gak pengen cerita apa-apa. Dia juga gak maksa gue bercerita tapi dia cuma nemenin terus tiba-tiba ngelakuin hal kecil kayak mungkin ngasih gue selimut atau kayak meluk gue. Sesimpel itu aja tapi kayak gak tahu kenapa gue ngerasa diperhatiin banget. Terus sampai sekarang kalau kayak ingat hal itu tuh gue masih suka senyum sendiri karena ternyata dicintai dengan cara yang sederhana itu. Tapi tulus itu rasanya kayak sesweet itu gitu loh. Udah sih.
1: Aduh, kenapa sih orang semua manis-manis amat? Gue tuh bukan tipe orang yang... gue sweet talk banget orangnya. Gue tuh sebagai Sagittarius lah, enggak. Gue sebagai Julio, gue tuh sangat orang yang sweet talk. Nah, tapi kalau untuk masalah action, ya gue tuh secukupnya aja gitu loh. Karena gue tidak tahu ngerti nggak? Gue tuh nggak suka perasaan deg-degan, ngerti nggak? Misalkan gue nyiapin sesuatu buat cewek gue gitu atau buat pacar gue. Terus kan kayak along the way lu mempersiapkan itu, lu bakal kayak dia suka apa enggak, dia ini apa enggak, apa. Nah itu tuh gue betul. Karena gue tidak suka surprise, gue juga tidak suka perasaan untuk memberi surprise. Karena ketika lu lagi pengen kasih surprise, kok misalkan gue pacaran sama NB nih, gue mau kasih dia surprise. Ketika responnya dia tidak seperti yang gue harapkan, gue kecewa kan? Gue gak pengen kecewa coy. Kayak hubungan kita baik-baik aja. Jangan sampai gara-gara act gue yang gak jelas itu, yang stengki-stengki, setengah-setengah, jadi bikin ini semua tuh jadi ngeblur ya. Tapi ya intinya adalah gue setuju yang tadi kita gue ngomong sama Damar, bahwa sebenarnya omongan itu adalah pintu untuk ibarat kata omongan itu adalah pintu untuk menumbuhkan rasa cinta. Tindakan itu adalah untuk ngunci rasa cintanya di situ. Asyik. Aduh, Julio si playboy kah?

0: this. Tenggo on Prambors Radio.
1: Lately di sosial media gua kalau muda, gua enggak tahu kenapa ya, mungkin ini pertanda dari universe. Terima kasih ya Allah. Jadi di sosial media gua tuh suka melihat kabar-kabar dari Singapura, coy. Singapura, Jepang, yang kayak gua kemarin lihat ada kabar bahwa start kapan, kayak akhir 2026, pajak makanan di Jepang itu turun dari 8 jadi 1%, guys. Terus udah gitu, gue dapat juga berita dari Singapura bahwa tunjangan, jadi ada tunjangan sebuah warga gitu, apa? Iya, jadi kayak tunjangan itu tuh harusnya lo cuman sampai, ini misalkan ya, harusnya tuh lo dapat tunjangan cuman sampai umur 16 tahun, itu diperpanjang gitu tunjangannya. Jadi gue kayak, ya ampun, enak-enak sekali ya jadi warga negara Singapura dan warga negara Jepang dan warga negara lainnya. Tentunya aku ucapkan selamat buat kalian karena kalian hidupnya mantap. Kalau kita Indonesia jadi WNI itu adalah sebenarnya golden ticket untuk masuk surga. Enggak dong, kan orang Indo semuanya sabar-sabar dan friendly-friendly. Itu dia maksud gua ya. Oke, habis ini kalau muda ada berita lagi dari Singapura, tapi ini cukup unik beritanya kaulah muda. Nanti bakal gue kasih tahu sebentar lagi ya.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
4: Kencangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors makan lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
10: Prambors, mangga lagi.

Tenggo on Prambors Radio, kaula muda. Nah, ini ada berita dari Singapura. Lansia di Singapura latihan parkur untuk mencegah cedera. Pas baca ini berita, gue sampai baca ulang. Apakah latihan parkir? Karena menurut gue parkir masih boleh. Mungkin orang tua menyetir biar enggak ini latihan parkir. Oke, ini ternyata benar-benar latihan parkur, kaula muda. Gue tuh sering lihat ya kalau di Indonesia tuh lansia-lansia kita tuh ada kayak latihan kungfu, latihan tai chi juga sering lihat. Parkur enggak pernah, guys. Jadi ini lagi ramai di sosial media karena bukan satu atau dua, tapi ini sekelompok ya. Sekelompok lansia di Singapura ikut kelas parkur, kaula muda. Wow, tapi gerakan yang dilakukan itu bukan aksi ekstrim kayak lompat antar gedung gitu, kagak. Tapi latihan fungsional kayak ngelompatin bangku, ngerangkak, berguling hingga fall training. Teknik jatuh yang aman untuk menghindari cedera serius. Oh ini gue juga pernah kayaknya, karena setahu gue angka meninggalnya lansia karena jatuh itu tuh tinggi banget kaula muda ya. Nah jadi program ini tuh digagas dari tahun 2017 dan sekarang menjadi bagian dari inisiatif movement Singapura kaula muda ya. 35 peserta lansia dari 50 sampai 70 tahun. Nah jadi menurut penggagasnya adalah kemampuan bereaksi cepat itu menjadi salah satu aspek yang menurun seiring bertambahnya usia. Itu betul. Sehingga banyak lansia mengalami cedera serius akibat turunnya refleks gitu. Seperti kalau dia jatuh itu kan langsung tuh. Nah Data Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Singapura itu mencatat lebih dari 1 dari 4 orang berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun, menjadikan penyebab utama cedera fatal pada lansia kaula muda ya. Salah satu pesertanya namanya Betty Boon mengaku, setelah 3 tahun berlatih parkour itu, ia kini mampu melompati gedung. Gak saya bercanda. Ia kini mampu membawa sendiri kopernya menaiki tangga tanpa bantuan orang lain loh. Wow, keren kaula muda ya. Fenomena ini juga sejalan dengan status Singapura sebagai negara super age sejak 2025, di mana lebih dari 1/5 populasinya itu berusia 65 tahun ke atas. Ya, panjang umur banget ya orang-orang Singapura. Karena mungkin mereka juga makanan kan banyak herbal-herbal, satu. Terus mereka tuh juga jalan kaki banget kan negara itu kan. Iya, maksudnya Singapura itu benar-benar, kita gak usah ngomongin olahraga, yang paling basic aja. Mereka tuh negara yang bergerak gitu, masyarakatnya tuh lu dari mana ke mana tuh public transportnya berjalan banget. Jadi semua orang bergerak, makanya orang-orangnya panjang umur. Amin ya Allah. Semoga nular juga ke orang-orang Indonesia ya. Amin.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Cuma butuh 12 detik, pesawat Malaysia ini angkut 6.137 liter untuk bantu kebakaran di RI. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Pesawat amfibi Bombardier CL-415MP milik APMM Malaysia dikerahkan untuk membantu memadamkan karhutla di Sumatera. Pesawat registrasi M7102 melakukan water scooping di Sungai Lumpur, Sumatera Selatan, dan mampu mengambil sekitar 6.137 liter hanya dalam 12 detik. Dari pengambilan air hingga kembali ke titik api, penerbangan disebut memakan waktu sekitar 7 menit. Air kemudian dijatuhkan melalui metode waterbombing untuk membantu pemadamannya kalau mudah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
3: Tango on Prambors Radio. Ah, gue ngeliat ini ya kalau muda, temen gue si Mario kan dia anggota NPD. Gue tuh suka senang kali lo liat. Lihat temanku, lihat NPD tuh kayaknya sukses banget. Gue benar-benar tidak ada yang menyangka bahwa Mario ini at least gue ya. Maksudnya tidak ada yang menyangka bahwa Mario akan menjadi penyanyi kalau muda. Tapi sekarang lihatlah NPD kayak collab apa project pop, konser, fansnya banyak banget. Gue salah satunya. Lagunya bagus banget, akhirnya mereka serius. Sekarang mereka lagi di Bali, lagi workshop, lagi mau bikin lagu lagi. Hebat banget loh jadi penyanyi kalau muda. Wow. Tapi ada satu anggotanya yang petakilan banget. Kak Kev kalau muda. Nanti. Gue ada info tentang Kak Kev habis ini ya kalau muda ya.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors mangka lagi.

0: NPD, apalagi sekarang gue tahu mereka juga lagi di Bali, Kaula Muda, mereka lagi workshop. Harusnya mereka akan mengeluarkan karya baru sebentar lagi. Please main ke Prambors, karena gue sangat over dan gue sangat suka dengan semua lagu-lagu NPD Kaula Muda. Tapi kalau kita ngomongin cedera pas lagi kerja, gue pengen tanya deh sama Kaula Muda, cedera terparah yang pernah lo alamin pas lagi kerja, lo pernah gak berdua? Kalau gue pernah, kalau gue kemarin di Malang Kaula Muda. Jadi okay, sebenarnya ini bukan cedera sih, tapi ini cedera lah, cedera pita suara bisa kan. Jadi gue itu memang lagi batuk Kaula Muda. Terus gue mau nge-MC di Malang hari Sabtu kemarin. Jadi tuh sepanjang minggu kemarin tuh gue tuh ngelakuin semua hal untuk nge-treatment pita suara gue lah gitu. Udah, nah pas gue sampai Malang itu kondisinya adalah agak mendingan, tapi belum pulih, agak mendingan. Gue juga sebenarnya panik karena kayak wow. Dan gue tuh di Malang tuh MC-nya lumayan heavy. Gue MC seharian, gue harus teriak-teriak apa segala macam. Dan selama 3 hari full gue nge-MC. Jadi gue juga agak panik sebenarnya. Terus di hari pertama MC siang gue merasa oh oke, pita suara gue aman nih. Nah akhirnya pas break makan malam gue pesen pedes. Gue benar-benar makan makanan yang super pedes Kaula Muda. Ternyata gue tahu dari siapa ya, dari Bang Elo apa dari Bang Sambada Koldiak gitu kalau gak salah. Ternyata dari Kak Masito, salah satu jurinya penyanyi juga ya. Jadi dia bilang ternyata bahwa makan pedes itu akan bikin intinya adalah suara lo tuh jadi makin gak keluar gitu. Jadi gue nggak masih malam-malam, gue panik banget, gue sambil neken leher biar suara gue keluar. Iya, itu tuh gue juga lumayan panik karena gue benar-benar MC acara itu, MC cuma satu, cuma gue, ini nggak ada dua MC ya, benar-benar satu. Jadi gue kayak gue sepanik itu Kaula Muda, tapi untungnya semua berjalan lancar sampai penutupan acaranya lancar, klien puas, penonton terhibur. Cuman ternyata cedera pas lagi kerja tuh benar-benar rasanya bikin panik Kaula Muda. Coba kalau lo gimana? Cedera terparah yang pernah Kaula Muda alamin pas lagi kerja atau insiden pas lagi kerja? Kasih tau kita ya Kaula Muda.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Cangcingnya, Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimal transaksi Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026 ya. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hut-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Stay for more on Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda. Ini ya, gue udah mau nanya lo tentang cedera pas lagi kerja. Gue tuh kalau buka YouTube ya, kalau muda kan gue suka nonton band-band Korea. Atau lo pernah gak sih nonton, lo pernah rabbit hole YouTube, lo tenggelam dalam YouTube. Isinya adalah potongan-potongan artis jatuh pas lagi ngeband coy. Ada yang sampai pingsan. Oh ya Allah, kemarin pas gue liat MC di acara itu kan kayak acara Got Talent gitu. Jadi ada satu tim, anak-anak masih kecil gitu, kayaknya umurnya 17 tahun, mereka dari Kota Batu waktu itu. Mereka adalah grup dance, jadi mereka tuh di panggung itu mereka benar-benar kayak nari, semangat, centil. Emang juga konsepnya mereka cowok-cowok centil. Terus pas turun dari panggung, ada satu personilnya kayaknya tuh, jadi yang gue liat tuh adalah dia jatuh, plak gitu. Terus gak bangun-bangun. Jadi gue pikir tuh kayak, hah dia jatuh kenceng banget sampai pingsan. Ternyata dia pingsan makanya dia jatuh. Tapi jatuhnya tuh parah banget coy. Dan seinget gue tuh di bawah tangga backstage itu tuh kayak bukan tanah, itu batako. Makanya gue sampe kayak, ya ampun nih orang gimana ya gitu. Tapi kayaknya sih udah baik-baik aja, kayaknya udah sadar. Tapi itu juga salah satu cedera pas kerja berarti ya. Gue juga pernah mengalami sendiri. Coba kita putar dulu voice note-nya.
1: Cedera gue paling parah, sebenarnya sih gak parah-parah banget, tapi mengganggu alias kesleo. Gue tuh gak tahu kenapa, kayaknya karena orang gendut tuh kayaknya punya masalah deh sama keseimbangan. Kayak gue jalan udah hati-hati, udah selalu lihat bawah, tapi ya nggak tahu kenapa selalu aja ada kejadian kesleo jatuh, dan itu selalu di tempat umum gitu, yang kayak teman-teman gue lihat. Terus waktu itu pernah gue lagi ke apa, lagi datang visit ke sekolahan, terus gue jatuh dan itu dilihat sama semua murid yang ada di situ, kayak aduh, selalu sakit dan memalukan gitu. Gak tau, mungkin itu kayaknya adalah musuh bebuyutan orang gendut tuh, keseimbangan.
0: Gini ya mas bro, kayaknya tuh kamu saja sendiri. Saya juga gembrot kebetulan, tapi saya bukan kehilangan keseimbangan. Jadi gini, karena kan orang bukan gini ya, bukan berarti semakin gendut orang semakin tumpul telapak kakinya. Kan kagak gitu. Lu mau gendut, lu mau kurus, telapak kaki lu sama. Yang beda adalah beban yang ditumpu oleh telapak kaki itu. Jadi lu jangan bikin agama baru, lu menciptakan faham yang baru lagi. Lia Eden kamu, ha? Gak boleh begitu. Tapi ya udah bro, get well soon ya buat lu. Gue juga agak khawatir buat siapapun kaula muda yang mungkin juga pernah cedera pas lagi kerja. GWS.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kaulah muda, lu tuh suka ini gak sih kaulah muda? Gue tuh ini buat yang muslim ya, atau mungkin di semua agama harusnya ada. Di kitab lu tuh suka baca ini gak sih, kayak misalkan kayak tanda-tanda akhir zaman gitu. Gue tuh ya sebelum tidur, bacaan gue itu no wonder makanya kadang-kadang gue tidur jam 1, tidur jam 2, 2 hari lalu aku tidur jam 3. Karena gue hanyut ke dalam bacaan-bacaan itu. Dan jujur makin kesini gue tuh rasanya makin serem. Karena apa? Karena kayak lu ngerasa gak sih semua tanda-tanda yang diceritakan itu tuh kayak kok udah pada terjadi satu persatu, boleh gak semua pelan-pelan dulu, semua sabar dulu, semua sabar dulu, one by one. Gitu loh maksud gue. Abis ini gue mau kasih tau lo ada sebuah info yang gue pas gue baca gue kayak, hah, tanda-tanda akhir zaman, tapi ini di Indonesia terjadinya, apa iye, kagak mungkin. Nah apa infonya? Habis ini kaulah muda ya. Genus. Ini Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

Tenggo on Prambors Radio. Kaulah muda, masa ya? Ini yang tadi gue bilang nih, info bikin gue deg-degan. Jadi gue menemukan sebuah info, judulnya adalah Sungai Barito, sungai terpanjang ketiga di Indonesia mendadak surut seperti gurun pasir sampai bisa dipakai main bola. Gue kayak, ih tanda-tanda kiamat tuh. Soalnya kalau di ini gue, agama gue katanya ada sungai juga yang mengering, tapi sungai Eufrat. Tapi kan Barito juga sungai. Kalau sungai Barito aja mengering, apalagi sungai Eufrat itu kalau muda. Nih ya, artikelnya. Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Ih, gue pernah lo ke Kalimantan Selatan dan gue melihat sungai Barito ini. Enggak, berarti gue gak pernah ke Kalimantan Selatan kalau muda. Gue salah, gue gak pernah ke Kalimantan. Yang gue lihat sungai Mahakam, itu di mana ya? Kalimantan juga. Oh, sungai Mahakam kan? Oke. Jadi kalau muda, sungai Barito di Kalsel itu adalah sungai terpanjang ketiga di Indonesia. Itu benar-benar menyusut sampai dasar sungainya kelihatan di sejumlah titik kalau muda. Kondisi ini bahkan ngebuat sungai yang biasanya itu dipenuhi air berubah menjadi hamparan pasir dan tanah. Terus udah gitu saking keringnya kalau muda sampai anak-anak kecil main bola di situ. Ada sebuah video yang di upload di akun Borneo Social gitu. Itu kelihatan, jadi si debit air Sungai Barito itu menyusut sampai orang-orang tuh bisa jalan, bahkan ada anak-anak yang main bola kaula muda. Jadi fenomena ini terjadi karena debit air yang menurun di tengah kondisi kemarau dan minimnya curah hujan. Kondisi Sungai Barito pun menjadi gambaran dampak musim kering terhadap sumber air. Bahkan ya kalau kita lihat juga di Kalimantan tuh juga sekarang sedang terjadi kebakaran hutan parah ya kaula muda ya. Dan buat kamu mungkin yang juga pengen membantu, itu lagi banyak banget di sosial media lembaga-lembaga yang lagi menggalang dana gitu untuk saudara-saudara kita yang di Kalimantan. Udahlah kebakaran hutan, sungainya juga mengering kaula muda. Asafrazim, gue liat videonya benar-benar kering banget kaula muda, serem banget. Cepat sembuh ya Indonesiaku. Ini benar-benar keringnya tuh sampai kayak di pinggir pantai gitu kalau muda, saking pasirnya kelihatan benar-benar tidak ada air setitik pun. Wow. Jadi ini juga yang selalu gue selalu mengajak orang-orang yang sudah gue lakukan sendiri juga kalau muda, kayaknya kita sudah mulai harus melakukan, bukan sudah mulai ya, kita tuh udah harus, karena harusnya kita udah lama ngelakuin ini, kita harus ngelakuin small act yang bisa nyelamatin bumi kita gitu. Jangan pernah berpikir bahwa ketika hanya lo yang ngelakuin itu tidak ada gunanya, tapi semua itu bisa kita mulai ketika kita ngurusin diri kita sendiri sih kalau muda. Nanti orang lain bakal ngikut kok gitu. Ya begitu kalau muda ya. Ayo semua semangat yuk, kita selamatkan bumi ini teman-temanku. Ayo kita selamat semuanya, amin.

0: Ya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Ayo, datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai boot UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Top hits, good vibes, right here on Prambors.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Bruno Fernandes dominasi PFA Awards 2026. Bruno Fernandes menutup musim 2025-2026 dengan prestasi gemilang. Kapten Manchester United itu meraih PFA Players atau Player of the Year 2026 setelah mencatat rekor 21 assist di Premier League. Penghargaan ini melengkapi gelar Footballer of the Year versi FWA yang diraihnya pada Mei lalu. Di PFA Team of the Year, Arsenal menjadi klub dengan wakil terbanyak, sementara Fernandes menjadi satu-satunya pemain MU yang terpilih. PFA juga memberikan Merit Award kepada legenda Liverpool Kenny Dalglish dan juga Karen Carney atas kontribusi luar biasa mereka terhadap sepak bola. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. BMKG prediksi kemarau masih berlanjut hingga Oktober 2026. BMKG menyebutkan cuaca kering akibat musim kemarau masih akan berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani memperkirakan musim hujan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan juga Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait titik panasnya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
4: Tango on Prambors Radio. Sore jam 7 kaula muda barengan sama aku Julio di sini. Anak-anak, calon produserku mana suaranya? Enggak apa-apa, Genusnya belum pulih tapi gue masih ada dua Genzi-Genzi. Kalian Genzi enggak sih berdua? Lu Genzi berdua ya? Kok kerja lo bagus, cie. Kayak tau gak sih dulu kan Genzi kan ini ya kayak viral banget kayak kerjanya ada aja gitu masalahnya. Tapi menurut gue Genzi, gue pribadi merasa beberapa kali gue kerja sama Genzi tuh keren-keren kalau mau ada aja gitu masalahnya. Tapi menurut gue Genzi, gue pribadi merasa beberapa kali gue kerja sama Genzi tuh keren-keren kalau muda. Tapi ada satu hal yang lagi viral. Katanya Genzi itu lebih memprioritaskan masa depan daripada pernikahan. Gue mau tanya, MB umur lo berapa? 22. Damar umur lo berapa? 23. Kalian jujur sama gue, lu picturing your... Oke, jadi kalau muda buat yang gak denger, NB 22, Damar 23. Oke, Damar, gue mau nanya sama lu dan juga NB, nanti lu jawab. Jujur sama gue, per hari ini lu picturing yourself gonna get married soon gak? Lu kepikiran bakal menikah gak dalam mungkin 1-2 tahun lagi?
6: Sama sekali enggak.
4: Oke, kalau lo NB?
7: Jujur aku enggak sih, aku menolak nikah muda.
4: Tuh, kan kalau muda, lo lihat deh, dua Genzi ini benar-benar mereka tidak ragu. Mereka satu bilang sama sekali enggak, satu bilang menolak menikah di usia muda. Oke, gue bakal nanya alasannya, tapi nanti kalau muda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tank to the Go, Tank Go!

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi. Thank you.

0: Tenggo on Prambors Radio. Sore jam 7 kaula muda barengan sama aku Julio di sini. Anak-anak, calon produserku mana suaranya? Enggak apa-apa, genusnya belum pulih tapi gua masih ada dua Genzi-Genzi. Kalian Genzi enggak sih berdua? Lu Genzi berdua ya? Kok kerja lo bagus, cie. Kayak tuh enggak sih dulu kan Genzi kan ini ya kayak viral banget kayak kerjanya ada aja gitu masalahnya. Tapi menurut gua Genzi, gua pribadi merasa beberapa kali gua kerja sama Genzi itu keren-keren kalau muda. Tapi ada satu hal yang lagi viral. Katanya Genzi itu lebih memprioritaskan masa depan daripada pernikahan. Gua mau tanya, MB umur lo berapa? 22. Damar umur lo berapa? 23. Kalian jujur sama gue, lu picturing your okay, jadi kalau muda buat yang gak denger, NB 22, Damar 23. Okay, Damar, gue mau nanya sama lu dan juga NB, nanti lu jawab jujur sama gue, per hari ini lu picturing yourself gonna get married soon gak? Lu kepikiran bakal menikah gak dalam mungkin 1-2 tahun lagi?
1: Sama sekali gak. Sama sekali.
0: Sama sekali gak. Okay, kalau lo NB?
2: Jujur aku enggak sih, aku menolak nikah muda.
0: Tuh kan kalau muda, lo lihat deh, dua Genzi ini benar-benar mereka tidak ragu. Mereka satu bilang sama sekali enggak, satu bilang menolak menikah di usia muda. Oke, gue bakal nanya alasannya, tapi nanti kalau muda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tank to the Go, Tango. Tango, jam 7 cut 2. Tango on Prambors Radio. Kita masih ngobrol nih sama dua calon produser Tango yang mereka adalah Gen Z, tapi mereka benar-benar tadi gue tanya yakin belum mau menikah. Damar, apa yang membuat lo belum picturing yourself gonna get married soon? Apa yang membuat lo kayak enggak, gue kayaknya bakal belum menikah dalam waktu dekat, apa?
1: Melihat sekarang kayaknya buat nyari rumah yang harganya sesuai sama budget kita tuh masih susah. Jadi kemungkinan ya gue akan menikah ketika gue udah punya rumah sendiri gitu.
0: Oke, berarti ini ada campur tangan sama perekonomian ya. Ada rumah murah, lo coba beli rumah Barbie. Itu ya under 5 juta lah. Bisa lah ya. Itu lo beli rumah plus istrinya lagi. Ada Barbie-nya dalam situ. Udah ada perabot lo itu. Oke, kalau lo NB, tadi lo benar-benar kayak gue benar-benar menolak menikah muda. Nah, kenapa?
2: Karena kayak serem aja, apalagi sekarang kan kayak banyak banget di sosial media. Enggak. Di sosial media tuh kayak nikah muda. Wah, ini gini harus ngurusin ini, ngurusin ini. Aku masih ingin bebas, aku masih ingin berkarir.
0: Oke, ingin bebas, ingin berkarir masuk akal. Kita langsung ke artikel ya. Jadi kalau muda Gen Z zaman sekarang itu katanya lagi pada realistis banget. Daripada buru-buru mikirin nikah, bikin keluarga, atau lanjut S2. 55% Gen Z lebih memilih untuk fokus kerja dan juga stabilitas finansial. Dan juga menata masa depan. Nah, ternyata fenomena ini ada namanya teman-teman. Namanya adalah fenomena maybe later, alias menunda keputusan besar gitu. Bisa kita lihat ya lewat Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey yang melibatkan lebih dari 23.000 responden di 44 negara loh. Jadi bukan cuma Indonesia doang kaulah muda. Yang salah satu penyebabnya adalah biaya hidup yang makin mencekik dan juga krisis tempat tinggal jadi alasan utamanya. Ay, bener juga lu kayak tadi Damar. Bahkan 69% Gen Z ngaku kalau urusan nyari rumah yang terjangkau

0: kayak di tiga-tiga gitu. Ya gue tuh sudah bisa membaca situasi, gue udah bisa memproses semuanya dengan ya kurang lebih dewasa lah. Tidak semuanya tuh meledak-ledak. Jadi harusnya itu lebih aman dan akan juga mengurangi angka perceraian. Anjay. Itu kalau versi gue ya. Coba gue nanya sama kaula muda. Kaula muda, kalau lo sendiri, ini lo pribadi ya, lo tuh pengennya nikah di umur berapa? Kalau gue pribadi, gue tuh pengennya nikah kayaknya di umur 35. Jujur, kalau gue 35. Kalau lo, Damar, di umur berapa?
1: Gue kurang lebih mirip lah, 32 gue.
0: Lu 32. Oke, kalau NB umur berapa? Ini yang realistis aja ya, yang lo picturing yourself lo bakal nikah di umur berapa?
2: Kayaknya sih akan di umur 28, 29 kali ya.
0: Oke, berarti lu akhir 20-an ya. Berarti 6 tahun lagi ya. Oke, itu kalau dari kita ya, kalau muda seisi studio ya. Kalau menurut kaula muda, menurut lo aja pribadi, kira-kira lu lagi ngebayang-bayangin kira-kira lu bakal nikah di umur berapa? Ketika lu siap tuh di umur berapa? Kalau muda, kasih tahu kita ya.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah? Emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
0: Emosian. Marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
0: Kaula muda, pernah gak sih kepikiran uang yang gue tabung di bank ini beneran aman gak ya? Nah, biar gak overthinking, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan ya. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR atau BPRS kaula muda. LPS menjamin simpanan lo di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat ya, supaya simpanan lo dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi nggak perlu ragu lagi buat nabung di bank. Yuk cek informasi lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagramnya @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
7: Curi-curi Pandang,
6: Naikila,
7: Se-ah-se, Waktu Ditinggalin,
6: Lomba Sihir,
7: Jika Ada Ini,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Kalau menurut gue sebagai wanita, umur yang pas untuk kita menikah itu I can say 32. Ya, 32 tahun.
1: Wow, ini unik juga loh kalau muda. Dia merasa dia siap menikah di umur 32. Menurutku terlalu mantap. Lo boleh pulang gak dari gedung ini? Ini udah jam berapa? Gak usah, lo kan gak dibayar siaran sore. Danang mau kemana? Iya, maaf ya, begitulah kehidupan pertemanan kaulah muda ya. Lo juga pernah serang sih punya teman kayak gue. Nah, itu dia kaulah muda ya. Apa tadi kaulah muda dia bilang usia nikah paling tepat umur 32. Somehow menurut gue pribadi kaulah muda memang usia yang tepat buat mereka juga umur 32 enggak sih? Kepala 3. Buat laki ya, kalau cewek gue gak tahu deh, karena kebanyakan tuh perempuan biasa mikirnya tidak mau terlalu jauh dari anak ya. Menurut gue masalah jauh atau dekat dari anak itu bukan di usia, tapi bagaimana cara kamu memperlakukan anakmu. Mau umurnya dekat kalau kamu juga masih sibuk bersama teman-temanmu, ya jauh juga, yang dekat umurnya doang. In real life jauh dari anaknya.

0: Lenggo on Prambors Radio. Wah, si ini yang bikin ini siapa? Andy apa Damar? Yang ini How to Lose a Guy in 10 Days bakal balik. How to Lose a Guy in 10 Days itu apa sih, buku? Film. Romcom zaman dulu. Oke. Karena gue enggak nonton, tapi kayaknya tuh gue pernah dengar soalnya. Oh, oke, kalau mudah di sini gue ada info tentang sebuah film legenda, cah, film legenda. Film viral bakal kembali tayang kaula muda ya.
1: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
3: Encangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.

Tenggo on Prambors Radio. Oke, jadi lebih dari 20 tahun setelah film romcom How to Lose a Guy in 10 Days dirilis, sequel filmnya ini katanya lagi sedang dalam tahap pengembangan kaula muda ya. Pemeran utama film originalnya Kate Hudson dikabarkan akan terlibat sebagai produser. Proyek ini masih berada di tahap yang sangat awal, cuman sejumlah sumber itu bilang ke media Amerika Serikat bilang kalau Kate Hudson dan Matthew McConaughey bakal berpotensi kembali memerankan karakter mereka di film pertama. Oh my god. Untuk sequelnya Kate Hudson bakal menjadi produser gitu kaula muda. By the way, tapi kan lo pada gak nanya nih, gue mau ngasih tahu film gue. Itu juga buat kaula muda ya. Itu film gue kan series gue dulu Tante Sonya di WTV. Itu tuh juga sebenarnya hasil remake film. Iya, jadi tuh ternyata tuh film Tante Sonya itu dulu sudah ada di tahun 92. Di tahun gue lahir, teman-teman. Walaupun gue juga udah tua, berarti 92. Maksudnya, terus yang lucunya adalah Tante Sonya tahun 92 itu kan diperankan oleh, oh my god, Ayu Azhari. Iya. Kayaknya Ayu. Boleh cari gak di Google? Ayu Azhari. Iya benar kan? Ayu Azhari kan sebagai Tante Sonya kan tahun 92 kan? Oh sorry. Tahun 94 kaula muda. Nah, terus pas kemarin gue gala premier Tante Sonya, Ayu Azharinya datang dong sebagai Tante Sonyanya. Cuma sih dia masih cantik banget. Gue bingung. Iya benar. Dia masih cantik banget kaula muda. Like cantik pol. Ini benar-benar cantik ya. Gue kayak, hah, umur Ayu Azhari berapa sih guys? Coba tolong cari boleh gak? Hah? 56. Cantik banget sih kaula muda. Wow, jadi menurut gue lo kalau pengen lihat secantik apa Tante Sonya yang sekarang, aka Kak Raihanun yang juga cantik banget kaula muda, Kak Raihanun di series ini ditonton ya. Anjay, promo di radio orang. Ditonton ya kaula muda ya seriesku ya Tante Sonya ya, mulai tayang 4 September. Ahai!

0: sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UMBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umbyyogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.
8: Halo sayang, aku Kak.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku Kak.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
11: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
10: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
11: Hah, emang iya?
10: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
11: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio. Gue bingung banget dah. Tadi ada Danang, sekarang ada Kenny.
1: Halo, kaum muda. Dengerin The Dandies jam 6 sampai jam 10.
0: Lo stop ya, promosiin program lo yang tiap live viewersnya 1000 ke program yang tiap live viewersnya 40. Karena kena shadow ban.
1: Sama dong. Gue capek banget deh sama Darto sama Danang.
2: Kenapa?
1: Kayak si Danang tuh ya kan baru bilang, jangan ya sebutin ini. Kalau muda lihat di Instagramnya Pak Darto. Lu tau kan Mabas udah bacain rulesnya semua. Iya. Abis selesai nomor 4 dia sebutin Instagram.
0: Ken, gue pernah lagi meeting kan. Kita lagi meeting, lagi siaran nih. Nah, emang Dede Dennis tuh, iya Dede Dennis juga lagi kena band. Oh kena band, berapa emang viewersnya? Iya 400. Gue kayak, lah itu viewers kita kagak di band. Maksud gue. Hei, gini ya. Buat lo yang nonton The Dandies, gak ada salahnya lo juga sore-sore nonton Tenggo. Ngerti lo?
1: Tapi sabar dulu Jo. Gak usah khawatir karena Tenggo itu udah punya aktor kebanggaan. WeTV.
0: WeTV. Kemarin lo tau gak ada cerita. Jadi pas gue lagi gala premier si Tante Sonya itu, pas gue lagi di red carpetnya WeTV original Tante Sonya, gue lagi bercanda sama temen gue kayak, kita kayak artis ya, terus gue kayak, hello SBO, di depan gue ada orang WeTV lagi ngerekam.
1: Lalu nggak tahu itu peran lo semuanya di cut.
0: Nah gue dengar screen time gue berkurang banget. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. I love WeTV. Oke, kalau udah Tenggo pamit ya, kayak sama Kenny gue udah bilang pulang deh Ken.
1: Pamit ini udahan.
0: Ya udahlah, udah jam segini.
1: Gue baru datang loh.
0: Ya, lu aneh juga. Ini penyiar Dennis suka lupa waktu. Dia udah jam 8 malam pulang lo.
1: Prambors is my home, bro.
0: Weh, too much.
1: Mic drop.

0: right here.
1: It is Night Flight, it is Virgo season, it is live di TikTok Cap. And yes, JK adalah Virgo crew, so why not? Let's JK it up a bit. In the meantime, jam 8 lewat 8, yes?
2: It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Yes, sorry. Hello IG Cap Eda. Ada memoir Aisa yang udah ngobrol sama Mike tentang K-drama Aisa I See You di live TikTok juga. Aisa sama Mike berbagi K-drama di Netflixnya. For Cap, aku lagi ngerjain drama nomor 2 di Netflix saat ini, yaitu Our Sticky Love, diperankan oleh ayang aku, Ha Yong, yang berperan sebagai Go Ji Won, the prosecutor. Dari 12 episode, aku sudah episode 7 crew, and so far episode 4 sama 5 mewek. Gue kesel deh. Kenapa ya nonton kayak drama yang kayak gitu-gitu tuh gue kena ya. Mewek itu yang mild aja, yang tiba-tiba mata gue basah, hati gue kena nih. Jadi ada scene dimana jagoannya cowok tuh ngobrol sama neneknya gitu. Kata neneknya, udah biarkan nenek rest in peace lah gitu. Kamu move on sama hidup kamu, kamu menikah and have a great life. Nenek udah bisa hidup dengan sisa waktu nenek gitu. Mewek. Okay, dogs. Let's get you in. Pinky, Helen, Sandy. Good evening, girls. I miss you. Pinky, my Aries girl.
3: Hello, Kat. Mau lapor. Aku kemarin abis hearing sessionnya Nadine Amiza di album baru dan itu semua bagus banget dan aku nangis kejar karena di album ini benar-benar yang aduh. Tunggu aja deh nanti tanggal 28 Agustus.
1: 28 Agustus ya albumnya. Thank you so much Pinky. Aku punya utang sama kamu ngeplay lagu Nadine Amiza yang baru judulnya Moonlights. Yes, how about a spiller biar aku lunasin utangku sekarang ya crew. Jam 8 lewat 10 ini. Here's a new song dari Nadine Amiza yang juga sudah diplay oleh Prambors Night Flight. Moonlight is the song. Sama seperti penerbangan kita setiap malam yang udah minggu keempat, aku kawal kamu, kamu kawal aku terbang ke bulan. This is Nadine Amiza, Moonlight.

0: Jumat kita padelan nih, kru. Jumat yuk, Jumat.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirta Yasa. Check-in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check-in sekarang. See you on court.
0: Yes, Jumat jam 2:30. Nanti aku kenalin sama siswiku namanya Windy. Dan mungkin siswi Jepangku namanya Yukari bakal ikutan. So yes, I'll see you di T3 Tirta Yasa. T3 Tirta Yasa crew. In the meantime, jam 20:17. Special buat TikTok Cap Eda. Banyak sekali ARMY di sini ngasih purple love, yes. And of course, hello. Lapor Cap komen.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Helen di Bandung. Lapor Cap di komen. Nyobain matcha cafe baru di KBP. Namanya Uru Matcha Bandung. Ube matchanya Cap. Best banget. Vibe-nya, kafenya, jejepangan banget. Must try kalau kamu ke Bandung. Cannot wait for flying with you Cap. Thank you so much Helen for being here with me from the sun to the moon always. Bandung, matcha lovers, Uru Matcha. Uru Matcha, Uru Matcha. Hari ini aku minum chaginya dari Sandy. Hadong Milk Tea. Large, enak banget crew. Dikirimin dari Pim. Sama aku makan, thank you Sandy. Bakso Pusaka Cipete. Itu dia, hidden gem Cap Eda. If you like bakso dengan kuah pho,

0: ya. Gotta love the first track. Always the first track of an album. Gimana Nindi? Seneng deh disaut-sautin gini. Nothing to report, Cap. Tapi nyaut mulu, gemes.
1: Kiss gimana? Mwah. Gitu.
2: Ow! Ow! Ow! Ow! Ow!
0: Damage-nya ngaco nih, damage-nya nih. Langsung oleng nih. Yuk, kita kesana Nindi.
1: Kiss gimana? Mwah. Gitu.
0: Sampai merah. TikTok Cap ada saksi nih. Aku disosor Nindi malam ini langsung merah nih pipiku. Gak bisa mikir. Lagi dong.
1: Kiss gimana? Mwah. Gitu.
0: Rate kissnya Cancer tuh light kiss ya crew. Ratenya 1000 out of 1000 lah. Mari kita kesana Nindi. Kemana Cap?

0: Let's Captain Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya crew.
1: Thank you TikTok Cap Eda. Jam 8.30, crew.
2: How's the ride so far? Good.
0: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
1: Let's go, ada topan di sini. Di komen, yes. Cap, ngomongin padel, gue perlu ganti raket deh kayaknya. Perlu yang lebih ada powernya, tapi masih bingung antara Babolat Air Viper kayak punya lo atau Quickma Hybrid Pro Choki Nieto. Semoga aja akhir tahun ini ada budgetnya ya. Betul, Pan. Kita udah harus ganti raket, Pan. Gue sama lo kan... Ya, lu duluan sih main padel. Jauh lu duluan sih, Van. Cuman ya, kita kan tim Babolat ya. Jadi, udah kopong raket kita. Gue Babolat Air Viper 2025 biru. Topan yang kuning, crew. Itu tim Babolat. Ya, gue udah harus ganti sih. Cakep sih. Babolat Air Viper biru 2026 cakep sih. Putih, hitam, biru. Ganteng. Yeah, we're gonna see about that. Anyways, hotline-nya. Ada anak baru Kodit di Jaksel, Kodit ya. Kodit, ngantri dulu. Pramugari-pramugariku dulu nih. Hari ini yang ulang tahun. Ruli! Happiest birthday, Ruli! Terima kasih sudah terbang bersama sejak 2016, 17, 10 tahun kita udah kenalan ya, Ruli. Makan biji batagor bersama di Prambors Aditya Warman 71. Ini dia. Ruli Anagali, happiest birthday.
3: Bye 20s, hello 30s. Ya ampun. Kayaknya gue gak pernah se-emosional ini deh kalau umur bertambah. Apa karena baru menginjak kepala 3 kali ya? Cap, advice-nya yeah. Please yeah. Ya ampun. Gue terakhir diucapin, lu kayaknya pas umur 24 deh. Sekarang umur 30 gue diucapin lagi. Thank you so much. Gue request Hondo yang 30 please banget. Love you.
1: Love you too. Hondo yang 30. Maksudnya 30 and 6 gak sih, Hon? Hon yang 30 and 6 gak sih? Ruli, Ruli. Well, happy hitting dirty 30, girl. Sehat, sehat, sehat. Pesan gue cuma satu. Lo ingat olahraga. Udah, itu aja. Lo ingat olahraga. Karena tubuh lo di umur 30 membutuhkan itu, oke? Okay? Udah gak sama as your 20s, udah gak sama as your 25th to 30, jadi banyak-banyak olahraga. Sebelum olahraga ngapain? Stretching, itu dia. Okay dogs, how about, nah Nindi disautin sama Sandy nih tentang off campus. Go Sandy.
4: Cap, kamu akhirnya nonton Off Campus setelah sekian lama aku kasih tahu gimana itu series.
1: Belum.
4: Seru banget. I don't understand what's about Indiana. Soalnya selalu dipakai, sering banget dipakai untuk kota-kota fiktif gitu.
1: Setuju.
4: Stranger Things juga kan Indiana. Setuju. Terus ini di Off Campus, si Hannah Wells kan dibilangnya datangnya tuh dari asalnya dari Ransom Indiana.
1: What?
4: Kenapa dia kan Indiana?
1: What?
4: Ada. Padahal biasa-biasa aja sih di sini. Fiktif banget kali ya, seperti Sandy yang fiktif.
1: That is so cute and lovely and giggly as always, Sandy. Yes, I mean, Sandy adalah tetangga gue di Indiana karena bokap gue used to live in Indiana. Daddy Kemal si cancer ya, sama kayak Nindi yang tadi nyosor. Jadi I think there's something about Indiana, Sandy. Benar kata kamu, itu kayak dome gitu, ngerti gak sih? Kayak ada batasan dome, kubah gitu, tertutup ya, kayak WandaVision. Yang hanya the people of Indiana yang tahu. Jadi dunia luar tuh kayak, Indiana tuh super fiktif ya. Kayaknya bisa kita pakai deh buat semesta Stranger Things, semesta off campus, and so on and so forth. So cheers for Indiana, oke? Jam 20.35. Let's fly to off campus. Ini soundtracknya off campus, which Sandy and me likey. Dari musisi Aquarius namanya Remy Wolf. Remy Wolf, si cewek Aquarius, yes? Mari kita, serigala, Remy Wolf. Song's called Soup. Special buat Sandy yang hari ini ngasih aku sup bakso pusaka Cipete. So good. Sup kuah bakso kuah pho, Sandy. You should try it, okay? Dia kesel nih kalau gue ngomong-ngomong bakso, crew. Karena di Amerika dia nunggu banget, Cap. Gue nunggu tukang bakso lewat, Cap. Gak lewat-lewat.
2: Aku akhirnya aja dulu ya.
1: Try the soup, Remy Wolf. Let's go, Remy.

0: Seger Dit, lagu lo Dit. Jam 20.40. Let's go, pramugari, pramugariku. Hari siapa lagi malam hari ini? Kita abisin lu semua pramugari, baru cowok-cowok masuk ya, crew. Sidoarjo sama Bandung, ada Dom, ada Arsi, Arsi, Sidoarjo.
1: Malam, Pep, absen deh dari Sidoarjo. Ketemu malam.
0: Iya.
1: Kalau ketemu malam gini berarti aku lagi lembur. Sorry ya, baru sempat sapa sekarang. But anyway, semangat ya, Kep.
0: Semangat juga lemburnya. Arsi Sidoarjo, mau dari Philly, mau dari Indiana, mau dari Jaksel, mau dari Sidoarjo, yang shift malam setelah tanggal merah kemarin, rela dikawal Kep Eda. Kita terbang ke bulan, okay? You're glowing tonight, Arsi. You see tonight, you're glowing. Let's go. Let's make it celestial. Crew in 1, 2, 3, Ed Sheeran. See you tonight.

0: That was Ed Sheeran, Pokemon soundtrack Celestial. Jumat padelan nih kru, padel bareng.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: Yes, sir. Kodit nih dapat siswa baru yang bermain, crew. Kodit nge-spill di One Bell Park ternyata. Di Lapor Cap ya. Thank you, Kodit. Nama lo adalah Kodit 20 Jaksel, One Bell Park. Ketemu di Flight NF Cap 1358. Yoroshiku, mohon bantuannya. Kata Kodit di Lapor Cap, dari zaman SMP 2015, Cap. Dengerin Prambors sampai kerja sekarang nggak tahu kenapa kalau di radio berasa ada temennya Cap daripada dengerin playlist sendiri. Yes, gue kawal kok Dit. Di sini kenalan sama kru gue banyak-banyak ya. Kalau jam 8 atau jam 10 mah normal-normal biasa krunya. Ya ada juga sih yang abnormal. Canda ya kru. Tapi kalau ada jam 10 atau jam 12, nah itu alien semua tuh. Jadi bertahan kok Dit ya. Anyways, dari Kodit di Lapor Cap, tim nulisku. Kita punya Dom di Bandung yang kemarin menang mangkal bareng Alex ke Singapura barengan sama Ralphie nonton Alex Warren. Cheers Singapura.
2: Oke, aku mau menekan pesan-pesan untuk teman-teman siapapun yang mendengarkan ini, dan besok kalau kalian berkenan untuk jalan maksudnya ke Senayan atau ke titik manapun, tolong jaga diri, jaga teman-teman, jaga barang bawaan, dan jaga emosi juga. Aku gak tahu apa yang akan terjadi, tapi semoga baik-baik saja. Dan semoga ada perubahan ya tentunya. Jangan sampai kita sudah kesana, teman-teman sudah kesana, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih juga Dom. Kawal terus. Yang besok, hari ini, menunjukkan aksi suaranya yes. Thank you Dom. Jam 20.47, crew. How about a tally tonight? How about tally? How about a tally? Wanna see Jisoo, Jennie, Rose, and Lisa on a tally? Here it is. Let's go, Blinker! Let me check the hotline. Siapa lagi? Asa, konbawa, Asa. I said what, Asa?

0: It's Night Flight.
1: It's Captain Edo and Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Special buat yang sudah mengakhiri dan lulus umur 20-nya. Hondo 30 buat Ruliana Gali. Here's a spiller of Hondo 30.

You're a master of your own downfall, Ruli. Terima kasih sudah menyapa di TikTok Cap Eda. I see you, girl. Ini yang nyanyi Kamga sama Chef Rina crew. Nggak main-main ini. Semua vokal-vokalan R&B, Malik and Essentials and so on and so forth, pasti ada campur tangan Kamga. Terima kasih atas kerja baiknya, vokal direktorku Kamga. Bahkan Adian Khalif, semua lagu-lagu Adian Khalif pasti ada campur tangan Kamga. Kalau tahu band Tangga, nah itu Kamga Tangga, yes. Jam 2:52 crew. Kayaknya bisa dua lagu lagi sebelum kita masuk ke kelas Caps Sports Club. How about Puth? Tonight Puth? Smells Like Me, yes. Ada Asa, ada Nisa. Nisa si Capri 17 Januari. Abis ini menutup kelas jam 8 malam, yes.

0: I hope your jacket smells like me, Nisa. Hi, Nisa.
1: It's Captain Edo and Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!
0: Nisa!
2: Hai, Cat.
0: Hai.
2: Usai sudah aku melakukan yudisium hari ini. Setelah yudisium selesai, aku langsung beli gitar yang kecil.
0: Iya.
2: Buat aku belajar, meskipun saat ini aku cuma bisa genjreng-genjreng doang ya. Dan besok aku mau melakukan Muay Thai di pagi hari.
0: Yeah.
2: Semoga badan aku selalu sehat, selalu bahagia. Dan doa terbaik untuk kita semua. Terima kasih, Ken.
0: Kawaii, Nisa. Oh, kangen denger suara kamu. Nisa, my strawberry girl. Proud of you, menyelesaikan yudisium, langsung beli gitar, you know. Self-love. Selamat main gitar dan selamat Muay Thai, girl. Oke, okay, saatnya kamu mencoba hal baru di dunia ini, oke, okay, Nisa? Terima kasih sudah laporan. Kita tutup kelas jam 8 dengan Ase.
3: Jalan-jalan ke pasar malam.
0: Cakep.
3: Pulangnya bareng Bunda.
0: Oh.
3: Nggak terasa udah malam. Saatnya kita dengerin Captain Eda. Itu dia.
0: Itu dia, Ase. Emang gitu kalau mainnya kru Eda, kru Cap Eda gitu ya, Se. Let's get folded, crew. Abis ini kita masuk ke Caps Sports Club, okay? On my commando. In the meantime, special buat Corduboy di live TikTok, Cap Eda. Let's go. We got folded live. Folded live. Folded.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: tu, Marcia Olivia. Daisuke, I love you.
1: Jam 9.06 crew, mari kita buka kelas ya. Malam hari ini kelasnya adalah Yastagor, anak baru. Ikutan nyaut kelas dulu ya, Yastagor ditahan dulu nih. Tapi silakan kalau mau voice notes lagi untuk ikutan kelasnya adalah
2: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Hi, it's Caps Sports Club. Laporan olahraga bulan Agustus ini apa kabar ya? Kamu seminggu berapa kali olahraganya? Jam berapa dan di mana olahraganya? Dan personal best update kamu itu seperti apa? Go spill semuanya, pokoknya update olahraga lo. Masa 4 minggu Coach Eda gak ngecek? Hey, warga malam, lo pada olahraga gak sih? Itu dia crew. Gonna do a checkup. Nanti I'll share mine juga, okay? In the meantime, satu jam ke depan, this is all my fitness mix. Gue adalah pelari treadmill crew, pejalan treadmill, ya, yeah, karena udah gak sanggup keluar ketemu matahari untuk lari itu karena kerja malam ya. Gue, zombie man. Ini badan gue udah gak kuat kena matahari, udah kayak vampir crew. Jadi gue treadmillan aja dan udah pasti setiap hari ngajar padel sebelum ke bulan sama kamu, oke? Okay? So this is all my fitness mix dan padel starter, oke? Okay? How about next though? Let's play si Taurus Boy Rex Orange County. Abis main di Lala Fest, 10 out of 10. This is my fitness mix crew. I had a year.
3: Think about my oldest friends. Now I no longer hang with them. And I can't wait to be home again.
1: Let's go live TikTok, Cap Edit.

0: Caps Sports Club penuh kelas crew. Yastagor, lagi kelas dulu ya Yastagor ya. Gue tahan dulu. Kecuali lo mau ikutan kelas, silakan voice notes lagi. Anak baru Yastagor.
1: It's Captain Ido on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: It's Cap Sports Club, laporan olahraga bulan Agustus ini apa kabar ya? Seminggu berapa kali? Olahraga sama siapa? Jam berapa? Di mana? Personal best update, spill semuanya. Aku adalah Pisces 3 Maret yang posesif sama kamu crew. Nah, Randy on Philly. Ini cowok-cowok banyak ikutan nih ya. Cowok-cewek, let's go. Philly ikutan kelas kedua, gue demen nih kalau disaut-sautin terus nih, ikutan kelas kedua ya. Let's go Philly, gue pengen tahu di Amerika seperti apa ya. Randy!
2: Cap,
0: yes.
2: Gue udah kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan ya, sama ayang gue tuh gak tenis. Biasanya kita setiap hari Minggu pagi kita tenis, karena di sini lapangan itu kan gratis, jadi kita bisa pakai cepet-cepetan datang. Tapi kita udah hampir 2 bulan ini udah gak tenis, rencananya hari Minggu kita mau tenis lagi sih.
0: See, what an info, di Philadelphia gratis lapangan bre. Di sini di Jaksel lapangan tenis rebutan Randy, apalagi weekend ya. Go ahead Ren.
2: Setiap weekend kita jalan, jalan kaki gitu, ngelilingin beberapa blok gitu, ataupun kita lagi jalan-jalan kemana gitu, kita menggunakan transportasi umum.
0: Yosh, so cute. Salam buat Ayang Randy. Aku juga sama Ayang Admiral Twinda si Leo. I'm a couple of pieces 3 Maret dan Admiralku cewek Leo 1 Agustus ya. A twin, makanya namanya Twinda. Ada Twinda, ada Twindy, tapi aku yang sama Twinda. Iya, kita juga tennis couple. Biasanya tenisan tuh hari probably around Selasa pagi. Biasanya kalau aku bangun ya setelah siaran malam dan gak ada siaran berita pagi. So yeah, keep on tennis. Rame crew, asli. Aku lihat yang top 3 di atas. Habis itu kita lanjut ya. Yang belum ke up-up, kirim lagi berarti pas gue lagi jemput lo. Gemi, dari Philly, kita ke kaki gunung Ciremai.
3: Hello Cap, laporan ya. Olahraga hari Rabu tadi aku badminton. Hai. Pagi jam 8. Hai. Sampai jam 11-an gitu kan. Hai. Berapa set ya, aku 2 lebih lah set gitu ya. Udah capek tuh keringetan. Terus ditutup dengan games gitu, fun minton. Jadi di depan net itu dijejerin kayak ada sabun, tisu,
0: yeah.
3: Pokoknya barang-barang perabot, bahan-bahan rumah tangga gitulah. Terus nanti kita service shuttlecock gitu, kena ke barang yang mana itu jadi hadiah milik kita. Entah karena mungkin tadi kecapean ya, jadi sekarang aku tuh sakit kepala sih, nyut-nyutan. Sekian laporannya Cap. Oh iya, nanti Sabtu Minggu ada turnamen-turnamenan gitu deh. Wish me luck ya, yeah. Hadiahnya menarik.

suatu hari ikutan kelas sport club lagi dan lo akan laporan. Cap, gue mau padelan nih sama lo gitu dong. Oke, okay, kita main 3-3 cerita dulu ya crew. 3 cerita, 1 lagu. Oke, okay, in the meantime. Here's my wah, ini kalau mulai treadmillan ya crew, pakai lagu ini enak banget. Ini buat treadmillan starter. My Pisces girl Olivia Rodrigo punya lagu Stupid Song, Wait for the End. Buh. Building, building pace, pace building. New York.

0: And thank you for being one. Kerjaan Captain Eda tiap malam adalah menangkap bintang-bintang. Ayang aku Admiral Twinda, cewek Leo 1 Agustus. Sama kayak kamu, Leo nih. Udah pasti nama Leo nih. Leo crew. Gimana Leo nih?
1: Captain Eda mau ikutan.
0: Iya.
1: Karena gue abis operasi lutut.
0: Yes.
1: Jadi olahraganya nge-gym.
0: Iya.
1: Latih kaki.
0: Iya.
1: Leg day. Every day.
0: Yeah, pegel. Hey the leg day crew. Aku sukanya back day. Kalau fitness, nge-gym, pasti aku back day. Selalu back gue. Back. Okay, top 3. Spacey, si Virgo 30 Desember hari Minggu ini ultah berarti kan? Spacey, happy Virgo season, girl. Go.
2: Hi, Kev.
3: Hi.
2: Aku mau laporan olahraga. Yeah. Jadi, beberapa waktu terakhir ini aku lagi berusaha merutinkan renang seminggu sekali. Karena aku mau ngelancarin butterfly stroke aku. Karena aku bercita-cita ingin lancar 4 gaya renang. Dan yang masih aku belum terlalu mahir itu adalah yang butterfly.
0: Yeah.
2: So wish me luck. Aku udah mulai bisa sih sekarang. Coba sih, enggak parah tuh. Gaya renang itu capek banget lagi. Si butterfly, kamu bisa gak, Cap? Anyway, aku masih ngeringin rambut sekarang nih. Dengar gak, Cap?
0: Mana?
2: Bye-bye. Kamu kapan terakhir kali renang?
0: Oh my god, hari ini adalah hari terbaik untuk renang, Spacey. The blue skies. Tapi aku tuh mager kalau nge-gym kan deket sama kolam renang ya. Aku tuh mager bawa baju renang. Kenapa ya? Mungkin efek abis operasi hidung kali ya, crew. Satu bulan seminggu nih, jadi aku berenangnya terakhir kapan? Dua minggu lalu kayaknya deh. Ya masih recent lah ya. Ya yeah, well anyways. Please do your best in butterfly stroke, Spacey. Aku jarang butterfly stroke karena aku kalau berenang, aku dynamic free diving. Aku gaya katak mulu di bawah, di lantai bawah berenang. Dari ujung ke ujung tuh. Jadi aku selalu kalau berenang pakai my free dive mask. So thank you for saying hi. Happy birthday week, by the way. Okay. Let's do another fitness mix. Ini lagu fitness chill gue nih, crew. Teh hijau Tulus. Enak banget. Buat nemenin olahraga. Let's go Tulus. Leo juga nih Tulus.

0: Tulus Teh Hijau spesial buat Maggie di live TikTok kayak peda. Love you Maggie. Jangan lupa ke Uru Maca di Bandung kalau kata Helen. Dan Jumat ini padelan sama Coach Eda, yes?
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirtayasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: See you this Friday. We are spilling. Nah, ya stagor ikutan nih, Nindi juga nih. Nindi? Ih, pada ikut kelas kedua ya. Nindi, Randy, sama Kodit tadi ikutan kelas kedua. Cakep-cakep banget. Nindi, silakan. Makasih sudah menyapaku di lapor cap komen barusan ya. Soalnya kalau di New WA, gue gak bisa lihat muka lo. Tapi ketika Nindi laporan di komen lapor cap, tim nulis. Ih, ada Nindi lagi main bowling di Agora. Nindi, silakan.
2: Kiss gimana? Muah, gitu.
0: Salah pencet, sengaja. Bekasan tadi kelas pertama, kru. Nindi!
2: Olahragaku seperti biasa nge-gym.
0: Iya.
2: Tuh, 3 kali seminggu. Minimal 3 kali seminggu. Wow. I try to keep it 3 kali seminggu. Walaupun 4-4-an. Setelah pulang kerja.
0: Iya.
2: Jam 6-an gitu. Nge-gym. Selain nge-gym, aku juga padel. Jadi, seminggu itu kalau ya 3-5 kali seminggu lah aku nge-gym cap since I don't have kehidupan lain ya setelah pulang kerja, jadi berolahraga best. Ini aku, PR aku sekarang di deadlift aku udah bisa 60 kilo. Goals. Seneng banget, yang startnya cuman pakai dumbbell 3 kilo 3 kilo.
0: Goals.
2: Sekarang aku udah bisa 60 kilo.
0: Nindi,
2: udah lebih dari berat badan aku sendiri. Super happy.
0: Kamu sama kayak aku berarti. 60-70 lah aku maksimal, crew. You know, just try to keep it light, crew. Berarti sekarang aku tahu, abis maghrib kamu terbang sama aku di night flight, kamu ternyata abis nge-gym, yes? Thank you for keeping in shape, girl. You're the best. Vero, Gabby. Gabby, Vero. Habis itu kita lagu lagi dulu. Gaboy, cewek golf Pulau Mas nih.
3: Iya, sports club Agustus ini.
0: Yes.
3: Yang seperti yang lo tahu, gue kan main golf ya. Gue sudah curang di Suvarna dengan skor yang
0: skor
3: ada parnya. Tapi yaudah gitu aja. Terus gue lagi mempersiapkan 5K JRF. Jadi gue baru mulai latihan lagi setelah sibuk dengan yang lain-lain. Jadi gue tadi barusan gue habis 2,5K. Pace-nya masih mengecewakan. Jadi ya kita belajar lagi yuk sampai Oktober.
0: Yosh, yoshku. Tim One OK Rockku. Vero, wait a minute, Vero. Vero, badminton abis juara ketiga, Vero. Cakep banget, Vero. dapat mie goreng dia, crew. Cia, gingsulnya, au. Iya nggak sih, Vero? Ini dancer aku nih.
4: Cap, pas ya. Banget lagi ngomongin olahraga.
0: Ya.
4: Aku tuh lagi suka-sukanya banget badminton dan ini. Aku habis turnamen internal. Ya, puji Tuhan dapat juara 3.
2: Jadi.
0: Nanti aku tunjukin fotonya di TikTok live Cap Eda ya. Yes girl, keep on dancing, keep on badmintoning. Proud of you, juara ketiga. Ganda campuran ya. Mie gorengnya bagi. Aku kawal kamu ke gunung, gunung, gunung, gunung, gunung, Salak. Yes, itu dia. Rumahnya Vero. Yes, keep on olahraga malam ya bersama Cap. Eh, gimana Cap? Iya, maksudnya terbang night flight bersama Cap Vero. Iya, tete ya. But okay, boy, this is one of my lari pakai ini, crew, gila man. Incline 3, speedo 10. Ini lagunya One OK Rock, Dystopia. Let's go. Japanese version. Basisnya Ryota adalah Virgo. Happy Virgo season. Ryota, sup.

0: Vero, salam dari TikTok, Cap Eda. Katanya cakep, cantik.
1: Cap, jangan dong, malu. Ntar kalau pada naksir kan gawat.
0: Itu dia.
1: Ayo camping. Ntar aku bawain mie gorengnya.
0: Oke deh, abis badminton diajak camping.
2: Vero, maafin di new hotline aku udah gak bisa balas-balas nyaut-nyaut, Vero. Tapi kau masih nyaman kan terbang sama aku ya? Let's keep it wild, girl. Camping menanti. Let's go. Abis ini camping. Keep up the pace, crew. Gak mau berhenti dulu. Keep up the pace. Pace speedo. 10 incline. Tambah lagi 3,5 bisa dengan lagu yang satu ini. Chainsmokers and Oaks. Wild. Let's go.

0: the Chainsmokers and Oaks Wild. How's your pace, crew? Tarik napas dulu, turun ke 8 kali ya. Atau turun ke 6? Atau turun beneran?
1: It's Captain Edeon Prambors.
2: Let's go again.
1: New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: Caps Sports Club. Laporan olahraga bulan Agustus. Apa kabar? Seminggu berapa kali? Jam berapa olahraganya? Dan di mana? Sama siapa? Your personal best update. Tell me all about it. Anak baru nih, Yos Tagor. Gue jadi pengen makan Batagor nih. Dari tadi ada Yos Tagor, Yos Tagor, Yos Tagor ya. Yos Tagor, pertama kali Yos.
3: Oke, Cap, mau ikutan masuk recap olahraga Agustus. Gue baru beli pull up bar, jadi gue lagi pengen setiap hari minimal 2 menit untuk dead hang.
2: 2 menit dead hang, beuh, tos bre, sih. Yos Tagor, kelas pertama lo ya malam hari ini. Gue percaya siapapun yang nyaman dan seneng terbang bersama Cap Eda, pasti kita punya kesamaan. Dead hang 2 menit, tos, sama. Kadang tuh gue sambil nyanyi tau. Gak pake time duration kan crew, jadi gue nyanyi aja dalam hati gitu lagunya. Siapa kek? Olivia Rodrigo, Stupid Song, atau Drop Dead biasanya gue. Drop Dead, karena dead hang kan. Jadi gue nyanyiin tuh dari intro, verse, langsung ref gitu kan. One night I was dalam hati gue gitu. Yes sir. Thank you, Yos Tagor. Eh, lo tadi voice notes apa pertama lo coba? Silahkan, mumpung udah di depan kelas, silahkan Yos.
3: Halo Cap, gue Yos Tagor. Saat ini lagi perjalanan pulang dari Peluit menuju Jaksel. Anyway, yes. Gue udah sering dengerin Cap Eda, tapi baru kali ini gue pengen request.
2: Yes.
3: Spesial karena gue lagi inget sama seseorang. Gue pengen request lagunya Kahitna yang judulnya Soulmate. Thank you Cap
2: Edan. Dead hang sambil soulmate sih hancur ya. Yes. Soulmate tuh yang kok di otak gue adanya mengapa engkau matan terindah ya. Soulmate tuh yang aduh, brain rot. Okay, Leonie ikut lagi, Cia sama Sandy. Sandy boleh deh. Eh, ada Raja juga. Oh my god, rame banget. Sandy di Chicago jam 9.39 pagi di sana. Silakan Sandy.
4: Cap, kalau soal sports aku pasti join. Aku tuh 5 hari dalam seminggu minimal pasti gerakin badan. Walaupun aku sekarang ambivert, udah malas pergi ke gym, aku selalu sisain waktu 45 menit minimal untuk olahraga. Kalau di rumah kan ada rowing machine, ada TRX, ada weights. Jadi aku biasanya pilaris, biasanya
2: TRX.
4: Yoga atau hits. Kan semuanya alat ada. Ya udahlah di mix and matches biar gak bosen. Kalau udara lagi enak, baru tuh aku lari. Karena beberapa bulan terakhir ini tuh udara panas-panasnya tuh brutal banget.
2: Yes,
4: jadi aku jarang lari. Dan beberapa minggu terakhir ini udah mulai breezy. Aku mulai lari lagi. Dan track yang lagi aku suka untuk lari karena temponya pas banget, chill tapi enak, itu 22 Durham dunia si Benny Sings. Enak deh Cap buat lari. Oke Cap, selamat siaran, bye.
2: Benny Sings 22 something. I'ma search that up, Sandy. Right before that, let's do another round crew. Naikin lagi ya. Z si Virgo 2 September sama kayak Randy di Philly. Clarity, Bunt Remix. Ini lagu fitness mix gue. Gas. Aduh, man, pipis crew. Gue tahan dulu lagi, seru nih kelas ini. Clarity, Happy Virgo Season August crew. Let's fly with Clarity on a summer weather.

0: Hai Ada, jangan lupa berdiri, joget-joget dan ke toilet pada waktunya. Boleh bangga gitu loh.
1: Hotline stopan. Cia, Raja, Rahman, Cecep, ICU, put it on hold dulu. Gak mau berhenti dulu, crew. Ciwi-ciwi Jepangku, Koreaku mau masuk. Karina, Giselle, my love, Winter, Ning-Ning, on Espa, Kiss and Tell, Caps, Fitness Mix, baby. Padel starter. Kalau sebelum padel gue pake ini. Empat cewek Espa, Kiss and Tell, buh. Padel gue makin ulti. Bandehanya crew, Viboranya crew.

0: Spa. Karina, Giselle, Winter, Ning Ning. With a song called Kiss and Tell Crew. Jam 9.46 ya. Gimana Dr. Sophie?
1: Kebalet pipis. Kebalet pipis. Kebalet pipis. Kapten.
0: Banget. Tapi aku tahan. Karena kelasnya lagi seru. Doc, okay. Stay with me, Doc.
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Caps Sports Club, update olahraga kamu. Tim nulisku, Yastagor, udah follow TikTok Cap Ede. Thank you Yastagor, you're the best. Gue kawal, izin kawal Yastagor dari Pluit ke Jaksel every night. Okay, with all of our randomness in our class. Yuk, tiga siswa-siswi maju lagi. Topan, ada di TikTok juga. Silakan Topan.
3: Mau ikutan spill olahraga gue. Sebenarnya kan udah spill ya, dilaporkan di IG ya. Tapi yes, gak apa-apa deh, lapor lagi. Jadi beberapa hari ini lagi full padel 4 hari berturut-turut, 2 jam tiap harinya. Gue ngerasa kayak progres gue kerasa banget sekarang. Kayak kemarin sempat beberapa kali bahada gue masuk terus. Terus juga baru sempat kayaknya diseru deh kalau record lagi. Jadi kemarin coba buat ya record lagi lah gameplaynya, buat cross check lagi formnya apa yang kurang kayak gitu. Thank you coach, thank you Cap.
0: Hai, thank you Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja baiknya. Padelan bareng siswa Holy Padel gue sejak era Padel Park. Udah 9 bulanan berarti ya? Lebih, Pan. Per September. Men, udah mes tahun bro. Gokil. Celebrating it always. Topan, Raja. Raja, abis itu Dr. Sophie. Raja?
4: Kalau olahraga yang lagi sering gue lakuin sekarang adalah jalan sih. Gue jalan, sekali jalan minimal 7.000, 8.000 steps. Kalau 1000, 8000 steps. Karena kalau lari jujur gak berani. Diingetin sama dokter badan gue terlalu berat, jadi kasihan kaki-kaki gue. Jadi ya jalan aja dulu.
0: Yes of course, jalan di treadmill adalah favorit gue aja. Sembari mempersiapkan flight route, night flight. Nah itu biasa gue gitu tuh. Treadmillan sembari screen time. Beh, gak terpisah itu. Satu lagi, Dr. Sophie sih lagi penggiat High Rocks.
5: Oh itu topiknya, aku baru dengar. Jadi aku lagi seneng banget F45 Cap. Jadi aku usahain banget Rabu tuh F45 yang di Dharma Wangsa karena ada High Rocks.
0: Oh.
5: Yang judulnya High Rocks beneran. Oh. Nah terus sisanya aku yang di Cilandak. Kadang kalau misalnya nggak malas bangun ya yang pagi, tapi kalau nggak sempet ya yang sore atau malam. Usahain banget tiap hari Cap, soalnya asik banget kayak full pack, mau cuma 45 menit sampai sejam, tapi ya semuanya dapat, cardio dapat,
0: yes,
5: terus core-nya dapat, weight-nya juga dapat, jadi aku usahain banget. Terus kemarin biar tambah semangat aku baru beli sepatunya Puma High Rocks. Aku nggak sabar banget sebenarnya pengen pakai hari ini, cuman sayangnya baru kelar operasi jam segini, yeah, jadi too bad buat besok.
0: Otsukare sama deshita. Terima kasih atas operasi menyambung tangan manusianya dok. I mean, aku kan monitor juga suara kamu tiap malam ya dok. Kadang aku skill aku sampai di gue bisa tahu lo lagi bete, lo lagi capek atau lo lagi happy. Nah, when you do High Rocks F45 di Dharma Wangsa and so on and so forth dok, try to keep it up. Aku ngerasa suara kamu lebih glowing malam-malam tuh kayak cerah gitu dokter Sophie. Gitu dok. Jadi selama ini gak glowing Cap tiap malam? Iya gak glowing dok. Kalau olahraga baru glowing dok. Canda ya dok. Well, anyways, I'm glad ternyata walaupun lo adalah pria dan wanita malam seperti gue, but you always keep in shape and keep healthy crew, okay? I'm proud of you, okay? To all my sinners yang dengerin dan aduh olahraga udah 6 bulan lalu Cap, please, you gotta be in shape, okay? Here's a fitness cooling down mix yang kemarin dikenalin sama Sandy. When I play this record, it feels like day one all over again, crew. Dari Khalid, terus Korea punya An Hyo Shop sama Fandom. Judulnya adalah Something Special. Ini enak banget buat cooling down sporting session. So good. Something Special, Khalid, good.

0: Because I got you guys. We got something special. Every night we fly together, a night flight crew. Trust me, okay?
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Last Bit Sports Club Update Sports. Kelas terakhir ya, crew. Jam terakhir udah jam 9.55 nih. Coachnya udah harus pipis, crew. Jana udah ikutan dari awal tadi ketimbun. Silakan Jana.
2: Hi, Kat.
0: Hi.
2: Aku seminggu ini lagi gym.
0: Yes.
2: Rutinitas sih sebenarnya. Seminggu 3 kali, kadang 4 kali. Terus kadang juga pagi, kadang sore, tergantung kerjaan aku juga sih.
0: Yes.
2: Terus kadang suka ikut kelas zumba juga,
0: yes,
2: bareng sama ibu-ibu tercinta. Pokoknya asik sih kelasnya juga. Terus aku juga pejuang jalani treadmill aja ya kan.
0: Betul.
2: Seperti Captain Eda.
0: Yeah.
2: Semangat siarannya, Cap.
0: Terima kasih, cantik. Ya begitulah, kalau semalam digigit nyamuk satu batalion ya, jadinya dia chill banget suaranya. Ih, centil, suka. Leo nih, tutup nih anak baru yang 1 Agustus juga. Leo nih, nyaut doang ini.
3: Wah, aku baru bisa deadlift 8 kilo doang.
0: It's okay, Leonie. Dia FOMO. We're gonna get there, okay? 60 kilo. Ada Rahman dan Cecep. Rahman sama Cecep. Cecep. Gue kayak kenal nih, Cecep Dedeo gak sih?
4: Oh, olahraga ya.
0: Nah, Cep, itu.
4: Olahraga gue seminggu kemarin.
0: Yeah.
4: Lari sebelum kerja dari jam 6 sampai jam 7. Terusnya dilanjutkan kerja deh. Aku kemarin nyoba pedal sih, Cep. Ternyata seru, tapi enggak bisa.
0: At least you've tried. Salam buat Hannah, oke? Okay? Woi. Suara udah kayak mau mimpi. Good night, Cecep, oke? Okay? Jam 2.157. We're still live di TikTok, Cap Eda. Hi, Gemini Papoy. I love you, Gemini Papoy. Bentar lagi kita wahana WC cewek ya, crew. Wim for closing. Ini enak banget buat closing, cooling down, crew. Thank you for joining in Caps Sports Club. Nanti tiap 4 minggu sekali, 3 minggu sekali, pokoknya tungguin aja hari Rabu tuh biasanya kelas hobi sama Cap Eda. Either movie, either game, either sports, either check up health, pokoknya hari Rabu biasanya, okay? In the meantime, this is Wim, W-I-M, Wim, this and that.

0: Oh my god girls, siswi baruku nih pada telat masuk ya. Kelasnya udah kelar, kamu baru masuk ya. Luika, Vivi Juliana, Hustin. Malu gak aku absen pas kamu lagi telat masuk kelas? Salam kenal dari Kapten Eda CPSS 3 Maret ya. Ini siswi-siswi nachkalku nih malam-malam telat ya. Kasih kartu kuning kali Sandy. Kartu kuning Sandy.
1: Kartu kuning untuk Kapten Eda. Jangan nakal.
0: Bukan aku. Itu. Nih, ayo kita masukin nih. Siswi-siswi baru nih kita dengerin suaranya. Kamu depan kelas ya. Baru aku mau pipis. Vivi Juliana, pasti Julie Cancer dia.
2: Halo Cap, dengan Vivi dari Bandung. Hai, udah lama sebenarnya pengen VN Captain Eda, tapi baru pulang kantor nih Cap. Hai, olahraga kayaknya udah lama enggak deh, tapi kita coba ya. Semoga weekend ini semangat mau olahraga lagi.
0: Aku monitor PHP kamu ya. Jadi kalau minggu depan kamu laporan ke aku lagi Cap, aku berhasil olahraga, I'm the happiest. Tapi kalau kamu ghosting aku diam-diam ya, ternyata kamu tidak, gak apa-apa juga. Vivi, salam kenal, aku save nomor kamu, oke? Okay? Vivi, Bandung, pasti Cancer gak sih? Fix! Dah, Vivi, Bandung, Cancer. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Sama Luika Leoni, ini pasti cewek Leo. Karena namanya Leoni, Luika. Telat juga kayak Vivi nih. Di mana kamu, Luika?
3: Malam, Cap. Oh my God, I lost my voice. Turunin nih.
0: Gimana?
3: Cap, aku mau maju depan kelas. Olahraga aku, sekarang aku sukanya lari. Yeah. Kemarin aku seneng banget pas libur, aku main ke Malang, terus lari di sana. Yeah. Sumpah, udaranya seger banget kok kayak di Jakarta. I miss you. Bye-bye.
0: I miss you too, Leoni. Kenapa suaranya bisa habis, sayangku? Kamu ngapain di Malang? Kamu hipdutan ya? Aduh. Gak apa-apa, energi Malang kamu sampai ke aku ya. Terima kasih sudah membagikannya untukku yang setiap weekdays hanya ada di kokpit terbang ke bulan ngeliat antariksa yang gelap. Tapi bintang-bintangnya kamu. Cia! Masih ada gue kru walaupun lagi nahan pipis ya. Dari tadi live TikTok jadi saksi gue pegang biji terus nih. Biji marakas. Ini ya. Tuh. Biji marakas dari Sandy. Yaudah. Yuk yang lembur sampai bulan. Aku kawan sampai bulan izin. Kita ke wahana WC dulu abis ini ya. Suara Oki.
4: Night Fight with Captain Eda.
0: Suara Sandy.
5: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
6: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the Night Flight. I'm your captain, Eda. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the Night Flight.
7: It's Captain Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya, crew.
0: Yes, thank you live TikTok Cap Eda. Mari kita live sampai bulan. Meaning, sampai jam 12 malam, yes. Cara mainnya jam 10 ini adalah, silahkan crew, be my guest.
7: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Go! Aku mau pipis dulu. Yuk, TikTok live. Kita wahana WC cewek. Cuma di TikTok yang ngerti. YTTA, yang TikTok-TikTok aja. 2 menit, 26 detik crew. Kalau gue gak balik, pasti ada iklan biasanya. Tapi tungguin aja ya, sampai balik. In the meantime, yuk. 2 menit, 26 detik, pipis.

0: itu gue.
1: Ini ada nggak cebok, ini jorok.
2: Enak aja. Kamu kira aku cowok macam apa? Bersih tau. Okay, let's take a breather, crew. Jam 22.08. This is Captain Ida speaking, si Pisces 3 Maret ya. Izin kawal sampai ke bulan. Hi, live TikTok Cap Ida, yang selalu kalau ada wahana, toilet, pasti ada pertanyaan baru dari anak baru. Kenapa WC ... Silakan dijawabin ya. Ya TTA, udah 4 minggu nih, crew. Okay. Kelas yang satu ini adalah kelas bernafas. So please restart yourself. Buat yang lembur sampai bulan. This is a classical piece dari Alexis French, a pianist, a composer which I love so much. Penyiar radio juga di classical music radio. Aku suka dengerin siarannya. Lagu-lagu klasik, all the best. Judul lagunya adalah Dreamland. Go ahead, crew. Recenter yourself. Tarik nafas.

0: Shout out di live TikTok app ada Ziamira Crochet. Thank you Ziamira, love you. Aku suka crochetmu. I love a crochet crew. Kayak kentang isinya daging sama mayonnaise. Beh. Pakai saus tomat kalau gue sebenarnya ya. Bukan pakai sambal ABC. Anyways. Jam 10:13. Sandy, aku ngecek di hotline kalau ada voice notes, aku play. Kalau nggak ada, ya udah kita terbang lagi. Ya Sandy.
1: Kebelet pipis, Kat.
0: Iya.
1: Ke toilet dulu, Ki. Mau dipegangin?
0: Tahu. Oh.
1: Pintunya.
0: Ngeselin. Sandy, ini new WA udah susah nge-save-nya gimana ya? Aku bisa terusin sih ke aku. Oke, aku save dulu. Biasanya kalau ada suara-suara centil iseng gitu tuh, aku suka nge-savein terus aku jadiin sound banks gitu loh, crew. Kayak tadi si Tepani kan, si Virgo. Nih, dia iseng banget nih.
2: Ini edang, gak cebok. Ini jorok.
0: Tuh, aku simpenin kamu. Aku simpen kamu. Simpenan suara. Yeah, well. Let's cruise along, crew. Maybe we could be a thing. How about that, Sander? Let's go. Oh, what a chill night. Aku mencari pramugari untuk di yang mau naik bareng di live TikTok ya, beda. Let's go. Let's have some chill night, crew. Aku 80% sekarang di TikTok, okay? 20% di hotline.

0: Jesse Barrera. Maybe we could be a thing.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Benny sings 22 Durham Dew. Kayak apa sih lagunya?

What a cutie song. Lagu larinya Sandy nih. Di live TikTok ya Peda, ada Sifo Chich yang request Heaven Knows, Raisa sama Song Si Kyung. Let's go crew. Biar Sifo Chich yang habis dari Anyer ya, dan nge-capture bulan Anyer buat aku, Bobo dengan lagu yang satu ini. Ayo Sifo Chich, Bobo. Jam 10.17. You're flying with Night Flight.

0: Song Sekyung, Raisa on Night Fights, Heaven Knows. Crew?
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Hai, yoroshiku. Di live TikTok ada manusia biasa. Salam buat Tia Shindora yang November ini bakal ke Jepang. Ganbaru Tia Chang. Proud Cap aku tuh. Dapat salam juga dari Dr. Shimazu pastinya. Bestie Tia. Terima kasih Tia sudah menyapa Dr. Shimazu dari awal. RSYABU Universe Shindora 2026. Teater musikal Jepang kru aku. Shindora. Good luck buat sukainya. Atau udah? Atau belum, but I miss you. I miss you, my RS Yabui crew. In the meantime, aku masih nungguin kalau misalnya ada voice notes dari pramugari, silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita terbang terus. Next though, playlist is Sandy, Duckworth and Amber Mark. Judul lagunya adalah Four Wheel Truck. Let's go live TikTok, Cap Edit.

0: What do you know, crew? Full wheel truck. Special buat Dark Knights. Special buat Spice. Spicy di live TikTok. Barusan ada pengakuan ya. We got a confession at the Knights crew. Spicy bilang katanya, Cap, aku tuh udah dengerin kamu di era Radio Mustang. Back in the days aku SMP. Sekarang, I almost hit my dirty 30 age cap. Thank you so much. Siapa namanya? Spice and Sweet. Thank you for saying hi. I love you. Thank you for flying with me sejak 2010 sampai 2026. Happy sweet 16, girl. Thank you for finding me again. What a flights. I love sesi jam 10. Random banget, crew.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Oh my God, let's go! Laura, Spice and Sweet, Aquarius, Masa Sepi, itu nama kamu. You're here. Okay girl, di hotline, kamu voice notes, okay? Di sini kamu nulis, okay? Kanan, voice notes. Kiri nulis, okay girl? That's the house rules, okay? Beat about it. Pramugari-pramugariku malam hari ini. Dr. Sophie belum sampai juga. Let me hear you, doc. Aku parkir dulu. Naikin kamu nih. Jemput kamu maksudnya. Dr. Sophie sama Nisa. Belum bobo kamu. Yang baru selesai yudisium.
2: Cap. Yeah. Nonton Ghibli gak, Cap? Nonton yuk. Aku tanggal 6 September jam 1. Ayo nonton, Cap. Pasti seru banget deh, merinding banget deh. Pasti denger orkestranya.
0: 6 September Ghibli. Ada apa? I missed out, doc. Okay. Mari kita shuffle satu lagu Ghibli buat Dr. Sophie ya, abis yang satu ini. Nisa, si cewek selesai yudisium, Mai Capri 17 Januari. Nisa ikut kelas ke-3 malam hari ini.
3: Hai, Cap. Hi. Penutupan untuk malam ini sebelum aku istirahat. Jadi aku mau memberitahukan bahwasanya tadi setelah pulang dari yudisium, aku menabrak portal tol. Rasanya lemes banget ya. Cuman ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah semua itu terjadi. Senangnya dapat irisium, gregetnya juga dapat nabrak portal.
0: Girl, maafin aku ketawa. Tapi you sounded like you're just a-okay girl. I love that about you, okay? I mean, aduh aku ngakak sampai nangis nih coba. TikTok bisa ngeliat dah. Lihat. Things you do, crew. I mean, abis selesai yudisium must be like the greatest day of your life. Kamu happy banget. Gila, aku sampai nangis loh. Nisa, aku proud, Nisa. I don't know, I'm feeling prouder. Ngakak gara-gara suara kamu, dengar cerita kamu aja. Aduh, happy banget. Thank you, Nisa. I needed that. Salam dari aku yang pernah hampir hilang dari planet bumi, crew. Gara-gara dengerin lagu Sore, album Ports of Lima. Di Tol Rawamangun gue ketiduran, naik Avanza hitam gue, abis kuliah di UPH ya. Wah, itu gue hampir hilang tuh, crew. Itu beneran gue tidur, turunan Tol Rawamangun, yang sebelahnya ada kantor Kumon kalau gak salah. Lurusan, terus sampai ITC Cempaka Mas, bangun-bangun udah dar nabrak gue, nabrak mobil, apa itu ya, Sevilla apa? Eden, Nisa, I love you. Thank you for doing your best, okay? Semangat untuk belajar gitar dan Muay Thai-nya. Laura, dia main di hotline di kanan, dia main di kiri juga. Pengakuan lagi tadi. Deg-degan aku kalau ada si Sui yang abis pengakuan gitu sama aku. Laura, go. Oh, wait a minute. I'm gonna use this as my back sound karena Dr. Sophie mau ke planet Ghibli. Laura, in Ghibli versed. Howl's Moving Castle.
4: Hi, Cap.
0: Hi, sayang.
4: It's me, Spice.
0: Hi.
4: And Sweet.
0: Hi.
4: Yep, aku yang sudah mendengarkan kamu dari aku SMP. 2010 sampai sekarang aku mau hit my dirty 30.
0: Oh my god.
4: Dan
0: dirty girl.
4: Thank you so much Cap because you teach me a lot, literally a lot. Aku mau request ya Cap lagunya New Jeans yang Cool With You. Thank you.
0: You're cool with me, girl. You're cool with me. I taught you a lot, girl. Sounded so bad-y. I am your senpai. Thank you, Laura. You have a great name, girl. Aku kayaknya gak punya crew namanya Laura. Ini satu-satunya crew aku namanya Laura. It's like lore and love and lust at the same time. Keep it Galora, okay? Laura. Kayak L-O-R-A, crew bukan Laura, tapi L-O-R-A. Okay, just a bit. Aku mau nganter Dr. Sofiku ke House Moving Castle dulu, dok. Here's a classical piece of Joe Hisaishi, Merry-Go-Round of Life from Howl's Moving Castle. Aku mau ujian dulu, ujian Ghibli di TikTok Cap Eda ya. So I'm gonna shut my mouth.

0: Yes, Doc. My Sophie to my Howl. Special buat Dr. Sophie yang 6 September mau ke planet Ghibli, which I don't know about. Ada orkes Ghibli kah? Please do your best, Doc. Selamat menghilang di planet Ghibli, okay? In the meantime, that was a classical piece. Shirley, dan ada Fajar. Fajar, selalu aku abisin dulu ini pramugari aku, baru yang cowok-cowok boleh masuk. That is the house rule. Silahkan Shirley. Di Semarang kah ini? Shirley Semarang?
1: Hai Cap, lama gak jumpa.
0: Hai.
1: Biasanya greeting awalnya morning Cap, sekarang udah gak bisa karena udah malam.
0: Iya.
1: Well, this is my very very first time joining your night flights. Duh, hampir aja ngomong night shift ya. Night flights. Guess what? Got the good news.
0: Yes.
1: Jadi akhirnya setelah perjalanan panjang mencari kerja, akhirnya hari Senin besok aku mulai trial kerjaan baru. Guess what? Di mana coba? Di Padel Courts.
0: What?
1: Jadi itu salah satu tempat padel yang lagi happening di Kota Lama, dekat sama salah satu gedung bekas opera yang dulu. Nah, aku jadi supervisornya di situ sih.
0: Coba
1: kalau di Jakarta ya pasti bisa ngundang Coach Eda untuk ngelatih di situ. Well, miss me luck ya. Kayak ini aku lagi OTW pulang ke rumah sih.
0: Of course.
1: Tadi sore nganterin grooming kucingnya sahabat aku. Lucu banget deh, nanti aku kirimin fotonya. Cuman tadi dia ngereok, lucu banget Cap. Jadi masuk pet shop langsung pipis karena dia gak pernah naik mobil ya. Mungkin dia agak-agak trembling gitu. Tapi lucu sih, tapi waktu dimandiin dia anteng. Namanya Bolu.
0: Kucingnya.
1: Okay, Cap. Have a nice night. Semangat terus siarannya sampai nanti jam 12 malam. Ganbare.
0: Namanya Bolu. Aku juga ada kru cowok aku. Namanya Bolu tapi dia bukan kucing. Dia F-boy. Ini dia Bolu. Mana Bolu? Bolu.

0: no major on night flights, the most beautiful thing. So good. Di jam 22.41.
1: It's Captain Ede on Prem Wars. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Yes, thank you so much, live TikTok Cap Ede. Hi, Rosemary. Makasih buat kue dari Sulawesinya kemarin. Sudah habis sama aku. Thank you so much. Udah lama gak makan kue. Sorry ya, crew. Gue lupa nama kuenya tuh kue apa. Biasanya gue suka untuk elaborate for you, tapi gue malam hari ini udah oleng. Jam 22.42. Fajar Surya, ini siswa baru. Mari kita coba Fajar Surya.
2: Kapten. Halo kapten, apa kabar kapten?
0: Hadir.
2: Penumpang gelap nih.
0: Nah,
2: selalu rindu mendengar kata-katamu.
0: Cia.
2: Selalu rindu mendengar suaramu.
0: Ahai. Ahai.
2: Ngomong-ngomong, stok cerita NS Hotel ready banyak nih kapten. Kapan dibukanya pintu-pintu kamarnya? Udah nungguin di lobby ya, nih, ya, udah lama banget.
0: Jar, new WA nih, sekarang nulis tuh ke monitor, Jar. Jadi, ya lu udah dibalas sama ini kan, sama AI kan. Jadi sekarang NF Hotel itu mainnya jarang-jarang. Dan mainnya udah bukan bacain lagi. Mungkin suatu saat akan bacain lagi kalau gue ada tenaga gitu ya. Cuman karena sekarang gue udah banyak platform untuk menyapa. Kayak di radio, ada new WA nih, new hotline. Terus ada Instagram, ada TikTok sekarang kan. But I assure you, NF Hotel masih ada. As a matter of fact, udah 2 malam Captain Ede bermain bersama Isola, si cewek agen rahasia ala-ala Bin itu, benar atau tidak? Hanya yang tahu-tahu aja ya TTA. Yang kedua, NF Hotel Session kemarin sama the wonderful Diana. Dan cerita di NF Hotel Bali, kamar 305. Jadi Jar, tunggu tanggal mainnya lagi ya. In the meantime, ini Fajar yang sempat bermain dan kemana-mana terus berbuah. Gue nge-spill. Oke, bukan nih Jar ya. Gue lupa soalnya nama lu baru lagi di sini nih. Beda sama dulu hotline gue, Jar. Asli, kalau iya gue baru mikirin lo kemarin lo. Gue mikir, mana ya makhluk ini? Nah iya. Oh, bukan ya. Lu bukan sih yang waktu itu ceri. Ya itulah, gue gak tau. Gue lupa. Oke, lu pernah ada kan cerita NF Hotel. Iya, yo. Bener. Gila bro. I miss you too, bro. Gile, masih ada lanjutannya. Edan. Oke, gini. Lo save email gue, catatanakhirmalam@gmail.com. catatanakhirmalam@gmail.com. Udah kirim di situ aja. Supaya apa? Supaya cuma gue yang lihat. Bukan higher tower, oke? Okay? Itu dia. Karena ini sekarang udah sentral nih. New hotline udah sentral. Oke, okay, Captain. Gila. Legend, bre. Ah, gue spill di TikTok ah. Tentang kelakuan lo, Jar. In the meantime, ROC and Daniel Caesar, Indecision, direquest oleh A di live TikTok. Jam 22.45. Let's fly. Oh, I needed this song so bad. Let's go. Jar, semangat ya, bercuannya ya. Soalnya kan, ya itulah.

Bentar Chris, jam jam berapa? Jam 22.55 ya? Oke, kita lanjut dulu. Gue lagi iseng sama pramugari-pramugari dari Malaysia nih. Gemes banget. Here's a Jordan Susanto dengan Cherry. Jam 22.55 ya.

Asli gue ngakak banget, kru. Maafin gue lagi 100% di TikTok nih gara-gara dapet pramugari Malaysia. Pramugari Malaysia. Abis ini Captain Eda mau kerja dulu. Kerjain pramugari Malaysia off air ya. Jadi kamu di autopilot dulu. In the meantime buat Bridgie. Bridgie, I see you girl, jangan bawa malam-malam, yes. How about Zia Fikantoy, special buat gadis si pramugari Malaysia.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: Captain Era.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Night Flight with Captain Eda.

Gila, tiba-tiba ngecek hotline ada cewek. Wah, NF Hotel emang legend sih, Cap. Ayo, Cap. Ya. Sorry TikTok, malam ini Cap Eda enggak pulang nih. Aku di sewa sama Alia. Alia ke-spill namanya. Rini My Love ini adalah

I'ma give you my love, Asa. Di live TikTok Cap Eda. Mah, ada pramugari lagi kru di invite tapi udah mau landing. Kita invite apa aja apa ya? Coba ya. Camp. Ini kalau Rini, Cap Eda harus camp, camping sama kamu kru. Ini lagu gue kalau Rini ya.

next loved ones, let's take a journey.

0: Hai kalau muda, selamat pagi, selamat hari Kamis. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, El Nino 2026 berpotensi jadi yang terkuat. 2027 bisa pecah rekor panas. Dan yang kedua, ada sekolah libur akibat karhutla. MBG tetap jalan dan minta orang tua ambil langsung. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, El Nino 2026 diprediksi bakal jadi salah satu yang paling kuat ya. Jadi Met Office memperkirakan suhu permukaan laut Pasifik bisa naik lebih dari 3 derajat Celcius di akhir tahun. Dan dampaknya 2027 berpotensi nih jadi tahun terpanas yang pernah tercatat, mengalahkan rekor 2024. Di Indonesia, El Nino sendiri membuat cuaca makin panas dan juga kering kalau muda. Jadi resiko karhutla, kabut asap itu ikut meningkat. Kondisi ini juga bisa diperparah oleh IOD di September sampai November 2026. Kualitas udara di Pekanbaru kalau muda sangat memburuk hingga masuk kategori nggak sehat. Akibatnya siswa PAUD, SD, dan juga SMP di Pekanbaru ini mulai menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan selama PJJ ini kalau muda, siswa diminta tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan yang mengharuskan datang ke sekolah. Walaupun belajar dari rumah, ternyata program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan kalau muda, jadi orang tua atau wali bisa mengambil makanan MBG ke sekolah untuk dibawa pulang. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Yo, selamat pagi.
3: What's up, selamat pagi, selamat pagi.
4: Tadi dengar enggak berita tuh kaula muda dari Dihar tadi ya? El Nino tahun 2026 paling kuat. Tapi jangan digabung sama dua temennya lagi, ntar jadi makin kuat.
3: Apa tuh?
4: El Rai sama El Asta.
2: Wah, gitu.
4: Itu jadi gila. El Run.
3: Belum ada, belum ada 5 detik kita opening kan.
4: Kalau muda headphone gua kemana ya?
2: Ini aku pakai.
3: Enggak, iya betul, pinter. Selalu Kenny selalu pakai headphone sederhana. Sementara headphone Kenny digeletakin aja mana.
4: Eh, apa kabar nih kalau muda nih?
3: Baru buka live udah 300 orang aja yang nonton.
2: Iya dong.
4: Raj Mayra Gembul, selamat pagi.
3: Banyak yang nonton ternyata ya?
4: Banyak yang
3: Banyak
4: nonton.
3: Banyak yang dengerin juga maksud gue.
2: Kalau gitu balik, kita live dari jam 6. Adrian, setuju dong Adrian.
3: Kata gue sih gak usah, ini kita tes-tes doang. Banyak, masih banyakan yang jam 7. Jam 7 tuh kita langsung gope ya.
4: Iya kan, langsung gope. Makanya kita juga nanti siarannya mulai dari jam 7 kalau muda. Gitu gak Pak Darto?
3: Enggak sih.
4: Oke. Okay.
3: Lagi rame demo, Kak.
4: Iya, tadi malam aku ngelewatin gedung
3: DPR.
4: DPR.
3: DPR itu singkatan apa sih, Nang?
4: Departemen Perwakilan Rakyat. Ada batas, Pak, yang gue takut loh, Pak. Enggak semua orang punya baking soda loh, Pak.
2: Okay. Eh, kayaknya ini feeling gue ya. Kalau kita ngomong yang D itu, nanti kita di restrict lagi. Mendingan kita ngomongnya DEM.
4: Oh iya.
2: Tapi DEM juga salah ya. Jadi gimana dong?
4: Jadi dewo gitu. Lagi dewo. Iya, kemarin tuh kan gue lewat gedung DPR MPR kaula muda sekitar jam 9:30 malam. Iya, jam 9:30 malam itu udah rame, udah ada logistik yang diturunin, ya pokoknya udah persiapan lah untuk hari ini. Jadi stay safe semuanya. Tapi buat yang semalam akhirnya macet gara-gara ngambil video, mohon maaf.
3: Oh, lo ngambil video?
4: Apa?
3: Lo ngambil video?
4: Gue ngambil video, tapi kan gue dibonceng. Abangnya gue bilang, jalan terus bang. Ini bang rame, iya tahu, jalan terus. Gue bilang jangan kita yang bikin macet. Gitu,
3: iya,
4: rame
3: iya.
4: Sekali.
3: Desta, kenapa Badarto? Ah, pengen tahu aja lu.
4: Nanti kita omongin, tapi
3: nggak usah.
4: Oke. Okay. Ada Riandi Fatila nih, halo.
3: Selamat pagi.
4: Adri Nagin.
2: Pagi ini pada absen dulu dong, dari kota mana nih?
3: Iya, WFH. Yang dengerin nih, WFH apa enggak nih?
2: Gas kalau gitu.
3: Oke, okay, lagu pertama, Sikat Pengen.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors Radio. Yo.
1: Masih mana-mana kalau
2: muda sampai jam 10 malam nanti.
1: Masih, Bang.
2: 10 malam, 10 pagi.
1: 10 malam. Belum mau mencain rekor lu.
2: Enggak mau.
1: Siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ngapain?
2: Enggak apa-apa, rekornya buat orang aja ya, Pak.
1: Enggak usah lah. Pecahin-pecahin rekor gitu gak usah.
2: Kita gini aja ya kalau muda ya.
0: Kita tuh mau nanya ke kalau muda deh. Di hari Kamis ini, apakah kalau muda WFH atau WFE?
2: Atau work, WFC?
1: Work from home? Work from
0: everywhere.
1: Everywhere. WFC apa?
2: Work from cafeteria.
0: Ya WFC.
1: Jam segini kafetaria belum buka ya.
2: Oh, belum buka.
1: Jam minimal jam 9. Dia kan masak dulu.
2: Benar.
1: Belanja dulu.
2: Kafetaria. Musik yang diputerin apa, Pak?
1: Musiknya dari Diskoria.
2: Betul, kadang-kadang nasi Daria juga. Iya.
0: Betul.
1: Aduh, Ma.
0: Tapi kemarin gue sempat lihat gitu di threads ya kan, kayak yang kantornya di Sudirman WFH dan kantornya di Kuningan tetap masuk gitu.
1: Kenapa kan?
2: Soalnya temen gue agensinya di Depok, kayaknya dia WFH juga deh.
1: Di Depok dari mana?
2: Di Depak.
1: Ngapain di Depok WFA juga?
2: Oh, iya.
1: Jauh kali.
2: Oh, jauh ya.
1: Dari pusat
2: ke... Temen gue emang malas aja, Pak.
1: Iya. Pusat ke ramean aja ke situ adalah 2 jam sendiri.
2: Benar. Jadi berarti yang WFA silakan absen.
1: Siapa aja nih yang WFA nih atau di atau tetap masuk kantor seperti biasa?
2: Nah.
0: Kalau Eksa tuh WFA terus tuh kayaknya tuh dia.
2: Iya, dia cuek banget, Pak, itu Pak manusia itu. Di TikTok kami tuh ada yang namanya Eksa ya, kaula muda, nama aslinya Paula. Udah mulai hafal kita ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi dia
1: ada kamera baru
2: kalau disuruh kerja.
1: Iya, Bas.
2: Enggak kerja. Apaan tuh?
0: Oh, lensa.
2: Weh, kita punya lensa baru kaula muda.
1: Kebetulan lensanya lensa olahraga ya.
2: Iya, bagus. Bersama Bung Sulham tuh.
1: Oke, jadi kaula muda yang mungkin justru malah atau mau deket-deket sana kalau ada reportase langsung.
2: Boleh.
1: Dua pasang matamu.
2: Iya.
1: Kita pengen tahu.
2: Boleh.
1: Dua pasang empat ya?
2: Empat.
0: Satu pasang?
2: Dua. Kalau ya,
0: sepasang tolong, berarti sepasang.
1: Tolong pasangin dong, Bang.
2: Oh, copot. Ya kan? Copot itu, Pak. Gue minta tolong deh. Iya enggak? Aduh, Ma.
1: Sorry.
2: Kita yang aduh main lu.
1: Iya. Oke, kaula muda. Nanti kita balik lagi dengan reportasi-reportasi kaula muda dari manapun kaula muda berada. Asyoy
2: deh.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback, diskon buat makan, ngopi, jalan-jalan pun bisa. Nih, kopi kenangan, kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 pakai Kris Brimo. Berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako, Jeko, kasih cashback 50%, maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop, diskonnya 50%, maksimal Rp50.000. Pakai BRI, debit, Mastercard, BRI, kartu kredit, atau Kris Brimo. Berlaku 13 sampai 19 Agustus 2026. Yang mau terbang nih, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI, kartu kredit. Periode 11 sampai 17 Agustus, khusus Citilink jangan lupa kode Merdeka. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkap di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Sam Cooke
2: with Sam Cooke
1: cook some food. One Direction itu?
2: One Direction ya?
1: Oh, keren.
2: Iya kan?
1: One Direction with all my love for you.
2: Nothing gonna change my love. Ulang lagi.
1: Ulang lagi tuh George Benson.
2: I love you.
1: Tadi kita nanya-nanya sama kaula muda.
3: Kalau kamu ada reportase dari sekitar sana, mungkinkah atau kamu melewati daerah sana? Karena jalur Transjakarta juga asumsinya bakal dialihkan nih, kaula muda.
1: Asumsi.
3: Iya.
1: Asumsi.
3: Wah, udah mulai lagu-lagu puja-pujai. Mana Arto nih?
0: By the way, buat kita yang nonton di Prambors Live, Pak Arto ganteng banget.
3: Pak Arto ganteng banget nih, kaula muda.
1: Kacau.
3: Lensa yang bagus.
1: Kata XA, udah nggak usah kerja guys, oke?
3: Okay. Ya udah.
0: Oh
3: nggak usah cabut. Enggak semua orang kayak si XA ini loh Pak Darto. Jadi kalau yang baru bergabung, XA ini kalau kita tanya di TikTok ya, dia selalu nggak mau kerja, padahal dia punya pekerjaan. Gitu. Bayangin nggak, kalau lu lebih milih mana, sibuk kerja atau sibuk nyari kerja? Ya kan?
1: Betul.
3: Lebih enak sibuk kerja kan?
0: Betul.
3: Lebih enak capek kerja juga kan? Lebih enak kerja abis itu makan siang kan? Iyalah.
0: Poinnya di mana kak?
1: Aduh mah.
0: Terus ada having line filter permintaan Pak Darto atau siapa sih nih? Tapi jujur pakai lensa ini.
1: Lensa baru Asoy nih, lensa baru sih Asoy jujur. Soalnya lensa lama udah kerak banget ya dari bertahun-tahun itu.
3: Itu lensanya sebenarnya tumbler kaula muda yang dulu. yang dulu tuh lensa tumbler. Cuma kita paksain pakai nako.
1: Tumbler dibolongin ya.
3: Iya.
1: Kasih aja kaca.
3: Nah sekarang udah cakep nih. Terima kasih untuk Denka ya.
1: Thank you. Apa? Ada filter. ada TikTok filter. Thank you. Kok ngomongin lensa sih? Kita lagi nanya.
3: Iya.
1: Kaula muda lagi di WFA, WFO, WFC, WFW, WFKRA, WFSKRA,
3: WFSKRA.
0: Kita bacain dulu deh top komentar kita. Ada Lila Gembul dan Eksa.
3: As always ya.
1: Itu adalah orang-orang paling nganggur yang selalu komen.
0: Bentar, gue kalau belum ada Mr. Harrington, gue belum deh.
1: Oh iya.
0: Pegangan gue Mr. Harrington.
3: Tapi kalau dilihatnya dari TikTok juga ya, kaula muda yang mendengarkan on air, ini juga paling banyak WFH nih sebenarnya yang laporan ke kita.
1: Tadi ada siapa? Gue lupa tadi namanya. Itu WFA, oke.
3: Banyak yang WFH nih ternyata ya. Coba
1: Lila sambil kerja dengerin kita. Mas Danang jauh banget katanya.
3: Ya memang jauh pemikirannya.
1: Takut. Pak Darto boleh tanya katanya, boleh. Mau nanya apa? Oh, Hai Snaidra WFH.
0: Kok masih ada yang enggak tahu sih kalau kita balik lagi?

0: Banyak ya
1: yang enggak tahu baik lagi. Enggak
0: tahu kalau kita siaran lagi ya.
2: Kayaknya kita mesti pasang iklan di koran ya, Pak.
0: Koran apa kira-kira?
2: Koran kampus.
0: Kampus mana sih nang yang masih ada korannya gitu?
2: Hah?
0: Kampus mana?
2: Ya banyak, tahun 70-an tuh banyak, Pak. Tapi sekarang 2026 jadi kita terlambat. Enggak apa-apa kan?
0: Jadi gimana cara kita masang
1: koran itu?
2: Nanti kita bahas aja di meeting, Pak. Gimana caranya masang di koran nih? Kaulah muda gimana caranya masang iklan di koran?
1: Ide lu aja sih siaran dari jam 7. Kamu diterima ide lu masuk koran.
2: Kaulah muda, jadi gua dan Mas Darto dan Kenny itu lagi bacain komen TikTok yang ternyata sekali lagi lebih banyak WFH.
0: Ada WFU, work from Ubud. Asik deh.
2: Ini kaulah muda yang mendengarkan on air itu lebih banyak WFH atau WFO? Juga boleh kirimkan voice note.
0: WFH kan work from home. WFO apa sih nang?
2: WFO itu work from UFO.
1: Diambilnya O-nya.
0: Kok dia ambil? Ngamuk. Ngamuk.

0: Enak banget lagu nih.
1: Dari mana pak?
0: Dari BTS.
1: Bukan dong, kan ini yang nyanyi cewek-cewek.
0: Oke, okay. Robert.
1: Ah, Black.
0: Black Eye Pink.
1: Black Eye Pink.
0: Jadi ganti gabungan Black Eye Peas sama Black Pink. Black lu Pink. Ngapain sih Nang? Si Danang ribet banget dia tadi nih.
1: Kita tuh baru kedatangan lensa kan kalau muda.
0: Kita
1: jadi
0: lagi
1: kita ngeset-ngeset.
0: Trial and error. Danang jadi tiba-tiba jadi sineas, ngeset-ngeset lampu.
1: Wih. Keren banget. Tapi gini kalau muda deh. Kita lagi perlu bracket untuk TV ya, kita nih.
0: Betul. Ada yang mau support bracket enggak kira-kira? Kan kita udah di support lensa nih. Ada yang mau support body kamera enggak, guys?
2: Iya.
0: Apa?
1: Apa?
2: Lagu.
0: Kok lagu? Kan kita udah ngomongin lensa sama kamera. Kok mundur ke lagu?
2: Oh iya, oke. Oke deh. Oke lah. Kacau deh nih.
1: Aduh.
2: Gak ada yang dengerin aku.
1: Yang kacau itu otak kau.
2: Oh iya. Kaulah muda ini.
0: Nah, Danang ada berita nih. Kasih tau, Nang.
2: Iya, jadi kita tuh punya kabar baik kan tadi. Kita punya lensa baru disupport sama partner kita, Denka. Lalu nanti juga akan Mas Darto beliin bracket, body kamera Mas Darto.
0: Kok Mas Darto beliin?
2: Lo, Mas Darto Finance tuh ada kan?
0: MDF. Mas Darto Finance. Oh, iya. Boleh kalau financing berarti kan ada bunganya ya?
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Nah ini ada kabar baik nih buat para pencinta anime. Ya elah ngapain gue baca gini, gue bukan wibu.
0: Buset.
2: Katanya ada proyek besar-besaran untuk membangun theme park bertema salah satu anime legendaris. Ya elah. Ah, gue kan bukan wibu, gue tahu lagi nih tempat apa. Aku tahu ya, yang ini.
0: Danang tuh wibu sejati tahu.
1: Nanti ya kalau udah kita, Mas Danang bakal bawain infonya. Sementara kita set-set dulu nih kamera baru kita.
0: Asik banget.
1: Enak banget nih punya perusahaan tajir begini.
2: Kalau mau join, kalau mau lihat gimana aksi kita ngeset-ngeset percuma, silakan join di live TikTok kita ya, Pak Darto ya.
3: Stay tune kalau udah. The Dennis on Prambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Segar, ini ya alkalin ya?
7: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
3: Prambors mangkal lagi.

0: Orang pun datang dan akan kembali. Kehidupan kan jadi satu deng-deng. Di kehidupan deng-deng yang kedua, itu lagunya Dragon Ball kaula muda. Karena Dragon Ball Z, ini kata ini ya, kata berita ya, gue gak tahu, gue bukan wibu. Jadi Dragon Ball itu bakal buka theme park di Prancis dan Arab Saudi. Kalau di Prancis jadi Dragon Ball, Dragon Ball Z. Kalau di Arab Saudi jadi Dragon Ball Z. Menyempakati proyek pembangunan taman liburan bertema mangga senilai 6 miliar euro.
1: Bentar.
0: 100 triliun.
1: Mabes tadi pas lu ngomong-ngomong gitu, dia enggak percaya. Dia sampai mulutnya ditutupi oleh tangan. Apa ini yang gue dengar?
0: Ya kalau pakai tangan enggak apa-apa, pakai kaki gitu.
2: Nah,
1: dia di satu bulan ini sudah tidak bisa ketawa.
0: Salah satu kawasan dari kompleks tiga taman hiburan ini secara khusus akan mengusung tema Dragon Ball Z.
2: Kok udah pakai Z ke Z aja? A-nya mana?
0: Enggak ada, emang Dragon Ball Z langsung. Oh. Ini berarti sampai Majin Buu nih lawannya nih kamu. Itu kata teman gue ya, gue enggak tahu. Proyek ini didanai oleh perusahaan investasi Arab Saudi Qiddiya sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi luar sektor minyak di
2: Minyaknya minyak telon apa minyak tawon?
0: Minyak. Ide pembangunan ini berawal saat Presiden Emmanuel
2: yang lewat di pala ini dikeluarin. Nah.
1: Dia enggak keluarin demam pala.
2: Sawan nih bocah nih.
0: Ada aja sih bontot.
2: Lu.
0: Oh sorry. Ide pembangunan ini berawal dari Presiden Emmanuel Macron dan juga putra mahkota Mohammed bin Salman menyadari kecintaan mereka terhadap Dragon Ball saat Macron berkunjung ke Arab Saudi. Enak ya kalau ngobrol gitu ya kayak
1: gimana tuh?
0: Bikin taman bermain yuk.
2: Yuk.
0: Apa ya temanya? Ih, gue suka Dragon Ball. Ih, gue juga bikin yuk.
2: Ada berapa lu? Gue cuma ya 6 juta 100 triliun kali. Habis-habis ada.
0: Aman. Asik banget ya. Jadi nanti akan berlokasi di Kerry-Pourtois, barat laut Prancis. Proyek mega ini diperkirakan menyerap sekitar 22.000 tenaga kerja dan 10.000-nya suku saya ya. Akan dibangun secara bertahap beberapa tahun ke depan. Wah, seru banget nih. Kata teman gue seru banget.
1: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa lu ini aja embrace kewibuan lu aja. Enggak.
0: Kemarin juga kan ulang tahun ke-50-nya Kamen Rider Ichigo, terus gratis seluruh episode oleh Bandai Namco di apa namanya di YouTube. Itu gue enggak nonton enggak?
1: Kok lu tahu?
0: Tahu aja, kasih tahu teman gue.
2: Si Bandai itu pasti berlalu enggak sih?
0: Bah.

0: Dennis di Prambors Radio.
1: Lala Huta, status palsu.
2: Status palsu, kemarin Lala Huta kemari kaula muda.
0: Seru sekali loh.
2: Seru sekali, nyanyi banyak lagu. Karena mereka, karena Boneko gak enak sama Pak Darto.
1: Kenapa?
2: Iya kan, kalau Pak Darto ngomong kita semua oke gitu loh.
1: Emang ya kalau kesini ngapain kalau nggak nyanyi?
2: Betul.
1: Masa cuma nyanyi satu lagu?
0: Iya ditanya-tanya dikit pak kemarin kasihan.
1: Ya kan band kafe.
2: Tahu nggak Boneko nih kaula muda curhatnya gini ke gua kemarin. Pak Darto apa video call gua hari Jumat? Oke, di video call hari Rabu. Hari Jumat datang. Set, Boni nungguin nggak ada kabar hari Jumat.
1: Udah. Kan kita hari Jumat.
2: Iya.
1: Dia nggak bisa.
2: Oh dia gak bisa.
1: Dia maunya hari Selasa.
2: Terus dia bilang hari Selasa.
1: Oke gue bilang oke. Nah terus kata Kina, Selasa kan kita libur pak gitu. Rabu aja. Oke okay, kata gue.
2: Terus Boni nanya kepada, gimana Pak Darto? Lu di mana?
0: Iya. Ini kejadian 2 minggu lalu sebenarnya. Jadi itu udah delay. Udah delay seminggu baru akhirnya terlaksana minggu ini.
2: Iya.
0: Tetap pun dia udah lama banget loh.
2: Udah lama tuh.
1: Terus?
2: Ya nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. kayak ini kan seperti bahasa asing di kaula muda ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah ini ada juga yang lagi belajar bahasa asing.
1: Kocor kecer,
2: kocor kecer.
1: Oke, kita dengar nih.
2: Asoy deh.
1: Asoy deh.
3: Kocrot belajar bahasa asing. Kocrot, kocrot, ada apa nih? Gua baru belajar beberapa bahasa asing.
4: Bahasa asing?
3: Ya, gue belajar bahasa Indonesia kan udah dulu SD.
4: Asing tuh asung ngising kan?
3: Mambu. Mambu number 5.
4: Mambu.
3: Oke.
4: Okay.
3: Gue belajar hari ini adalah bahasa Jepang.
4: Wes gila keren banget teman gue belajar bahasa Jepang. Ajarin gue dong.
3: Iya. Ini gue ajarin nih? Ya.
4: Iya.
3: Kan bahasa Jepang kan kosa katanya cukup sedikit ya. Ada yang satu kata untuk menjelaskan dua hal.
4: Nane.
3: Nah, nani mas.
4: Nani.
3: Iya.
4: Rase base.
3: Ternyata bahasanya sama. Untuk alat pemutar musik dan penjaga anak-anak itu satu bahasa Jepang. Satu jadi, kata bahasa Jepang.
4: Jadi satu kata bahasa Jepang ini artinya bisa pemutar musik.
3: Iya.
4: Atau penjaga anak-anak.
3: Betul.
4: Babysitter.
3: Babysitter. Bukan dong.
4: Kasetto.
3: Betul. Kasetto.
4: Oh, itu dia. Aduh.
3: Perfect, bagus.
4: Oh itu benar.
3: Sekarang bahasa Perancis.
4: Apa?
3: Makanan penutup yang ternyata diambil dari bahasa Perancis di Indonesia.
4: Makanan penutup, dessert ya?
3: Dessert.
4: Dessert apa ya? Gelato. Gelato itu Italia.
3: Tali.
4: Croissant.
3: Bukan.
4: Apa?
3: Es nong-nong. Nong. Waktu dulu orang Perancis ditawarin. Es, monsieur, nong-nong. Ah, es nong-nong. Wih, terus ditawarin
4: yeah.
3: Makanan beratnya mungkin. Kalau gak mau dessert, ayo ditawarin makanan berat. Nama makanannya apa?
4: Apa tuh?
3: Geprek bonsoir.
4: Ayam bonsoir. Jadi itu ayam gepreknya berpisah ya? Bonsoir, gitu. Dadah, bonsoir.
3: Selamat sore itu.
4: Ada lagi ya?
3: Gak ada.
4: Satu lagi dong, biar tiga.
3: Gak mau, males.

0: The Dandies on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis yang satu ini kalau muda, aku punya info datangnya dari Prancis dan Arab Saudi yang bakal bangun 3 theme park, salah satunya bertema Dragon Ball Z. Jadi kemana-mana. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan kamu punya arti lebih? Nah, khusus di bulan Agustus 2026 nih kalau muda, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Jadi setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain kamu akan dapat double point nih di hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya kamu juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Kamu juga bisa loh beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, kamu juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung aja transaksi pakai My Pertamina sekarang, dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Prancis dan Arab Saudi kalau muda bakal bikin 3 theme park baru di Sergi Pontoise sekitar 30 km dari Paris ya. Nah, proyek yang dipimpin oleh Kidia ini bernilai 6 miliar euro atau sekitar 116 triliun rupiah dan diperkirakan menciptakan 22 ribu lapangan kerja. Menariknya lagi ya, kalau muda salah satu taman tersebut katanya bakal mengusung tema manga, di mana makro